concerned. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhal hadirin rahmatullah azza wa jalla. Pagi ini kita akan kita berbicara tentang karomahnya Maryam. Karomahnya apa? Maryam. Adapun nasyah, bagaimana kehidupannya, bagaimana dibesarkan Maryam, ini sudah kita sebutkan. Sekarang akan kita lihat apa karomahnya Maryam. ثم أخبر تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم أخبر تعالى أن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan tentang siyadatiha, ketokohannya, kemuliaannya di tempat ibadahnya. Bagaimana kemuliaannya di tempat ibadah itu? Di sini apa? Karomahnya. Kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Maryam di tempat ibadahnya, itu di mihrab. Faqala kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab, setiap kali Zakariya masuk ke dalam mihrab, ke tempat ibadahnya Maryam, ini setiap kali dia masuk, wajada indaha rizqah, selalu dia menemukan di dalamnya ada rizki. Min ghairi kasbin wala ta'abin, tidak lelah, tidak capek, tapi rizkinya yang datang. Ini namanya karomah. Kan dia perempuan, dia kerja apa pada jamaah? Dia masih kecil, masih muda, apa yang bisa dikerjakan? Tapi anehnya rizki datang kepadanya. Maka ini disebut oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, ar-rizqu rizqan. Rizki itu ada dua macam. Ya. Ada dua macam. Ini ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Aqdul Farid jilid 3 halaman 169. Ar-rizqu rizqan. Rizki itu ada dua. Farizqun tatluhuhu. Ada rizki, kamu yang cari dia. Engkau yang cari dia. Warizqun yatlubuka fa illam ta'tihi ataka. Dan rizki yang datang mencarimu, jikalau engkau tidak mendatangimu, dia yang datang. Ya. Ini dia dua macam bentuk apa? Rizki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar memerintahkannya salat ini. Kami tidak meminta kepadamu rizki

rizki. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar memerintahkannya salat ini. Kami tidak meminta kepadamu rizki, justru kami yang memberi engkau rizki dan akibat yang baik bagi yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Idza aqamtas shalah ataka ar-rizqu min haitsu la tahtasib." Apabila engkau mendirikan salat, maka rizki datang kepada engkau dari arah yang kau tidak sangka-sangka. Cuma susahnya sekarang para jamaah, justru salat itu kita lalaikan gara-gara alasannya cari rizki. Maka cocok kesusahan doang hidup ini. Kenapa? Salat itu sambil-sambilan. Berarti rebah cepat. Nanti kalau lambat ya hilang pelanggan nanti katanya. Subhanallah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang paham tauhid, paham sunnah di negara-negara Arab nih, Arab Saudi, coba lihat para jemaah. Kalau sudah muazan tutup semuanya. Makanya apa? Orang yang datang ke sana bawakan dia duit. Gak coba ke julunan ngombe yang kunte jene periri di julu para jemaah. Ndana Jumat doang terame kah? Atau hari raya? Hari raya. Kalau kita mau rezeki itu melimpah, ini salah satu kuncinya. Dirikan salat. Datang ke masjid, ramaikan masjid itu para jemaah. Ya. Lihat ini Maryam. Ya, bagaimana Maryam? Setiap kali masuk ke tempat ibadahnya Maryam ini, selalu dijumpai di dalam kamarnya apa? Rizki. Tidak perlu usaha, tidak perlu lelah. Maka ini benar-benar karamah. Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Qalat, "Huwa min indillah." Dari mana datangnya ini? Dia menjawab, "Datangnya dari Allah." Yakni wajada indaha fakihatus shifis syita, ditemukan buah-buahan musim panas adanya musim dingin, dan buah-buahan musim dingin adanya pada musim panas. Nah, kalau dilihat oleh Zakaria hal ini, ya Maryam, qala ya Maryam, anna laki hadza, dari mana datangnya ini? Qalat huwa min indillah. Dengan mudah dia menjawab, seorang wanita yang bertauhid, yang salihah, dia mengatakan ini datangnya dari Allah. Allah kasih rizki itu bagi siapa yang dikehendaki tanpa ada hitungannya. Min ghairi husban min al'ab, tanpa pernah disangka-sangka, walakas, tidak pernah dikerjakan dan diusahakan. Ya, tanpa pernah diusahakan, tidak pernah dipikirkan, tiba-tiba rezekinya apa? Datang. Baik, dari sini kita akan ambil beberapa faedah para jamaah, lanjutannya. Terakhir faedah keberapa? Ketiga ya. Pentingnya minta kepada Allah diterima. Baik, yang keempat. Anna tatawwur al-insan fi hayatihi bi amrillah. Perkembangan seorang bayi, ya, perkembangan anak atau tumbuh kembangnya anak. Tumbuh kembangnya anak dalam kehidupan keseharian itu adalah perintah Allah. Itu adalah urusan Allah semata. Jadi tumbuh kembangnya anak ini para hadirin dalam kehidupan ini semata-mata kembali kepada tangan Allah, semata-mata kembali kepada keputusan Allah. Karena dikatakan wa ambataha nabatan hasana, berarti siapa yang menumbuh kembangnya? Allah. Wa ammal ghidha, adapun makanan, wal inayah,

0: perhatian dari orang tua, ya, ma huwa illa sebab, itu sebatas sebab. Wallahu huwal musabbab, musabbib, yang menetap, yang menentukan sebab itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membentuknya, yang menumbuh kembangkannya hanya mutlak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disinilah dia al-imanu bil qada'i wal qadar itu berjamaah. Jadi kita mesti ingat betapa lemahnya manusia, betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah katakan wa ambataha nabatan hasana, ditumbuh kembangkan dia dengan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla yang punya perhatian. Yang kelima, isbatul hidanah litifl. Ayat ini menetapkan adanya al-hidanah, adanya hak asuh bagi seorang anak. Jadi ayat ini menetapkan adanya hak asuh bagi seorang anak yang tidak boleh disia-siakan. Wa anna allaha idza yassara lil insan man yakfuluhu min ahli al-khair. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila memudahkan bagi seseorang, ada yang memeliharanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila memudahkan seseorang, ada yang memeliharanya dari kalangan orang-orang baik. Fayakunu dhalika min asbabi i'adatihi minas syaitanir rajim. Maka itu menjadi sebab anak itu dilindungi oleh Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi sekali lagi para hadirin, di antara faedah ayat ini adanya penetapan al-hidanah litif, hak asuh bagi seorang anak. Jadi anak ini perlu diasuh, tidak boleh ditelantarkan. Nah ketika anak itu diasuh oleh orang baik, dimudahkan oleh Allah, dia diasuh oleh orang baik, berarti ini cara Allah menjadikan anak itu dilindungi dari setan. Jadi bukan saja kita bacakan anak itu u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama, bukan ini saja nama memintakan anak itu perlindungan dari syaitan, tapi lebih dari itu juga ada yang memeliharanya dari orang-orang baik. Jadi anak ini dia diasuh oleh orang baik, ini juga cara Allah melindungi anak dari syaitan. Nah sekarang lihat Maryam, siapa yang asuhnya? Zakaria apa? Nabi. Dan kita tahu Zakaria itu suami dari bibinya. Berarti dia diasuh oleh bibinya. Dan sudah kita sebutkan al-khalatu bimanzilatil bibi, saudari ibu itu kedudukannya sama dengan ibu kandung sendiri. Dari segi al-hanan, kasih sayang dan perhatian itu akan jauh berbeda dengan bibi dari pihak bapak. Jadi ingat, jadi dilindungi dari syaitan termasuk di dalamnya diasuh oleh orang baik. Faedah yang keenam, fiha isbatul karamah. Ayat ini menetapkan adanya karamah lil awliya, bagi wali-walinya. Ayat ini menetapkan adanya karamah bagi wali-walinya. Bi an yassarallahu li Maryama ar-rizq ma la yakunu fi husbaniha, dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi Maryam itu rizki di luar sangkaannya, di luar dugaannya. Ini namanya karamah. Jadi karamah ini al-umur al-khariqah lil'adah, perkara-perkara di luar nalar manusia, di luar akal pikiran manusia. Gak coba ini ke arah buah-buahan musim panas di musim nyet. Buah-buahan musim nyet di musim mumpuni musim panas. Ini kan di luar apa? Luar nalar, di luar kebiasaan. Maka dikatakan karomah itu perkara luar biasa. Ayat ini menetapkan karomah bagi para wali Allah itu ada, tapi bukan seperti karomah yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak faham tauhid, yang mana dia sendiri yang mengeluarkannya. Bukan, karomah itu Allah yang ngasih. Kapan Allah mau kasih, Allah kasih. Kapan Allah tidak mau kasih, tidak kasih. Dan cukup karomah orang beriman adalah luzumul istiqamah, ketika dia istiqamah di atas agama. Ini karamat paling beli ini, wah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. A'zamul karamati luzumul istiqamah. Karomah yang paling agung itu orang istiqamah. Faedah berikutnya. Ya, sekali lagi, ayat ini menetapkan adanya karomah, yang mana Allah memberikan Maryam rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Rizki musim panas ada musim dingin, rizki musim dingin ada musim panas. Faedah yang ke 7. Anna li kulli dha'fin lutfa. Setiap kelemahan pasti di dalamnya ada kelembutan Allah di dalam padanya. Jadi pada setiap yang lemah itu di sana ada kelembutan Allah yang datang pada jemaah. Bagaimana? Fa hadhil mar'atu dha'ifah. Contoh wanita yang lemah ini, Maryam, dan rata-rata wanita lemah. Allati manallahu 'alaiha bil ishtighal bil ibadah. Yang Allah muliakan dia dengan sibuk ibadah. Yassarallahu laha man ya'tiha birrizq. Allah mudahkan baginya ada yang membawakannya rizki. Oh. Dia lemah, Allah kasih rizki. Ambil contoh saja para jamaah sekarang. Suami istri punya anak. Waktu suaminya hidup, cukuplah dia, amanlah. Tapi begitu suaminya meninggal, kan tidak ada yang mencarikan dia. Toh juga tetap bisa hidup, anaknya juga bisa sekolah. Ini sudah nih para jamaah. Jadi kita katakan bahwasanya setiap yang lemah itu pasti ada di dalamnya kelembutan Allah. Contohnya Maryam. Allah karuniakan dia sibuk ibadah, ternyata Allah mudahkan baginya jalan rizki. Nah, kita pun demikian para jemaah. Jangan waktu musim kita ibadah takut rezeki kita kurang. Nah, ini kita kurang iman mas ini. Jadi ndek gara-gara ada ngaji lagi hilang pelanggan dah. Ya, ndek gara-gara ada ngaji semprotan dah ulat ini lagi ngakannya besang. Ah, kenyakan jemaah ini Bapak Jahyar. Tenang Bapak. Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ada kelemahan itu, pasti ada kelembutan Allah. Ada bantuan Allah di sana. Yang ke-8. Annal asya labudda an tudhafi ilallah. Segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah. Ya. Wa in kana laha sababun, meskipun punya sebab. Segala sesuatu wajib disandarkan hanya kepada Allah meskipun punya sebab. Qalat aqala ya Maryam anna laki hadha. Maryam, dari mana datang ini? Apa jawabannya? Huwa min indillah, datang dari Allah. Apa sebabnya? Karena ada orang bawakan dia.
1: Ayo.
0: Maka apapun demikian para jamaah. Ya, tiba-tiba datang gedang bel ya kan ini, rezeki dari Allah ngono. Ya bukan jamaah angkun jo wang hidang ngone tetu. Lamun dene milih Allah gumbe tadahna. Ya.
1: Sangna korupsi bele tengalangan kan? Punti lima sampai balik telu.
0: Nah ini dia para jamaah. Jadi apapun sandarkan mutlak kepada siapa?
1: Kepada Allah.
0: Meskipun punya sebab. Sebab apa? Muqaddirul asbab. Yang menetapkan sebab siapa?
1: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Sekarang kalau kita sudah ambil sebab, ya ini kaitannya dengan kitab tauhid nanti nih. Kalau kita sudah ambil sebab tapi kita tidak sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini gak bisa. Mana buktinya? Ya, makan.
1: Ayo para jamaah.
0: Makan orang beriman dengan makan orang kafir beda. Orang beriman hanya satu lambung, orang kafir tujuh lambung. Yang punya gemas sedang memangan honong kuna. Yuk, kan ini dibesur. Padahal tian pada.
1: Nah, ini dia para jamaah. Jadi sandarkan segalanya kepada siapa? Kepada Allah, meskipun punya asbab.
0: Sebab yang menetapkan sebab siapa?
1: Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kesembilan. Anna al-anbiya'a la ya'lamuna al-ghaiba illa ma atla'ahu Allahu lah.
0: Para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mengetahui perkara gaib.
1: Para nabi tidak mengetahui perkara gaib
0: kecuali atau sebatas atau kecuali sebatas yang Allah perlihatkan kepada mereka.
1: Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Alimul ghaib, hanya Allah azza wa jalla mengetahui perkara ghaib.
1: Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada,
0: Allah tidak nampakkan yang gaib itu kecuali Allah tidak nampakkan gaib itu kepada siapapun.
1: Illa man irtada mir rasul, kecuali kepada rasul yang diridhai. Baik. Kemudian faedah yang ke-10 terakhir.
0: إثبات أن الله يرزق بغير مكافأة ولا انتظار المكافأة. Ayat ini menetapkan bahwasanya Allah memberi rezeki tanpa ada balasan dan tanpa menunggu balasan. Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki tanpa balasan, kalau bahasanya tanpa pamrih, dan tidak juga menunggu balasan. Artinya apa? Engkau sholat baru kukasih rezeki, enggak perlu. Dia sholat maupun tidak sholat tetap dikasih rezeki. Yang sholat dibantu oleh Allah supaya dia semakin semangat sholatnya. Yang tidak sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikasih rezeki juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Jadi Allah azza wa jalla memberikan rezeki itu bighairi mukafa'ah, tanpa mengharap balasan maupun menunggu balasan. Ayuhal hadirun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia beberapa ayat yang bisa kita ambil dan beberapa faedah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga semakin membuat kita semangat ini para jamaah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ya, kita ini banyak
0: ya yang kurang ibadah tuh gara-gara ekonomi nu bekah. Enggak ana wah. Yo kan dina hadir au kenyakana nenggala. Ami. Au kenyakana ngombe kana. Kenyakana pasu.
1: No, kenyakana murah godek kena bunuh. Toang nabi ya murah godek.
0: Itu sudah pada jamaah. Maka kadang-kadang doa anu enggak sepolong, Rabbana atina fid dunya hasanah doang, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada kendaitan dah. Hanya setengah aja doanya.
1: Nah, berarti apa? Keimanan kita yang perlu dipupuk.
0: Ingat, ya, rizki itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan juga kepada hambanya yang taat. Tidak mungkin Allah sia-siakan.
1: Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita ambil beberapa pertanyaan. Silakan Abu, mulai dulu Abu.
0: Bisa dikirim ke belakang juga mic-nya. Nah, sudah cukup berapa, di mana mic yang ada para jamaah? Ada 4 mic. Nah, sudah bagi deh Bang. Sini satu, sini satu. Nah. Lanjut Abu.
2: Innallaha ma'as-sabirin.
0: Allahu akbar.
2: Nah, sesungguh-sungguh orang yang bersabar.
0: Oh, yang ngerti artinya. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah. Ulangin.
2: Innallaha ma'as-sabirin.
0: Sesungguhnya
2: dan sungguhnya
0: mengkajar. Sesungguhnya.
2: Sesungguhnya.
0: Allah bersama
2: orang yang bersabar.
0: Nah, ini aja keruan kira Jawa.
2: Nah, tapi tidak mau diikutin dan Koromah dan Maryam Niki.
0: Apa
2: nggak mau diikuti?
0: Apa kenukan ini?
2: Karena rezekina lekan Allah.
0: Oh, ini maksud ini. Menabuh kada nurut Maryam kan. Nah. Terus ai pem belekan rezeki pe.
2: Nah, lekan Allah mesti.
0: Yo. Ya penurut Maryam.
2: Ba ya ja nabau. Karena dia Maryam niki luar biasa kan.
0: Oh, papa Nono jabat tentu kini ni ja. Nah,
2: kalau itu ya nah, tentunya ini ara murak godek, ara belear, ya semuanya banyak dah Allah niki. Ya bagaimana? Kuna mohon.
0: Oh, fa'abu kah? Ara doang deh. Masya Allah. Betul sih para jamaah ya. Kalau sisi ketaatan mungkin sudah enggak bisa kita kejar ya. Enggak mungkin sudah itu. Tapi bagaimanapun ya, mereka menjadi contoh. Orang soleh itu menjadi contoh bagi kita. Nah, adapun segi rizki ini Allah punya rahasia masing-masing. Ya, kenapa Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan innallaha qad qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Allah itu telah membagikan kalian akhlak sebagaimana dia membagikan kalian rizki. Nah, jangan kita putus asa Abu. Maryam menabuh setemalena baita ya nabuh bara aba ampu cocok temura godeak doang. Enggak, bukan begitu. Allah punya jaminan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian ingat juga ada kaidah disebut oleh para ulama kita, al-ibratu bi umul min lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi ukuran itu adalah keumuman lafaz. Innallaha yarzuqu may, kan umum lafaznya, bukan sebabnya karena hanya untuk Maryam. Jelas Abu?
2: Jelas.
0: Lanjut.
2: Nah, jadi sebagai bahwa beriman niki, kalau dia keimanan punya na iman ja kalah le duit.
0: Apa?
2: Kalah le duit.
0: Duit?
2: Ah, ya nara duit.
0: Oh.
2: Nah, oh, ya jadi pernah kalah keimanan ta.
0: Oh.
2: Nah, masalah dia ekonomi duit niki tidak ada. Jauh ya niki.
0: Nah, ilah.
2: Ya nara urak ketang ke langit niki.
0: Oh.
2: Nah, apakah dia kundi sumberna niki? Atau punya? Mohon penjelasan.
0: Apa kengen Abu ini luar biasa, ya Abu? Kah? Lagu harus narak singin dengan ini nendah pada jamaah. Luar biasa Abu ini, masya Allah. Betul. Ya, kita katakan ini kan banyak kita ini terkadang lalai dari perintah Allah itu bukan karena main-main saja, bukan karena arah kedemenan, tapi juga karena apa? Urusan dunia ini. Ya, masalah ekonomi ini. Betul lah, Bu. Tapi bagaimanapun Allah yang sudah jamin. Tinggal iman kita sekarang ini kita kuatkan, kita perbaiki. Benarkan iman kita, tata dari awal. Silahkan musim kerja kita kerja, musim ibadah tinggalkan kerja. Sebab apa? Nene pegawai anu miata sugi ya, Bu. Bukan karena pekerjaan itu. Andai kata pekerjaan itu membuat orang kaya para jamaah, mungkin tidak ada yang miskin juga. Kenapa? Karena kan banyak orang pekerjaannya sama, tahu-tahu untungnya beda kan ya? Kan ada orang buka toko sama semuanya. Tapi apakah pernah kita berpikir bahwasanya mereka itu pendapatannya sama? Tidak. Ini adalah sebatas sebab yang perlu kita jalankan. Yang mentakdirkan kaya dan tidak ini kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Abu?
2: Jelas.
0: Ya, kan para jamaah, ara ita berang bangkat niki lagu yang ngono-ngono doang. Sinde berang bangkat nu ya sugian, ya tukang nendak padahal. Ah ini sudah ini. Ya. Maka ini akidah ini kah perlu nih para jamaah. Supaya keyakinan kita kepada Allah itu semakin tinggi, semakin besar, semakin kuat. Jelas, Abu?
2: Jelas.
0: Alhamdulillah. Haji Ansarullah. Ya jelas, tetapi itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah ini enggak mesti itu diberikan kepada orang yang kuat imannya. Orang lemah iman pun dikasih karomah supaya mendongkrak imannya. Maka karomah itu bukan hal yang dibanggakan. Allah taala ala wa alam. Ah tuan.
3: Tentang Zakaria yang setiap kali masuk di kamar Maryam. Nah, pertanyaannya ini kan Zakaria ini paman. Apakah dia boleh masuk di kamar Maryam begitu?
0: Pertama, kan kita tahu nabi itu istimewanya apa? Dia bisa berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya. Didulah susah watuan aja nah. Allah taala ala wa alam. Baik. Ah, Mami Haji Abdul Salam, itu sebenarnya ada penelpon niki. Ya, halo.
4: Zakaria dah masuk. Apakah Maryam itu tidak punya bapak?
5: Apakah boleh kita berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah itu? Amalan apa yang paling afdal kita lakukan di 10 pertama itu?
0: Bolehkah puasa dari tanggal 1? Boleh, tetapi yang sangat dikuatkan hanya hari Arafah. Amalan apa yang paling dikuatkan? Semua amalan, tidak ada yang tidak dikuatkan. Yang pun nomor 1 amalan wajib dulu. Wallahu taala alam. Mami tadi apa, Mami?
4: Maryam.
0: Apa?
4: Nama bapaknya.
0: Kan Imran.
4: Oh, Imran.
0: Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Wallahu taala ala wa alam. Nah, apa Maturidi dulu? Kasih mic, Abu. Hidupang apa anu apa Maturidi? Tekan yang kecil tuh. Agak lama. Sudah hidup, mulai. Nah,
6: pada ayat yang nomor 7 tadi, Ustaz.
0: Nggih.
6: Bahwa di dalam di mana kelemahan itu di situ ada kelembutan dari Allah. Apakah ini berlaku untuk semua manusia gitu?
0: Semua. Oh, iya. Tapi kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Ambil contoh sudah kita sebutkan. Kadang Allah Subhanahu wa taala cabut mata seseorang, tapi Allah punya kelembutan lain pada dia. Apa itu? Dijadikan instingnya luar biasa tajamnya. Kalah kita yang melihat. Padahal mereka tidak melihat. Pasti itu sudah. Ketika Allah mencabut sesuatu, Allah gantikan dengan yang lain juga. Allah taala alam. Wardi. Namanya tadi? Ya.
7: Dia apakah mana? Apakah termasuk anjuran menitipkan anak yang telah meninggal dunia ibunya kepada bibinya?
0: Iya, itu sudah disebutkan ini. Ya, yang paling berhak untuk merawat anak itu adalah siapa? Bibi? Bibinya. Bibi dari ibu. Sebagaimana anaknya Ja'far. Ya, sehingga Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil Khalah itu saudari ibu. Kedudukannya sama dengan ibu. Wallahu taala ala wa ala. Mas sebelah sini dulu. Ah, Bukran Hanafi. Ada mic sebelah sini enggak ada? Nah, kasih mic-nya. Andara Abu Hurwan ini.
8: Ketika kita menyandarkan ketawakalan kita kepada Allah itu, Ustaz, kita perbaiki sebab-sebabnya itu apa tidak merusak jadinya?
0: Baik. Pertama, asbab, sebab ini harus sebab al-ma'zun, sebab yang diizinkan, sebab yang disyariatkan, barulah ya dibenarkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebab tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bisa untuk dipakai. Tidak bisa untuk dipakai. Allah taala ala wa ala. Abu Pit di belakang.
9: Serahkan itu oleh Nun Naturun Nabi Allah Isa dengan jalanan sunnah Nabi Nuh Nabi Muhammad. Waktu itu luar biasa enak makmurna dunia itu, sedangkan buat jerko bau tersebut tidak akan naranai makmur bumi itu. Mereka pertanyaannya ini baik susah tak jadi jagung si nyampuran itu meniru si nak amat tak baik mereka ada masa Allah kunci masak tu Allah ni kalau berbalik ini dengan ni orang ini makmur makin jadi ya makmur makmurannya ke kan jalan sunnahnya si Allah.
0: Insyaallah. Kan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka barakat. Bukan saja satu berkah, keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Itu pasti itu. Allah taala ala wa alam. Haji Mustafa.

0: Memek si Burabu Pet. Oh ya, biarin anu majukan majukan, jangan dikumpulin sana. Pejulang pejulang, san san pejulang san. Ndak ini hidup meh. Mati? Ada di bawah, di bawah nyatanya. Di bawah, di bawah, di bawah. Terus dah, terus.
1: Bagaimana cara kita untuk mengatasi anak kita yang sangat jengkel, tidak mau diajak sholat, dipindah sholat? Syukran.
0: Apa cara anta mainang wakul? Kayaknya jelas Allah, Nabi menyebutkan wadribuhum abna washar, pantok ia lamun umur sepuluh. Iya wahino. Yang punya sunnah tengolo apa pecut li bali no apa? Iya sunnah para jamaah. Taruh pecut gantung. Ya. Meskipun dia tertetung dia mau mantok. Harus ada. Ya. Sejak awal menikah itu kasih tahu istrinya. Kalau dia nanya, "Yuh, kan dengan tong kena kakak ngana?" "Ah ini ya, lamun lombok ninu lagi kena." Ya, lamun nagirang biluk kiri kanan ya, Ba. Kenapa? Ya, sunnah berjamaah meletakkan cemeti di rumah itu. Yang pun dengan layak arak dia telong pajar ngeluangnya ya. Harus sunnah. Ya, Ba ini wah, enggak ada kunci apa, pantok ya, wah. Ya, dengan pukulan yang mendidih. Allah Ta'ala ala wa alam. Abu Patih.
2: Pas saya mau berangkat tadi, nah saya dengar ayat di radio, ya Maryamu anna laki haza qalatu amin indillah. Nah terus niki Ustaz, ada seseorang merasa takjub, tidak disangka-sangka dari dulu sampai akhir ada panggilnya untuk mengambil uang, makanya dia takjub sekali, heran. Apakah termasuk innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab?
0: Semuanya ya, kalau tanpa usaha, tanpa lelah, ya bagari hisap, wahai Allah. Allah Ta'ala ala wa alamkah. Bapak Yahya al-Mudin. Bismillah.
3: Ini Ustaz, masalah ada seorang tuan guru untuk membaiat muridnya. Ini pertanyaan Ustaz, ngumbe si hukum dengan sita baiat sino, lebihan patikna tuan guru ketambang ketimang itu sir sama makna. Jadi ngumbe hukum dengan ini si mati tuan guru sampai hati ya niki.
0: Kalau dia pertama bayat, ya janji setia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada masalah bayat. Jais, boleh. Cuma jadi masalah bayat ini itu dulu kepada Rasul, kepada penguasa, bukan kepada guru, bukan kepada guru, ya. Karena kalau guru, ya khawatir kita nanti diselewengkan. Dia nanti ambil janji setia supaya tetap pada dia saja, tidak untuk orang lain. Maka kalau ada sumpah, Nabi Alaihissalam telah menyebutkan, man halafa ala yaminin, thumma ru'a ghairahu khairan minhu, falyatilladhi huwa khairan minhu, wal yukaffir an yaminih. Siapa yang bersumpah akan sesuatu, lalu melihat ada yang lebih baik, datang yang lebih baik, kemudian bayar sumpahnya. Datang yang lebih baik, kemudian bayar sumpahnya. Ahum.
4: Benar masalah. Ayat ini. Waman a'rada an zikri fa'inna lahu ma'isatan dangka.
0: Waman a'rada
4: an zikri fa'inna lahu ma'isatan dangka. Yawma nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kan ayat ini yang badak kita kan kita aja jadi dengan islami susah payah kita metang di rezeki yang kita mau. Sedangkan dengan kafir itu di nulak lalah pun sugi.
0: Oh.
4: Yang ngumpi angkuna niki Allah Ta'ala lita niki.
0: La ilaha illallah. Jadi bapak dengan kafir ini lah susah karena walah ya karena. Nggak kan ya kesusah lo. Iya. Ya, saking susahnya dia itu ninulah berang Tuhan, wah. Iya, yang jadi Tuhannya berino kayak peyangin, wah. Jangan salah sangka berjamaah. Justru mereka yang lelah, mereka yang susah. Mana buktinya sampai dia tinggalkan agama itu kalau dia mau maju. Kalau kita tinggalin agama, tidak akan maju karena pada agama kita yang mengajarkan kemajuan itu. Jadi ruana doang ini ahum ini. Yo kan dia molah-molah doang. Ruana, iya kesusahan lo. Kenapa? Karena mereka itu diserah oleh Allah kepada dirinya sendiri. Bukan Allah yang bantu dia. Maka apa? Sangat susah payah mereka. Menengka simiang itu telpon, ya lelah miang itu. Simiang itu tipi, ya lelah miang itu tipi. Lelah doang, ya itu aja karena tengah duduk. Jelas, Om? Jadi mungkin pandangan kita saja mengatakan, kan kita susah. Pandangan kita saja. Coba lihat ya. Kita bisa makan sedikit, tapi tenang, nyaman, tidak ada pikiran, tidak ada beban. Ini sudah kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena mereka saking susahnya para jamaah, ya, mereka harus minum pil supaya bisa tidur. Atena bau pada mula nginam pil. Ita jende, tegih tolo otak ta? Eler wah. Jelas apa? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kah? Ada yang nanya Haji Rusdi berjuluh ni.
5: Tentang meter sekali Ustaz.
0: Nggih.
5: Jari meter sekali dunia rapat tau. Nah.
0: Nah,
5: bilang jeluk kelam meter sekali. Di sini bosan. Nah, jadi meter sekali akhirat. Tu jadi kini kita milih. Kita ngajar seminggu bosan itu. Mungkin cara antara tidak terbosan.
0: Mungkin cara antara tidak terbosan. Nah, berarti apa? Perlu perjuangan. Maka di sini perlu dikuatkan al-iman bil ghaib, iman kepada ghaib itu yang sangat perlu dikuatkan. Maka sebagaimana penjelasan para ulama kita, kebaikan itu berat. Hadarat mararat wa saat kita kerjakan pahit rasanya. Wa ghabat halawatuha, manisnya masih belum datang. Karena janjinya kapan kan? Nanti laun, laun terima ya. Beda dengan dosa itu ringan. Kenapa? Karena manisnya datang saat dikerjakan, tapi pahitnya ya ghabat. Belum nampak. Maka inilah pentingnya targhib wa tarhib, anjuran dan ancaman ini supaya apa? Supaya ingat pahala itu. Dia miata geger apa? Marung ida singwan bilang jero bilang kelemno kenapa? Dia tersui ngana dolan dan mukti 2 juta ngana. Ya abang lah dong kita tekan. Tapi lupa kita sekarang sekali sholat satu gunung pahala. Apa gunanya 1 juta dengan satu gunung? Allah ta'ala ala wa alam. Kau bang.
6: Buah yang ada musim panas ada di musim dingin Ustaz. Di musim dingin ada yang musim panas. Apa kiduana Umi Maryam ini ketemu oleh malah ajarin kayak aku gak malah lelahku mekuli wah ini Ustaz.
0: Apa doana wawah mekuli ibadah bejulu kan jadi ibadah doang ini ya. Jadi milenau ini doa ini ya. Doa dan berdoa-doa diulang karena apa kata siapa Ali bin Abi Thalib atau Umar, dia mengatakan kepada anaknya, "Wei, pada sugul dengan masjid tuh karena langit itu tidak menurunkan hujan emas." Peta wah ya Bang, lagu apa? Satu saat berniaga ndak gerang licek. Ya, saat kita berniaga banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Apa yang datang syukuri. Ini kan yang masih yang kurang pada kita mungkin para jamaah. Mau sekat sendu kita. Apa menurut dia? Lagu papa habangnya. Celingar kita. Alhamdulillah. Sekat. Sekat diri. Ini ada arah ke lain. Nah, ini dia nih. Padahal apa orang pun dapat sehari itu 20 ribu. Nah. Jelas Abang?
6: Jelas Ustaz. Nah.
0: Baik, kita pindah berjamaah. Allah taala ala wa alam. Baik. Iqra alaina. Bacakan kita. Fadhal Ustaz Wahyudi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimallahu taala an Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah As-Suwaili As-Suwai qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu khamra min adam. Qala fa kharaja Bilalun biwudhu'in famin nadhihin wa na'ilin. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. غريب الحديث.
0: نعم.
7: في قبة من أدم جمع أديم والأدم بضم الهمزة وفتحها
0: والأدم بضم الهمزة أدم
7: والأدم
0: والأدم أو الأدم بفتح الحمزة بضم الحمزة وفتحها يجوز أدم يجوز أدم. نعم.
7: الجلد المدبوغ والقبة هي الخيمة.
0: نعم.
7: وضوء أو وضوء يعني الماء. حلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء أو غيرهما. وتكون ثوبا له بطانة فمن ناضه ونائل النضه الرش والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك والنائل الأخذ ممن أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام. أتتبع أفاه ها هنا. ها هنا ظرف مكان والمراد والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله. عنزة رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال لها زج. والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوطة.
0: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الحاضرون برحمة الله سبحانه وتعالى. Masuk kita ke al-hadith al-thani wa sittun, hadith yang ke-62. Hadith yang ke-62 ini akan berbicara tentang hukum menoleh saat azan. Hayya al-salah hayya al-falah. Ngingatkah? Engok kanan dan kiri. Kita ambil dalilnya dari Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai. Beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam tenda berwarna merah yang terbuat dari kulit. Qal Abu Juhayfah berkata, fakharaja Bilalun biwadu'in. Lalu keluarlah Bilal membawakan Nabi air wudu. Famin nadhihin wa na'ilin. Nah, para sahabat banyak yang bertabarruk mengambil sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Yang jatuh diambil air wudu itu, kemudian dipakai untuk berwudu oleh sahabat, dipakai untuk tabarruk. Kalau tidak jatuh, maka apa? Yang bekasnya yang nempel di kulit Nabi itu yang digosok. Ini nama min nadhih wa na'il. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memakai hullatun hamra, dua helai kain berwarna merah. Hullah itu bawahan dan atasan seperti orang pakai ihram. Kenapa kok seperti pakai ihram? Karena orang enggak punya baju. Maka apa? Di atasnya sekedar selimut. Ya. Nah, coba lihat itu orang ihram para jamaah. Ya, seperti itu sudah. Karena mereka enggak punya. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Dan aku melihat bagaimana putihnya kedua betis Nabi. Karena apa? Nabi sarungnya tidak menempel di bawah mata kaki sampai tengah betis. Maka kelihatanlah putih betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fatawadda'a wa adzana Bilalun. Nabi berwudu, kemudian Bilal pun azan. Qala faj'altu atatabba'u fahuha huna wa huna. Yaqulu yaminan wa shimalan. Maka aku pun menoleh dan mengikuti gerakan mulutnya Bilal ke kanan dan ke kiri. Ke kanan hayyalas salah, ke kiri hayyalal falah. Selesai azan, thumma rukizat lahu anazatun. Lalu Nabi ditancapkan baginya tombak, tombak yang bermata besi, dijadikan sebagai sutrah pembatas. Fataqaddama wa shalla dhuhra rak'atain. Kemudian Nabi maju, kemudian mengimami salat zuhur hanya dua rakaat, salatnya qasar. Thumma lam yazal yusalli rak'atain hatta raja'a ilal Madinah. Kemudian selama perjalanan itu Nabi senantiasa salat yang empat menjadi dua sampai balik ke kota Madinah. Ayuhal hadirun rahmatullah azza wa jalla. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa kalimat yang asing. Satu, kubbah min adam atau udam. Kubbah itu kalau bahasa kita tenda. Kalau kita apa? Yang paling tinggi menjadi atapnya masjid. Ya. Jadi hakikatnya kubah ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Karena bentuknya seperti apa tenda tersebut. Wudu berbeda dengan wudu. Kalau wudu airnya, kalau wudu praktiknya. Kita berwudu berarti praktiknya. Nah, ini adalah wudu. Tempat air. Maka di Indonesia waduk katanya. Nah, bisa jadi diambil dari sini. Penampungan air. Hullah ini ada khullah, ada hullah. Kalau khullah artinya pakai kawan, kalau hullah pakai pakaian yang terdiri dari satu stel atas dan bawah. Berarti namanya hullah dalam bahasa Arab. Kemudian famin nadhihin wa na'il an-nadh ar-rash wal muradu huna al-akhdhu min al-ma' alladhi tawaddaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berwudu ada sahabat yang mengambil air wudu yang jatuh dari anggota wudu beliau untuk tabarruk. Wan na'il ya wal akhir mimman akhadha min wudhu'ihi alaihi salatu wassalam. Ada juga yang sekedar mengusap, artinya begini, saya bisa dapat air. Ya, mari saya perintah bisa. Nah, dia ambil bekas saya. berarti dia orang ketiga. Nah, ini cara sahabat untuk bertabarruk dari bekas wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang langsung ngambil, ada yang hanya kecipratan. Kemudian at-tatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Ini dzarfa makan, dzarf keterangan tempat. Maknanya adalah Abu Juhaifah ini melihat ke kanan dan ikut juga melihat ke kiri. Berarti apa? Di pelototi benar begitu loh. Betul tentu jamaah ngintena ngombe caran Bilal azan. Bagaimana cara Bilal itu benar-benar dia ikuti? Ke kanan ikut dia ke kanan. Ke kiri ikut dia? Dia ke kiri. Nah, liyuballigha man hawlahu, salah satu hikmahnya kenapa kanan menoleh, kiri menoleh, supaya kanan kiri itu dengar suara. Supaya kanan kiri itu apa? Dengar suara. Karena belum ada pengeras suara. Kalau sekarang dia mau ke kanan, mau ke depan, ya tetap juga suaranya hayyal shalah hayyal falah. Maka datang satu faedah nanti insyaallah taala, bagaimana apakah tetap sunnah ini bisa dilaksanakan karena pengeras suara sudah ada. Apalagi kalau tiang mic-nya mati. Justru kalau ke kanan kita akan meninggalkan apa? Mic, sehingga suara cenderung akan hilang kan atau mengecil. Akan datang penjelasan insyaallah. Anazah ramhun qasir. Anazah itu tombak yang pendek, ujungnya besi tajam. Ya. Jadi para sahabat ini menancapkan untuk Nabi sebagai sutrah. Sebagai apa? Pembatas. Dan nanti akan kita ambil dalam faedah apa batasan yang cocok dikatakan pembatas itu. Baik. Ini berkaitan dengan gharibul hadis. Kita lanjutkan sekarang ke al-ma'nal ijmali. Apa makna hadis ini secara menyeluruh? Iqra' alaina Hisham, tafadhal.

0: nazalan fil abtahi fi a'la Makkah fahamad binalin li fadli wadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alan nasu yatabarrakuna bih wa adzana binal. Qala Abu Juhaifah faja'altu atatabba'a fulan bilalin wa huwa yaltafitu yaminan wa shimalan inda qawli hayya 'ala salah hayya 'ala falah liyasma'a an-nasu haythu inna as-sughataini hathun 'ala al-maji'i ila as-salah thumma rukiyat lahu ruhun qasirah litakunu suqatan lahu fi salatihi fa sallaa dhuhra raq'ataini thumma lam yajid yusalli rubaiyah raq'ataini hatta raja'a ila al-madinah likawnihi musafiran.
1: Tayyib, apa makna hadis ini secara menyeluruh para jamaah? Dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nazilan istirahatnya di daerah namanya Abtah. Abtah itu fi a'la Makkah, posisi Makkah atau daerah Makkah yang paling tinggi ke arah Mina. Ke arah apa? Mina. Keluarlah Bilal membawa bekas sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu tabarruk dengan sisa Nabi. Tapi ingat, ini khusus untuk Nabi saja. Enggak ada orang tabarruk bekasnya Abu Bakar, bekasnya Umar, enggak ada. Sehingga kalau ada pada jamaah, ya bekas-bekasnya guru kita kan juga kita tabarrukin aja. Tapi enggak ada. Itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak nanggung-nanggung, bukan saja apa? Bukan saja bekas wudunya, bahkan air liurnya bekas. Kita coba dulu. Ya mungkin kita yang sudah paham dakwah tauhid mungkin ngeri kita. Tapi kalau kita tidak paham dakwah tauhid, aduh narak ke ngono. Nah, keluar Bilal membawa bekas sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang pun bertabarruk. Ada yang dapat, ada yang sekedar gosok. Ya, kemudian lihat para jamaah. Keringat Nabi wanginya wangi kasturi. Seperti wanginya keringat penduduk surga nanti di dalam surga. Ya Allah. Penduduk surga kalau dia minum para jamaah, air itu akan berubah menjadi keringat. Dan keringatnya rash karashil misk. Wanginya wangi kasturi, Pak Guru. Nah, Nabi SAW belum di surga, ini di dunia, keringatnya wangi kasturi. Bahkan dipakai oleh para sahabat mencampurkan minyak wangi mereka. Kan ini sudah bukan manusia biasa. Ya cocoklah orang bertabaruk, sahabat bertabaruk. Bahkan ludahnya elornya debu teri langsung sarkot langsung disambar ludahnya Nabi SAW, tidak bisa jatuh baru ke tanah. Bahkan ada riwayat, tetapi ini dipersisikan oleh para ulama, waktu Nabi berbekam ada sahabat dikabarkan minum darahnya Nabi SAW.

Lin. Ya Allah. Baik. Abu Juhaib berkata, ketika Bilal azan, faj'altu atatabba'u fa Bilal. Aku lihat mulutnya Bilal ini. Di saat dia menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayyal shalah hayyal falah liyusmi'in nas, untuk memperdengari orang. Atau liyasma'an nasu, agar orang dengar. Karena keduanya ini menganjurkan orang untuk sholat, kan? Hayyal shalah, hayyal shalah, hayyal falah, hayyal

0: thumma rukizat lahu ramhun qasira.
1: Kemudian ditancapkan untuk Nabi tombak pendek untuk menjadi sutrahnya ketika sholat. Maka beliau sholat zuhur 2 rakaat, terus yang 4 itu 2 rakaat sampai pulang ke Madinah karena beliau sedang safar. Inilah sholat safar itu. Berapa sholat safar?
0: 2.
1: Nah, kengono. Lah dene si kasar si halus ben wong itu ngono. Guru Rafi. Iya si halus si 2 anu. Ya, yang 2 itu yang halus. Kenapa? Karena itu praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Taib, silakan lanjutkan Iqra alaina.
1: Abu Abdullah wujud? Enggak ada dia? Bapak ambil ya? Haji Abdullah.
0: Oh, lalu nikah.
1: Baik, Iqra alaina. Miacing, Piusen, beda. Enggak ada juga?
0: Baik.
1: Iqra alaina. Abu Izzah, tafadhal.
2: ومن قاس غيره
3: عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ.
1: طيب الحمد لله. Apa faedah dari hadis niki para jamaah? Pertama, disyariatkan menoleh bagi muazzin kanan dan kiri ketika mengucapkan hayyalash shalah hayyalal falah. Apa hikmahnya? Tablighun nas, agar suara itu sampai kepada orang banyak. Liyatu ilas sholah, supaya mereka datang sholah. Maka itu sebabnya dulu azannya di mana? Di tempat tinggi, di luar. Ya, kalau kita azan di dalam, dapat loudspeaker, siapa mau dengar? Nah, hanya para ulama berbeda pandangan niki para jamaah. Apakah hayyalal shalah itu kanan, hayyalal falah kiri, ataukah hayyalal shalah sekali kanan, hayyalal shalah sekali kiri. Kanan kiri jadinya. Ash-shahih wallahu taala ala wa alam, hayyalal shalah khusus kanan, hayyalal falah khusus kiri. Kemudian juga para ulama menyebutkan, apakah setiap setelah menoleh ke kanan balik menghadap kiblat lagi atau diam? Artinya hayyalash shalah, ataukah hayyalash shalah. Ini semuanya diteliti oleh para fuqaha ini. Apakah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, sehingga apa? Kiri kanan bisa dengar.

0: Kan begitu logikanya para jamaah. Keduanya ini disebut oleh para fuqaha, termasuk dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, demikian juga dibawakan oleh Imam Ibnu Daqiq rahimahumullahu taala jami'an. Namun kalau melihat riwayat, kanan itu hayyalash shalah, kiri itu hayyalal falah. Dan ya, kalau melihat juga riwayat hayyalash shalah kemudian balik lagi menghadap kiblat. Karena hukum asal itu menghadap ke kiblat waktu azan. Apa hikmahnya? Tablighun nas, untuk menyampaikan kepada orang suara itu agar mereka bisa datang sholat. Ya, maka kalau melihat yang seperti ini para jamaah, dengan adanya pengeras suara itu berarti apa? Kita gak perlu kan? Tapi nanti lihat yang kesimpulannya sementara, pakai sarana modern, jangan matikan sunnahnya. Dua-duanya pakai. Apa jalan keluarnya? Kena ya jamaah yang mikirin. Nggak kira kan jajah kita mikirin. Ya, jangan dia yang jajah kita. Ya, hayyalah sholat. Apa lagi? Nah, ini dia para jamaah. Jadi sarana modernnya terpakai, sunnah nabinya juga tetap jalan dan hidup. Oh, jangan gara-gara sarana modern sunnahnya hilang. Baik. Nah, cuma yang belum bisa kita lakukan nih para jamaah, apa? Sebagaimana kita sebutkan kemarin, keistiqomahan kita dalam variasi itu. Kemudian juga perhatikan di saat musim hujan. Nah, kemudian juga apa? Usahakan sejauh mungkin dari mimbar. Bila kalau bisa di luar ya paling bagus. Kenapa? Karena hikmahnya nanti kalau di luar itu apa? Mati lampu. Ya. Kenapa? Kan orang sudah gonjang-ganjing, niki sudah separjamah. Ya, BBM. Oh, kan ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Mahal masih ini. Nah, dan itu yang lainnya. Yang jelas, sunnah itu akan tetap jaya, berjaya, bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Maka sebagaimana pertemuan yang terlalu, kenapa Allah pilihkan kita azan itu pakai ucapan, tidak pakai perbuatan? Karena ini yang paling mudah. Ada alat bisa azan, enggak ada alat bisa azan. Di hutan bisa azan, apalagi di kota. Yang kedua, disyariatkan mengkasar sholat yang empat menjadi dua ketika safar. Bahkan sebagian para sahabat mengatakan wajib kasar itu. Wajib. Kenapa? Karena dia mengambil hadis, ya, furidat as-sholah rak'atain rak'atain, rak'atan rak'atan. Sholat awalnya diwajibkan dua-dua. Fa'uqirrat fis safari wa zidat fil hadari, ditetapkan dia waktu safar ditambah waktu mukim. Berarti hukum, maka apa, salat qasar itu hakikatnya salat aslinya sudah itu berjamaah. Ya, asli salat. Nah, cuma kan boleh kita empat, muraatul masalih, kita memperhatikan maslahat. Misalkan orang enggak paham ini yuk karena yang ku salat ini kan nengka aja no kita apa biasanya kurangin agama nengen bapak lagi selawat kita tidak kenilangan kan? Nah, karena dia tidak paham kan? Nah, itulah dia alasannya sahabat yang mulia Utsman bin Affan, kenapa di Mina itu dia salatnya empat, padahal Nabi dua, Abu Bakar dua, Umar dua, tiba-tiba Utsman empat. Diberikanlah masukan oleh Ibnu Mas'ud, Amirul Mukminin. Rasulullah itu dua, Abu Bakar dua, Umar dua. Kenapa engkau empat katanya?
1: Nah, tetap aja dia. Ternyata pikirannya Utsman jauh. Kenapa? Banyak yang haji itu orang-orang baru masuk Islam. Nah, jangan-jangan nanti kalau dia pulang penggak dua penegawi balik kan? Ya Amirul Mukminin ini nyontoh hang kedua tegawi karena. Ya, dicontohkan oleh Amirul Mukminin berapa du? Dua. Ini yang dikhawatirkan. Maka Utsman waktu di Mina itu karena banyak orang dan tipe orang bermacam-macam, ya sama seperti haji sekarang, pernah makan macam orang di sana. Ya, maka jangan sampai sebut tercerita itu, ya, pulang-pulang bapaknya kesana kemari dihadapnya sholat, anaknya marahi dia. Pak, ini bukan kiblat ya, ini mohon yang Mekah ana tonu jembembe andang teh bau doang kan. Kamu ini kan enggak pernah ke Mekah nah. Saya di Mekah tuh hadap mana saja bisa sholat katanya. Ternyata apa? Yang di Mekah dibawa pulang. Ya kan enggak bisa. Nanti di mohon yang Mekah ana ita yang Mekah ni jembembe andang teh bau doang tonu kan. Ya cocok kan kan Ka'bah kan? Dia mau masuk dari pintu sini ya tetap hadap Ka'bah. Dia mau masuk dari pintu sana ya tetap juga ngadap Ka'bah. Tapi kalau kita kan arah Ka'bah itu hanya berapa? Hanya satu. Ya, baik. Yang ketiga, disyariatkan memakai sutrah di hadapan kita yang sedang sholat meskipun berada di Mekah. Nah ini susah kita Mekah Madinah ini para jamaah. Mekah lebih fatal. Apa fatalnya di Mekah? Yang fatalnya di Mekah itu yang lewat di depan kita perempuan. Kan batal sholat kita. Maka solusinya apa? Carilah sutrah. Dekatlah kepada sutrah. Kalau sholat wajib si aman kita. Dan memang di Mekah ini berusaha sekuat tenaga pemerintah sana itu. Banyak petugasnya. Perempuan tidak boleh di gabung dengan laki, kasih suruh di belakang. Ya, tapi kadang-kadang di luar kontrol saking banyaknya manusia perjamaah. Ini lejurun dengan Nina coba sholat. Di depan kita perempuan. Nah, maka apa? Mekah maupun Madinah tidak ada dalil menghususkan kalau Mekah bebas tidak pakai sutra. Enggak ada. Hadis ini umum. Karena ini peristiwanya Nabi di mana? Di Mekah. Nah, ya pandai-pandai kita lah sekarang para jamaah. Pakai ilmu yang kita miliki itu. Nah, kita pun ketika keluar jangan melangkahi orang, usahakan keluarnya lurus. Jangan belok kiri kanan. Maju pun lurus. Kalau orang lagi sholat sendirian, tapi kalau berjamaah kan bisa kita lewat di depan orang, itu tidak mempengaruhi sholat seseorang. Nah, sampai sini dulu para jamaah, masih banyak faedahnya nih. Ini di sini tinggal satu, di catatan tiang masih tinggal 6 lagi insyaallah taala. Nanti kita sambung lagi insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ustaz dulu.
2: Seandainya terjadi perbedaan Idul Adha, semisal hari ini dan besok misalkan.
1: Innalillah.
2: Yang salat Id hari ini minta bantuan kepada kita untuk menyembelihkan hewannya, sedangkan kita sholat idnya besok. Bagaimana?
1: Enggak ada masalah, jais. Sama dengan kasus begini para jamaah. Di sana dia hari raya dulu, belakangan. Kita di satu daerah dia belakangan, kita duluan. Sementara apa, hewannya ini kita yang jadi wakil. Nah, yang seperti ini usahakan besok sembelihkan dia. Tapi kalau masalahnya dia duluan, kita belakangan. Maka apa? Apakah boleh kita duluan potongkan dia? Karena dia yang punya, tidak ada masalah duluan dipotongkan. Karena apa? Di sana dia sudah hari raya. Wallahu ta'ala wa'alam. Baik. Silahkan Aina Dahlin. Mana mic-nya, Lin? Dibawa angkos telan ini, dibawa. Tes dulu. Udah hidup? Oh, ya sudah.
3: Nah. Waktunya ini, Ustaz.
1: yang kunul arti mana?
3: Dari kan kita sholat malam. Nah, wah sholat malam, wah kita salam, terus kain tazikir. Nah, sebelum kita zikir, aku subuh angin dengan awaknya. Jadi bau kan itu lah udu marik Ustaz. Kita langsung zikir langsung. Bagaimana ini Ustaz?
1: Saya mau tanya Abu Harmain, apa zikir dah?
3: Subhanallah, Alhamdulillah,
1: tidak kali?
3: Allahu Akbar. Sepuas-puas tuh Ustaz.
1: Ah bagus, tidak apa-apa berarti. Sangkinnya telung dah satu sama satu lu.
3: Dia udah batu beratas, langsung.
1: Oh iya.
3: Enggak ada masalah. Udu ini Ustaz?
1: Enggak perlu.
3: Iya.
1: Tapi kalau udu akan lebih afdol. Jelas Dahlin?
3: Nah, yang kedua. Masalah kita punya istri sholat di dalam rumah. Lagu enggak malah nanti noyan di dalam sutra Ustaz.
1: Oh.
3: Jadi langsung kita leka. Bagaimana ini Ustaz? Kagur tidak boleh?
1: Enggak boleh. Meskipun sholatnya tidak batal karena laki-laki yang lewat. Beda kalau Dahlin yang sholat, istrinya lewat, batal. Tapi kalau Dahlin yang lewat, dia yang sholat, tidak batal. Tapi salah kita. Karena melangkahi orang yang sedang sholat. Sampai Nabi SAW menyebutkan, ya, lakana an yaqifa arba'in khairul lah. Dia berdiri menunggu 40 lebih baik daripada dia melangkahi orang sedang sholat itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kah? Madimar. Terus.
3: Wahdid jajari ke masjid Nabi ta Masjid Nabawi atau idam yang lida.
1: Bengak aja.
3: Maksud punya. Adi yang ada lida ke punya pecipi ada masjid nun. Masjid Nabawi tidak bida. Ini masjid yang haram tak boleh. Jaka-jaka yang ada bau utama dengan relatif masjid Nabi. Di masjid yang haram tak lah. Ada bau. Ini relatif.
1: Oh.
3: Ini bikin hukumnya.
1: Oh. Luar biasa Madimar nih. Pertama Madimar, Nabi yang bangun bersama sahabatnya. Jadi begitu unta Nabi datang dari Masjid Quba berjalan, nah, para sahabat semua ingin menarik unta ini. Nabi mengatakan da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan unta itu berjalan, Allah yang perintah dia. Jadi di mana dia berhenti, di sana tempat masjid. Berhentilah dia, ternyata di pekarangan anak yatim dari Bani Najjar, keluarganya Nabi SAW. Karena Aminah kan dari Bani Najjar. Nah, berhentilah di sana. Dilihat ternyata milik anak yatim. Datanglah dia ke walinya, qala samminuni. Tolong kasih harga berapa? Oh enggak katanya, ini untuk Allah dan Rasulnya. Nah, tetap Nabi mau bayar. Nah di sana ada kuburan musyrikin, dibongkarlah kuburan tersebut. Nah Nabi lah ikut membangun. Nabi yang mikul batu. Ya di sanalah mereka bersenandung dengan syair. Ya apa katanya? Laulallah mahtadina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah kita tidak sholat, kita tidak bersedekah. Kemudian juga faghfir lil muhajirin wal ansar, ampunilah muhajirin dan ansar dan yang lainnya. Ya, jadi kita katakan Nabi bangun masjidnya sendiri. Nah, Amadi Marni membingungkan. Ya, ya narak le dah kena bintar becing masjid ya tabu utama solat jenazah tu no. Bukan masalah becing dan beli, tapi memang sunnahnya afdalnya solat jenazah tu di luar, luar masjid. Ita doang si masih ngangan masjid ta. Ya. Tapi pahala solat di masjidnya 1000. Tapi solat jenazah di lu? Di luar. Tapi ingat, boleh solat di masjid? Boleh. Cuma kita cari mana afdalnya dan mana sunnah yang perlu kita hidupkan di mana solatnya jenazah? Di luar masjid. Ya kecuali Makkah. Kalau Makkah itu sudah keistimewa. Benar Arab ya afdalan dengan tunu. Jelas Madimar? Alhamdulillah. Kak.
4: dari wahara ke wah ngadang kita ini Ka'bah no. Kan Nabi Ibrahim nutuhangnya bangunannya lagu at ai kelanjutannya Ka'bah ini. Kan Nabi Ibrahim no. Nutuhangnya at sekedar batu. Larang dari Nabi Ibrahim. Ini usangnya Ka'bah ini ai atau sahabat ke.
1: Ai kan gato Nabi Ibrahim anu ya.
4: Ya maksudku no kan dia ida Nabi ya. Ka'bah ini.
1: Ai
4: Nabi Ibrahim.
1: Ia nampak beda.
4: Maksudku no. Harap kan dia pergi kan dia jontok dia tolong Nabi Ibrahim.
1: Oh, berjelas. Ingat, Ka'bah itu yang pertama kali meletakkan pondasinya Nabi Adam.
4: Nabi Adam.
1: Nabi Ibrahim itu menaikkan bangunannya. Wahara dasar madi. Dengan Nabi Adam. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakat. Yang pertama kali rumah diletakkan ya untuk ibadah di muka bumi adalah Ka'bah. Jadi sejak Nabi Adam itu sudah ada pondasinya. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam diutus oleh Allah, diperintahkan ke Mekah, besar putranya Ismail, barulah dinaikkan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Sehingga begitu sempurna ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu sebabnya ada namanya maqam Ibrahim. Apa arti maqam? Bekas pijakan kaki. Jali lelinjaan dan Nabi Ibrahim batuno. Nono kaduna bangun Ka'bah kanca Ismail. Baya kebaturmu di nyempurnayang ya melestarinya pepaja. Oh, penjelasan kayak madi. Barakallahu.
4: Kita ya Ka'bah ini bunuhan ada karena kan ya caranya ini galang sholat.
1: Oh, luar biasa. Barakallahu fiik. Lanjut Abu. Bemekno. Neni timekno lanjut dan lelah yang lanjutang nih. Ini pang balok di bawahnya balok. Ya.
3: Lanjut.
1: No.
3: Ayat dulu.
1: Ilah ilah.
3: Hadis ma ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum nara.
1: La ilah. No, kena hitam no. Lain ini. Aukah bekah kena. Kalau lanjutan kok?
3: Lanjutan. Nah jadi kalau tidak beriman,
1: mah salah. No, salah urusan ini.
3: Salah. Jagalah dirimu lekan api neraka.
1: Jagalah keluargamu
3: dan anakmu. Bau kita jaga semeton jari tenda.
1: Oh iya, bisa.
3: Atau bupalu yang lain.
1: Aduh ya telah api abu ini jana.
3: Bau kita jaga.
1: Nara urusannya bebalum pi jana denara wah. Lamun bebalum pi nuna beda yang anak ke pi itu. Kan itu keluarga namanya lamun bebalu jelas jadi keluarga wah. Ilah ilah ini mbak di nepin ini. Jelas Abu?
3: Jelas.
1: Barakallah. Haji Abdul Salam tadi apa Mami? Nah, biar. Ada mic sana.
5: Jadi mau keutamaan sholat lima hil haram atau sholat di dalam hotel.
1: Baik. Pertama, selama itu tanah haram, insya Allah tetap 100 ribu. Cuma akan berbeda hukumnya sholat di Masjidil Ka'bah dengan sholat sekedar di tanah haram. Seperti perbedaan sab pertama dengan sab terakhir. Allah Ta'ala ala wa alam. Aton.
6: Kita diutamakan untuk sholat qasar dua-dua atau di jamak dan di qasar, Ustaz.
1: Kalau berkaitan dengan rukhsah, semuanya Allah senang ya. Allah senang didatangi keringanannya sebagaimana dia benci didatangi kemaksiatannya. Semuanya Allah senang. Jadi bergantung kepada kita sekarang. Maka Nabi mengatakan faqbalu sadaqatullah, ya, terimalah sedekahnya Allah. Ini sedekah yang tadi Tuhan Insyaallah Ta'ala. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Saya kan mau ngorban sapi, tapi uang saya kurang. Suami saya mencukupi, tapi korbannya atas nama suami. Apakah saya ikut memotong kuku dan rambut? Kalau dia di sana ada andil di sana, sebaiknya tidak usah ikut, tidak usah dipotong kukunya juga, karena dia yang punya duit. Namun nanti atas namanya adalah suami dan mengikut sertakan keluarga, dia tidak usah ikut potong juga. Ini nampaknya hari terakhir nih untuk motong nih para jemaah. 29 ini kita tidak tahu nanti ruyahnya apakah 30 atau 29. Nampaknya bareh nih bareh yang ada niat-niat niki, meskipun di mana arah nurwana jaga sudah becat be seme atau apa kontang wah. Allah Ta'ala ala wa alam. Seseorang berada di atas kebidahan namun takut sisa Allah, sedangkan yang berada di atas sunnah namun ia sering terjatuh kepada maksiat, mana lebih utama? Tidak ada yang lebih utama, ya, kecuali kita selamat dari dua-duanya. Selamat dari bidah, karena bidah itu juga maksiat, dan bisa lagi, ya, bidahnya lebih parah lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah takbir tanggal 9 sampai hari tasyrik setelah surah fardu 3 kali atau dipimpin imam baca jar ada tuntunannya? Ingat, tak mulai dari subuh itu bukan berjamaah, tapi silakan takbir masing-masing, hanya saja muqayyad, terikat waktunya. Mana terikat? Karena dilaksanakan selepas salat. Ditambah lagi takbir yang lepas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bisa azan Abu Mazura dikumandangkan setiap salat waktu? Kenapa enggak bisa? Tapi sunnahnya itu ditanwi, gontagan ganti, supaya semua sunnah itu apa? Hidup. Ini yang afdal itu, bukan satu saja yang afdal itu. Allah Ta'ala ala wa alam. Ketika menjamak salat di masjid dalam keadaan hujan lebat, apakah muazin perlu minta persetujuan imam salat untuk iqamah? Kalau sudah paham sunnah, langsung aja qamat. Nah, tapi kalau mereka belum paham sunnah, nah ini perlu kita tanya dulu. Allah Ta'ala ala wa alam. Saya memiliki adik kandung yang terjerumus dalam dosa riba dan senang mengutang demi kesenangan sesaat. Sudah kami nasihati namun belum bergeming dari dosa tersebut. Akhir ini sering meminta saya minjamkan untuk kebutuhan, alhamdulillah tetap saya kasih pinjaman meskipun terkadang ada perasaan jengkel, serta sering membuat ibu kami sedih atas perbuatan tersebut. Karena saat ibu meminta bantuan tapi enggak pernah ia sanggupi, akhirnya saya terus menanggung kebutuhan ibu. Di samping itu saya juga mempunyai keluarga yang harus ana tanggung. Apakah ana berdosa, Ustaz, jika saya suatu saat nanti tidak memberi pinjaman kepada adik? Nah, masalah memberi pinjaman itu kan kebaikan. Nah, kita tahu dia ini sekarang apa? Terus main riba. Bila perlu pasti kasih pelajaran. Ya, bila perlu kasih pelajaran. Mungkin asbab itu dia mau taubat. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Abu Hur. Abu Hur ni di mana?
7: Oke. Tergabung. Puasa 10 awal Zulhijjah niki dit puasa Asyura Arafah niki sat bu kita gabung ke jena keutamaan apa dan lain bu kita gabung
1: daman
7: niat nanu.
1: Abu Hur mau gabung apa?
7: Gabung niat niat si puasa niki.
1: Apa niatnya kan gabung?
7: Kan ya niat kerja pada jaluran niki kan antara puasa Asyura Arafah bareng puasa 10 awal
1: Dzulhijjah ini besar. Oh iya. Pertama Asyura itu lain Abu Hur. Asyura itu nanti bulan haram, bulan Muharram gitu. Kalau Arafah artinya digabung. Yang tidak tahu nih para jemaah, apakah kita 30 atau 29? Baik, kita hitung dulu. Kalau hari ini, kalau besok tanggal 1, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti Selasa jatuhnya nanti Arafah itu. Tidak ada yang bisa kita gabungkan. Hanya Arafah. Kalau dia itu 30 berarti jatuh hari Senin. Nah, bisa digabungkan itu. Kita gabung Arafah sekalian niatnya Senin juga, maka dapat dua pahala kita. Nyala sabuhur? Yang kedua buhur.
8: Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim alaihi.
8: Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ghufirat dzunubuhu. Wa in kana qad
1: farra minaz zahfi. Ini keagungan istighfar yang ini ya. Astaghfirullah ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Siapa membacanya 3 kali Allah akan ampuni dosanya meskipun lari dari medan perang. Dosa besar. Ini keagungan istighfar dengan lafaz ini. 3 kali dalam satu riwayat, maka Allah ampuni dosa, hatta dosa besar. Tapi istighfarnya sekalian dibarengi dengan taubat. Karena ada yang istighfar saja, tidak pakai taubat. Maka yang istighfar saja, tetap tapi berbuat dosa, ini namanya istighfar, butuh istighfar lagi. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Berapa minimal tinggi sutrah? Kita ibu-ibu kalau sholat di luar sutrah yang kita pakai cukup tas saja. Minimal setengah satu hasta begitu? Satu hasta. Ya kurang lebih 50 sentimeter. Kurang lebih 50 sentimeter. Dan nanti akan datang berdiri bukan tidur. Kenapa? Karena ada orang pakai sutrah itu tidur, pakai sujadah atau buat garis itu dhaif. Allah taala ala wa alam. Ya, tafadhal.
9: Masalah laqab, Ustaz.
1: Napi?
9: Laqab.
1: Laqab.
9: Mohon diluruskan, Ustaz. Sebagian kita ada yang menjalankan satu sunnah sudah melaqabkan dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz. Bahkan melakopkan dirinya dengan lakop-lakop yang lain, Ustaz. Seperti Thaibatul Al-Mansurah, kemudian Ahlul Hadith, kemudian Salafiyin, terus kemudian apa lagi? Al-Firqatul Najiyah, Ustaz. Apakah pertanyaan yang Ustaz, apakah harus totalitas baru mendapatkan lakop yang seperti itu?
1: Pertama, kapan seorang dikatakan ahlus sunnah atau tidak? Pertama, melihat akidah. Kalau akidah ini prinsipnya semuanya mengikuti sunnah, maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, nanti berkaitan dengan kedekatannya lagi dengan sunnah itu bergantung kepada amaliyah lagi. Tapi secara prinsip, ya, tidak keluar dari akidahnya ahlus sunnah, akidatus salafus salih, sudah dikatakan sunnah. Maka seorang kapan dikatakan keluar dari sunnah atau tidak, kembali kepada melihat adakah prinsip ahlus sunnah dia tentang atau tidak. Oh, tidak ada prinsip ahlus sunnah ditentang, tapi bid'ahnya luar biasa amaliyahnya, berarti juga bisa keluar dari sunnah. Karena banyaknya cabang dijelisihi, ini juga bisa mengeluarkan orang dari sunnah. Jadi lihat secara prinsip, kemudian yang kedua lihat secara amaliyahnya. Nah, itu baru dikatakan as-sunnatul kamilah, sunnah yang paripurna. Tapi secara prinsipal, kalau memang di akidahnya secara umum mengikuti sunnah, ahli sunnah sudah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Dan ingat, gelar tidak merubah. Yang intinya adalah bagaimana hakikatnya. Bukankah zaman sekarang banyak sekali mengatakan ahlus sunnah wal jamaah? Sehingga para ulama mengatakan ahlus sunnah wal jamaah iya fi muqabalati syiah, ketika bertentangan dengan syiah. Tapi ahlus sunnatil mahdhah, ahlus sunnah tulen, mereka lah yang jauh dari perkara-perkara bid'ah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Haji Abdul Wahid.
10: Afal. Barakallahu fiik.
1: Fiik barakallahu.
10: Kami ingin merujuk pembahasan tentang kaidah yang disampaikan di masjid Ibnu Sirin kemarin, bahwa sebelum menyampaikan suatu hadis, kita wajib menulis hadis itu apakah dia sahih atau tidak. Karena akan berimplikasi jika kita tidak menulisnya, kita bisa jatuh pada pendustaan atas Nabi SAW. Di satu pihak, kami pernah mendengar dan membaca bahwa pada bab akidah, ulama ahli sunnah wal jamaah memakai hadis ahad untuk berdalil terhadap sifat-sifat Allah dan yang lainnya pada bab tauhid. Kemudian apakah hadis ini akan termasuk bertentangan dengan yang tadi, dan apakah pertimbangan ulama memakai hadis ahad di sini yang sifatnya katanya zanni dan tidak memakai hadis yang mutawatir dalam pada bab akidah. Mohon penjelasan Ustaz.
1: Jazakallahu khair. Pertama, tidak ada ahlus sunnah mempermasalahkan hadis dia ahad ataupun hadis mutawatir dalam bab agama, enggak ada. Yang mempermasalahkannya ahlul bidah. Ahlul bidah. Kan ahlus sunnah intinya hadisnya sahih, bukan masalah mutawatir. Mutawatir dan ahad itu hanya jumlah jalur, bukan menentukan sahih atau tidak. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, kita pindah pada jamaah. Iqra alaina, bacakan kita mursyidin. Iqra idin.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala al-muallifu waffaqahullahu ta'ala wa qala astaghfiruhu bi qawlihi alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum huwa ar-rajulu yuridu an yuzlima aw qala yahimmu bi ma'siyatin wa yuqalu lahu ittaqillah wa yuwajjilu qalbahu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Jarir. Qawluhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana istadalla as-sahabatu wat tabi'un wa man tabi'ahum min ahli sunnati bihadhil ayati wa nazairiha ala ziyadatil iman wa nuqasaihi.
1: Tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Terakhir kita sudah ambil berapa faedah? 6 ya. Ada 6 faedah? Baik, ibadah hati. Kita lanjutkan dulu faedah ayat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.

0: Yang ketujuh, at-tawakkulu syartun fil iman. Tawakal itu syarat keimanan. Fa idza intafa at-tawakkulu intafa al-iman. Apabila tawakal hilang, maka iman pun akan hilang. Ini terakhir kita sebut, ibadah hati sama seperti ibadah anggota badan. Kalau ibadah anggota badan wajib hanya untuk Allah, ibadah hati pun juga wajib hanya untuk Allah. Nah sekarang yang ketujuh, tawakal itu syarat iman. Apabila tawakal hilang, iman pun juga akan hilang. Yang kedelapan, i'timadul insan ala ghairihi yang qasim ila qismain. Seseorang bersandar kepada orang lain, ini terbagi menjadi dua bagian para jamaah. Bentuk orang bersandar kepada orang lain. Satu, an ya'tamida ala ghairihi fima la yaqdiru alaihi illallah. Bersandar kepada orang lain dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melaksanakannya kecuali Allah. Tapi kita bersandar kepada selain Allah. Contoh, dia mengatakan i'tamadtu 'alaika fi syifa' ibni. Aku bersandar kepadamu dalam kesembuhan anakku. Ini syirkul akbar. Ya, engkau saja yang saya andalkan untuk kesembuhan anak ini. Ini adalah syirkul akbar. Karena ini tawakal tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an ya'tamida ala ghairihi fima yaqdiru alaih, fahadha jaizun wa mubah. Bersandar kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang mampu untuk dilaksanakan, maka ini hukumnya boleh. Jadi kita bersandar kepada orang lain dan mampu, dan ini sudah terbiasa dan sahih secara syariat, dan ini lebih tepat kepada namanya perwakilan. Apa? Perwakilan. Kita berwakil namanya lebih tepat. Yang kedua ini para jamaah. Jadi kita bersandar kepada selain Allah yang dia mampu. Ini hukumnya boleh, ini hukumnya jaiz, dan ini terbiasa kita lakukan dan sahih secara syara, dan lebih tepat dikatakan apa? Perwakilan. Taukil namanya bahasa Arabnya. Bukan tawakal, tapi namanya apa? Taukil, berwakil. Seperti berwakil jual beli, sewa menikah. Ya. Ini namanya wakalah, perwakilan. Ya. Amma tawakkul, adapun tawakal itu sendiri la yang qasim. Tidak ada bagiannya. Kenapa? Karena tawakal itu ibadah. Dia sama seperti sujud. Sujud itu enggak bisa dibagi pada jemaah. Sujud itu mutlak untuk siapa? Untuk Allah. Maka tawakal itu juga mutlak hanya kepada Allah. Nah, lihat kisahnya Mu'adz. Setelah datang dari Yaman, tahu-tahu dia sujud di hadapan Nabi. Langsung Nabi SAW marah. Jangan. Andai kata boleh aku perintah orang lain bersujud kepada orang lain, atau andai kata boleh aku perintah seseorang bersujud kepada orang lain, aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Jadi tawakal itu gak bisa terbagi, hanya satu-satunya ibadah, sama seperti sujud. Yang kesembilan, anna tawakkul min a'zami asbabil quwwati wan nashr. Tawakkal adalah sebab terbesar
1: untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Kenapa bisa demikian? Li'anna hadhil ayah, karena ayat ini wa 'alallahi fatawakkalu qila lahum baina yaday fath wa jihad. Ini diucapkan oleh nabimu Musa. Ayat ini diucapkan oleh siapa? Nabi Musa ketika mereka sedang perang.
0: Nah, lihat waktu perang Hunain, sahabat kalah? Jumlahnya bagaimana?
1: Banyak.
0: Nah, ini tawakal kepada siapa ini? Tawakal kepada jumlah kan? Apa katanya? Lan nughlabal yawma min qillah. Hari ini enggak bakalan kalah kita karena jumlah. Ternyata apa? Kalah. Maka disebut oleh para ulama, ini kurang ikhlas. Tidak ikhlas dalam bertawakal karena menyandarkan kepada apa? Pasukan yang banyak. Jadi ingat, tawakal itu diantara sebab terbesar orang mendapatkan kekuatan, sebab terbesar mendapatkan kemenangan. Sebab kalimat ini diucapkan oleh Nabi Musa di hadapan sahabatnya yang sedang berperang. Baik, masuk kita ke ayat berikutnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya, ketika dibacakan atau disebutkan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka takut dan bergetar.
1: Qala Ibnu Abbas, al-munafiqun la yadkhulu fi qulubihim syai' min dzikrillah inda ada'i fara'idhi.
0: Orang munafik itu tidak akan pernah masuk di hati mereka sedikit pun dari zikrullah ketika melaksanakan kewajiban. Mana buktinya? Waktu dia salat, salatnya lari-lari, salatnya malas. Maka Nabi mengibaratkan salat orang munafik itu yajlisu yarqubus syamsa. Dia duduk santai sambil mengintip matahari. Kalau sudah mau terbenam, mulai dia sholat. Kemudian sholatnya yang kurun kama yang kurudik, mematuk bagaikan ayam jago mematuk.
1: Wala yadhkurunallaha illa qalila, zikirnya sedikit.
0: Bagaimana tidak sedikit?
1: Sep sep sep. Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Ini maknanya wala yadhkurunallaha illa qalila. Sebab Nabi rukuknya mirip dengan berdirinya. Itidalnya mirip dengan rukuknya. Ini makna wala yadhkurunallaha illa qalila. Bukan artinya selesai salat dia tidak zikiran. Bukan itu maknanya. Karena ada orang memaknai wala yadhkurunallaha illa qalila, no, lama selesai salat langsung urasin dulu zikiran. Anda bukan. Betul, zikir yang banyak itu zikir pagi dan petang, wa adbaris salawat, dan zikir selepas salat. Maka ingat para jamaah, ya, kita niki kadang-kadang ada yang perlu terus kita benahi. Ngumbang kuna sabar semendak waktu ada salam ngaji no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengene yang kuntelai waktu untuk kuliah di Madinah pada malam pun musim lapar ke lagu. Bagaimana? Ya, mahasiswa rata-rata banyak lah, tidak semua ya. Zohor terutama ini. Kenapa biasa restoran itu bukanya selepas zohor? Dan masalahnya antri, ribuan orang yang antri. Maka apa? Salam kiri nolik warung wangkuk li restoran kau. Maka Syekhul Islam memberikan komentar, wa minan nas man la yastahibbul dzikir. Sebagian orang tidak mensunnahkan dirinya berzikir. Begitu dia salam langsung dia berdiri. Ini laisa bimasyru, ini tidak disyariatkan. Sabar sebentar. Nah, zikir yang banyak itu zikir pagi, zikir petang, zikir selepas salat. Nah, zikir selepas salat kan ada yang paling sederhana. Subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Ya lagu bareh sambil telekat terzikir. Lamun dia tetungkat dini.
1: Kalau betul kata-kata ini, sambil jalan saya zikir. Kalau betul, masalahnya apa? Setan itu dia pinteran di situ dalam hal menggoda. Kan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, dua perkara tidaklah seorang muslim menjaganya maka dia masuk surga. Ya, keduanya gampang, tetapi yang mengamalkannya sedikit. Salah satunya ya, selepas salat. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan ringan tetapi yang mengamalkannya sedikit? Seorang salat. Ya, begitu selesai salat akan dikatakan oleh setan, ingat ini, ingat ini, ingat ini, lupalah dia. Sama dengan sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Seorang begitu tidur datang setan mengipasinya, tidur, belum subhanallah wam, hilang. Wah. Maka disebabnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya zikir itu obat orang insomnia. Apa yang insomnia susah deh? Sudah tidur, zikir obatnya. Kenapa? Karena setan itu akan hadir kalau kita zikir. Dia yang membuat kita apa? Tidur. Coba nih para jamaah. Lagu udah pernah mencari anda. Allahu Akbar. Tutup mata. Subhanallah, subhanallah. Ini akan kedeitan pipiran gue ini bareng. Tapi kalau jaga insyaallah enggak. Meskipun sudah diletakkan kepala di atas bantal, subhanallah, subhanallah, itu aman. Tapi kalau tidur, lepas kepala, ampuk, ya, kejapkan mata, pejamkan mata, bah, insyaallah ini dengan suwe ler, wah. Baik. Jadi munafik tidak masuk di hati mereka sedikit pun dari zikrullah ketika melaksanakan ibadah wajib. Kenapa? Karena ibadah wajibnya cepat. Wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah. Orang munafik itu tidak beriman sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah. Wala yatawakkaluna 'alallah, tidak bertawakal kepada Allah. Fala yusalluna idza ghabu. Mereka tidak mau salat kalau enggak ada orang. Wala yu'adduna zakata amwalihim, tidak mau bayar zakat harta mereka. Maka Allah beritakan annahum laisu bimu'minin, mereka bukan orang beriman. Lalu Allah sifati orang-orang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah hati mereka takut. Akhirnya mereka tunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, lanjutkan. Qala as-Suddi fi qawli ta'ala. Ulangin. Qala as-Suddi. Di bawahnya. Jangan dimatikan, hidupin ada.
2: Waqala as-Suddi fi qawlihi alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum huwar-rajulu yuridu
1: an yuzlim
2: ay yuzlima aw qala yahimmu bi ma'siyatin fayuqalu lahu ittaqillah fayajillu qalbuhu. Rawahu ibn Abi Syaibah wa ibn Jarir.
1: Wa qala as-Suddi, kemudian al-Imam As-Suddi rahimahullahu taala berkata ketika menafsirkan ayat, orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah hati mereka takut. Siapa itu? Mereka yang ingin berbuat zalim atau yang ingin berbuat maksiat. Lalu ada yang menegurnya, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Ha, di sana hatinya takut. Berarti ini tanda hati itu masih sehat, masih hidup. Ketika dinasihati langsung sadar. Taib wa qawluhu.
3: Habis baterainya, kasih yang lain. Kasih yang lain mic-nya.
2: Qawluhu.

0: tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana istadalla sahabati wa tabi'una wa man tabi'ahum min ahli sunnati bihadhihi al-ayati wa nazairiha ala ziyadatil imani wa nuqasaihi
1: wa nuqsaihi. Tayyib. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Dari sini para sahabat, tabi'in, dan ahlus sunnah wal jamaah berdalil dengan ayat ini dan yang semisal dengannya, iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ayat ini mengatakan bertambah, tapi apa kaidahnya? Ya, kullu ma kullu syai'in qabilul liziyadah qabilul linuqsan. Apapun yang bisa bertambah berarti bisa juga berkurang. Ada enggak dalil yang mengatakan bahwasanya iman itu berkurang? Satu, ada. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin adhhaba li lubbir rajulil hazim min ihda kunna." Aku tidak pernah melihat ya, orang yang kurang akal, kurang agama, kurang agama. Berarti kurang iman. Bisa mengalahkan laki-laki yang kuat di antara kalian selain dari perempuan. Jadi perempuan itu kurang agama ketika haid dan nipas, kurang agama kan? Kurang akal karena persaksiannya kita satu, dia dua. Nah, di sini Nabi mengatakan kurang agama. Mana buktinya? Ketika haid enggak boleh salat, otomatis kan berkurang. Otomatis juga iman berkurang. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang. Nah, sementara diselisihilah ahlu sunnah dalam hal ini. Siapa itu? Al-Murji'ah. Kelompok apa? Murji'ah. La yadurru al-iman ma'al kufur. Ya, iman tidak akan mudarat karena berbuat kekafiran. Jadi membuat kafir, membuat apa? Enggak apa-apa. Ini jelas batil. Ini jelas apa? Batil. Sampai sini dulu para jamaah, nanti kita sambung insyaallah. Karena hari ini jadwal juga dibayan niki. Ya. Jadwal dibayan. Demikian juga di Sembalun, kemudian balik lagi Kota Kerarangan. Dan kita sudah mulai kitab baru yaitu Al-Udhiyati Fadailu Ahkam, kurban ya, keutamaan dan hukum-hukumnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya para jamaah? Ke Abu Fatih dulu nih, teman. Ada ini di depan dulu. Di depan dulu. Kasih mic-nya nih. Mana mic-nya tadi? Nah, di antara bene dulu nih. Wah, langsung.
2: Iya. Abu ke azannya Abu Mazura, kemudian kamarnya kita bagi.
1: Jangan. Pasangannya itu. Ya. Abu Mahzurah azannya ya, pasangannya juga azan qamatnya Abu Mahzurah. Wallahu taala ala wa alam. Ke Abu Fatih.
2: Di antara doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat la'allahum yashkurun. Jadi bagaimana pembuktian doanya itu di sana, Ustaz?
1: Nah, kalau yang Mekah berkendaitan itu, no? Kenapa di sana itu kapan saja cari buah-buahan mesti ada, padahal pohonnya tidak ada. Ini barokatut tauhid. Berkahnya apa? Tauhid. Tapi kalau enggak bertauhid dicabut oleh Allah. Allah taala ala wa ala. Mikas.
2: Misalnya kepertai hilang ini, bau kita tawakal itu lah mereka ya.
1: Oh, kacoba nih. Ya aneh-aneh doang Mami ini. Ini Mami Kas mengatakan uang duit hilang, bisa enggak tawakal enggak dicari? Ini arahnya talwakal. Tawakal itu mesti laksanakan ingatkan dua ya. Dua. Yang pertama apa? Ambil apa? Serahkan, sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, ambil sebab yang diizinkan. Ini penting ini. Sebab yang diizinkan. Ya, oleh karena itu tidak sah seorang bertawakal tapi dia tidak mau mengambil asbab. Maka siapa yang kebanyakannya bersandar kepada sebab, kurang juga tawakalnya kepada Allah. Siapa yang kebanyakan bersandar kepada Allah tetapi tidak mengambil sebab, berarti ini namanya ta'ana fi hikmatillah. Dia mencela hikmah Allah yang menjadikan segala sesuatu itu punya sebab. Contoh, tawakal sudah kepada Allah. Ya, macan sabol juluna meh tawakal lah. Ya. Singa semua di depannya tawakal sudah katanya. Ya ini tidak tepat. Wallahu taala alam. Amam ya pi.
3: Tentang salat jamak sahabat Utsman tadi ya.
1: Salatnya sempurna gitu.
3: Kasar itu.
1: Enggak dia kasar. Enggak dia jamak.
3: Kasar tadi.
1: Kasar ya. Nam. Ya. Ahsanta.
3: Bolehkah kita ikut sunnahnya sahabat Utsman itu?
1: Itu ada hikmah itu. Karena ada yang dilihat. Kalau kita jangan. Ya. Kenapa siapa mau ikut kita? Itu kan Utsman pemimpin dunia. Orang akan melihat dia dan dia tuh

0: kenapa enggak dia jamak?
1: Di, kasar tadi.
0: Kasar, nam. Ya. Ahsanta.
1: Bolehkah kita ikut sunnahnya sahabat Utsman itu?
0: Itu ada hikmah itu. Karena ada yang dilihat, kalau kita jangan.
1: Ya.
0: Kenapa, siapa mau ikut kita? Itu kan Utsman pemimpin dunia. Orang akan melihat dia, dan dia itu sunnah, dan juga khulafa ar-rasyidin. Nah, zaman itu aja kepakainya. Nah, kalau sekarang orang sudah pada tahu semua, maka tidak perlu. Nah, itu sebabnya sebagian para ulama kita, kenapa enggak perlu lagi dua kali azan Jumatan itu? Karena sudah ada ini. Di samping itu masjidnya dekat. Dekat-dekat juga. Wallahu ta'ala ala wa ala. Pak Mukhtar.
2: Furijat as-salat raka'atan. Terkait apa? Dengan furijat as-salat raka'atan. Hmm. Terkait hadis ini, Ustaz, kita safar. Ada amir kita ini tidak mau kasar sholatnya, dia tetap sempurna. Apakah kita
0: nggak apa-apa ikuti sudah dia, ikuti siapa? Sudah dia. Allah Ta'ala alam. Kak Jurusdi,
3: tentang azan itu Ustaz, dari lah muda ngengoh bakal nampak kirim dia temu pahala kan ana.
0: Naman julu, ida ngombe julu ini.
3: Dela muntazan, lamun kerja sunat atau ngengok ke kiri ke kanan, nengok jalan tadi temu pahala ke azan.
0: Ida azan, lagu di dula.
3: Di dula ngengok ke kiri ke kanan.
0: Oh iya, ya jelas lah, enggak dapat lah. Enggak dapat keutamaannya, enggak dapat fadilahnya.
3: Budui azan pernah tak boleh ngengok ke badak ni.
0: Oh, sang ida rengah ruan badak dengan main deh milih.
3: Dia.
0: Ada yang kan ini dalilnya, ini cara Bilal. Tugas kita menyampaikan, bukan tugas kita mendikte orang, memaksa orang.
3: Hayalah sholat berkiri, hei berkanan.
0: No, benar sih, gak jangan salah nih. Aduh, mai sudah pati ya, benar tuh.
3: Hayalah sholat berkanan. Hayalah sholat berkiri. Anda ketawa, ah, anda nak milih kali kena angku.
0: Oh, ba. Doakan dapat hidayah. Ida ni milih anda mata anda milih lebih dengan. Anda dah cocok dari dai dengan ini, jono.
3: Langkah lah mende milih bawa berkenda, bawa asan-asan. Lalu dah kuasaan kuki payu.
0: Ah, coba. Hei, fatok mati itu yang jurus di ini. Urut tu berdakwah dengan ini.
3: Bu pekeh katanya.
0: No, apa tengah dongan ta? Weh. Kan dengan bekeh-bekehan kuraya sunono. Jelas apa?
3: Jelas.
0: Tapi Nabi tetap sabar. Bayangkan sampai berapa tahun? 13 tahun. Ida buruk tempat dengan mata milih.
3: Empat kali tempat anda.
0: No. Aduh, susah dengan jari dai ron apakah? Ya. Kenapa sabar nuri nara ida ini ke? Harus itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Mesti ada sabar kita. Di sinilah besar pahalanya itu. No. Jadi ida ke melebar pahala, urang tu pahala ini Pak Yuna. Wallahu taala ala wa alam. Abah Abdul Aziz.
4: Iya. Masalah tabaruk ni.
0: Ini julu aning mikno Bapak ni, arane saya.
4: Masalah tabaruk Ustaz. Air liurnya Rasulullah, keringatnya semuanya Ustaz. Karena kaitan ini dengan tanyejan bayan Ustaz. Ampun terlapar kelengkoran. Ampun kita tidak mangan, tanyimun tidak mangan Ustaz.
0: Ini oh mangan, ini mangan. No pikiran ini jenaka. Kabarnya mikiran mangan wah. Mangan dong pikiran. Nah.
4: Palang kita baras.
0: No, kita habis ke. Subhanallah. Abang, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, batu ditaruh di perutnya. Ini kan luwih lemak kagin kakan ini Bapak. No, lemak na bunuh jan. Abu sayap jo lemak kena. Ini belum enggak ada apa-apa itu ini. Bukankah Abu Hurairah jatuh?
5: Jatuh.
0: No. Bino setegite. Kan sudah sampai keluar dia para jamaah. Ada apa Bu Hurairah katanya? Saya ingin bacakan, saya ingin ada orang bacakan saya ayat supaya bisa saya kenyang. Karena

0: baca yang ayat yundin ini besar kena. Hanya begitu datang, ada apa ya Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya nunggu orang bacakan saya supaya kenyang. Artinya pecah tanding balik teh kena. Ini dia sebab itu. Berarti apa? Nina bau terbaca yang ayat doang berarti sade emangan dah. Ya sebab?
1: Jelas Ustaz. Ya.
0: Alhamdulillah. Kayak ini kan ini.
2: Hadis Pak Ustaz.
0: Gerah kita Peherudin dong, Peherudin dong.
2: Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biadihi laula lam tuznibu
0: laulam tuznibu la dhahaba Allah
2: bikum wa jaa biqaumi yuznibu fayastaghfiruna Allah ta'ala
0: fayaghfiru Allah lahum.
2: Maksudnya Pak Ustaz,
0: ini hadis bukan ayat.
2: Hadis
0: ini maksudnya adalah bahwasanya ini hikmah. Kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan kita berdosa para jamaah? Kalau memang Allah menghendaki semua kita beriman, lengan awal beriman, wah. Semua beriman sudah. Tapi Allah punya hik. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Iqtisam bil kitab sunnah, wa Muhammadun farraqa. Au farraqun bainan nas. Nabi Muhammad itu datang untuk memisah manusia. Yang hak dengan yang batil, yang beriman dengan yang kafir. Coba kalau sekiranya Nabi Muhammad datang untuk menjadikan semua beriman, benulah apa Allah jadikan beriman semuanya selesai sudah. Tapi di sini ada hikmah. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan adanya siapa? Adanya syaitan, adanya iblis. Sallallahu taala ala wa alam.
3: Afan lagi
0: Asra'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. No, dengar semetonku pegobang ni lapar doang ana. Ni tebu baca yang ayat tepungkang doang yang ana. Pukang baika.
4: Pada Jumat ya ini minta izin azan bisa ke katanya bisa kasih dia tuh terus lah azannya apa Jumat ini tegur sama pengurus enggak usah sembarangan kasih orang azan katanya gimana Ustaz?
0: Baik, enggak apa-apa karena dia muazzin inti yang memberikan izin kepada yang lain tidak ada masalah ya. Dan ya, andai kata orang azan pun tidak bisa kita larang karena dia ingin berbuat baik juga. Ya kan kita saja yang apa membuatkan diri kita aturan bahwasanya fulan muazin. Hakikatnya para jamaah bagus muazin tetap itu supaya ada penanggung jawab. Tapi sekarang ada orang ingin azan, bisa enggak saya? Dia minta izin, kasih. Tidak ada masalah. Apalagi suaranya memang bagus. Nah lagu lamun latihan je ndak. Nah bareh latihan ke ulah tem yang perlombaan jul ini. Allah taala ala wa ala.
3: Afwan lagi satu sat.
0: Jamaah Presa Paipan. Ama Patihin Banjarsari, ama Musirin Montor Sugia, masyaallah. Ambil pun Musirin bro ah. Sirin keluar. Bapak Haji Mustafa, Bapak Istiharah. Amak Murniah Keroya, saya ingin tidak Keroya niki. Bapak Haji Gapur kah di belakang? Mami Kas di belakang juga. Mami Amri di belakang juga. Saya kira demikian Pak Jamaah karena kita mau kebayan niki. Nanti malam Pak Mukhtar ya disambung insyaallah ya. Demikian Pak Jamaah rahmatullah azza wajalla. Mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan kita taufik terus kalian semangati Pak Jamaah. Lebih-lebih ni bulan ha bulan-bulan haram niki. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taibam muslimin dan muslimat para pendengar setia satu radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah demikian telah kita simak bersama kajian rutin kita, yakni kajian rutin tahsus saat pagi. Langsung dari aula tahsus yang rutin dibawakan oleh Ustaz Mizan Qudsiyah Al-Sihamah. Dan tentunya semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan dan juga semoga semakin menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di mana pun Anda berada. Sebelum kita kembali ke studio melanjutkan acara kita di kesempatan pagi menjelang siang hari Ahad kali ini, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan beberapa informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Ya, ini untuk kajian kita nanti siang sekitar atau pada sholat zuhur sekitar jam 2 siang, yakni bersama Ustadz Mizan Qudsi Al-Siyam bertempat di Masjid Fatimah Bayan KLU, yakni waktunya pada sholat zuhur sekitar jam 2 siang insyaallah. Kemudian untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, yang pertama di Masjid Ibadur Rahman Dasan Bayi Imal Timur bersama Ustadz Jamaluddin LC Hafsala. Yang kedua, kajian tabligh kabar sembalun mengaji bersama Ustadz Mizan Qudsi LC Hafsala untuk nanti sore di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama di Masjid Salman Al-Farisi Semparu Kopang Lombok Tengah bersama Ustadz Sufyan Bapin Zain Al-Fatala. Yang kedua di aula kajian Helar Yewan Otak Rarangan Bongkot bersama Ustadz Mizan Qudsi LCM Al-Fatala. Kemudian yang ketiga di Masjid Al-Iman Gerung Permai Suralaga bersama Ustadz Abdullah Husni LC Al-Fatala. Selanjutnya di Masjid Ampuan Muhammad Yasin Soleh Madang Toyalau bersama Ustadz Sofyan Saladin LC Hamstola. Berikutnya di Masjid Sunnah Suntalangu Suela bersama Ustadz Marwan LC Hamstola. Dan yang terakhir di Masjid Sunnah Rempung bersama Ustadz Mustain LC Hamstola. Baik para pendengar di mana pun Anda berada, mungkin itu beberapa jadwal kajian untuk sementara ini yang dapat kami berikan informasinya. Dan semoga nanti ada tambahan informasi jadwal kajian yang akan berlangsung untuk hari ini, untuk dapat kami informasikan kembali kepada pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Untuk itu kami menghibur, silakan untuk kaum muslimin yang mengetahui informasi jadwal kajian kali ini, jangan lupa untuk kembali informasinya disebarluaskan dan informasikan ke studio untuk kita sebarluaskan kembali informasinya. Tapi para pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kita mungkin akan langsung mengikuti bersama kajian yang sudah mulai kesempatan kali ini dalam program kajian Relay. Kali ini kami akan merelay kajian bersama Ustadz Abu Yahya Badur Salam LC Abstala yang sedang berlangsung di Masjid Alilas Taman Sari Persada Bogor, yakni dengan tema meneladani kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di Satu Radio, Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio
1: Bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Saudara seiman, kita sebagai manusia butuh sekali suri tauladan dalam kehidupan. Apalagi hidup di zaman penuh fitnah seperti ini. Sangat kita membutuhkan tauladan. Dan tentunya tauladan yang terbaik adalah para nabi. Adapun orang yang masih hidup, Pak, belum aman dari fitnah. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastani biman qadmas. Fa innal hayy lam tu'man 'alal fitnah." Siapa yang ingin mengambil tauladan, hendaklah ambil dari orang-orang yang sudah meninggal. Artinya mereka yang jelas sudah mati di atas kebaikan, di atas tauhid. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Orang masih hidup masih ada kemungkinan berubah nggak, Pak? Masih. Orang yang masih hidup masih ada kemungkinan kena fitnah nggak, Pak? Masih. Orang yang masih hidup kita nggak tahu matinya di atas apa, kita nggak tahu. Tapi orang-orang yang sudah mati, meninggal dunia di atas istiqomah,

wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih, khalil. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 124, wa idza batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Allah, ya, menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat, lalu Allah sempurnakan ia. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai imam untuk manusia. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, siapapun yang membenci milahnya, pasti itu orang-orang bodoh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 130, وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهُ. Siapakah orang yang tidak menyukai milah Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri? Saudaraku seiman, Nabi Ibrahim disebutkan dalam hadis yang sahih manusia yang terbaik. Waktu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya khairul bariyah, wahai manusia yang terbaik. Maka Rasul bersabda, "Baka Ibrahim, itu untuk Ibrahim alaihissalatu wassalam." Para kusaiman rahimani wa rahimakumul jami'ah. Maka dari itu, Pak, nama Nabi Ibrahim selalu kita sebut dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang kisah Nabi Ibrahim tentunya panjang, ya, namun kita ingin mengambil sifat-sifat yang bisa kita jadikan sebagai contoh buat hidup kita. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, ya, ayat 120, di mana Allah mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilaika an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Apa itu ummah? Kata Syekh Saleh Fauzan, ay qudwah, kauladan, qanitan lillah, yang qanit kepada Allah. Apa itu qanit? Yaitu yang tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, apa itu hanifa? Ay al-mu'rid an-syirk, yang berpaling dari kesyirikan dan tegak di atas tauhid. Walam yakun minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Syakiran li an'umih, ia pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtabahu hadahu ila sirati mustaqim, Allah pilih ia dan Allah beri ia hidayah kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan ia di dunia ini kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya ia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa.
Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad Muhammad, yaitu hendaklah kamu ikuti millah Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Tadaqqa su'iman narhamani wa rahimakumul jami'an. Lihat di sini Allah menyebutkan Nabi Ibrahim memiliki 4 sifat. Yang penting kita untuk contoh, Pak. Yang pertama, kana ummah. Kedua, tauladan. Betapa pentingnya, akhi, kita untuk menjadi tauladan. Ya, untuk keluarga kita, dia paling banter. Karena sesungguhnya memberikan contoh yang baik adalah merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Rasul sabda, mangkana man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari apa? Pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Ya akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Apalagi sebagai seorang guru, seorang ustaz, hendaknya ia menjadi qudwah, uswah. Ya, dalam kebaikan. Makanya kata Ibnu Qudamah, dosa kecil yang dilakukan oleh seorang ustaz, seorang guru, seorang kiai bisa menjadi besar ketika dosa tersebut dicontoh oleh murid-muridnya, oleh orang banyak dan yang lainnya. Tarakasaiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Ini sifat yang pertama, ummah, qudwah. Nabi Ibrahim qudwah dalam segala hal. Nabi Ibrahim qudwah dalam dakwah. Bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi Namrud? Bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya? Bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya? Lihat saudaraku seiman. Nabi Ibrahim, ya, di saat beliau masih muda, beliau melihat kaumnya di atas kesesatan, menyembah selain Allah, berbuat syirik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ingin berhujah kepada kaumnya. Allah mengatakan demikian dalam surat Al-An'am itu, Pak. Falamma ra'al qamara, falamma ra'a kaukabang, qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika ia melihat bintang-bintang, Nabi Ibrahim berkata, barangkali ini Tuhanku. Ketika bintang itu hilang, ya, Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka, ya, masa Tuhan hilang. Farma falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan, Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika bulan itu pun telah terbenam, telah hilang, Nabi Ibrahim berkata, jika Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, aku pasti termasuk orang-orang yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighah, ketika melihat matahari terbit, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhanku, ini yang paling besar. Falamma afalas, ketika matahari pun terbenam. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim berkata, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, wahai saung kaumku. Hati Nabi ingin berhujah. Bahwa yang kalian sembah itu, ya, ada yang menyembah bencang, menyembah bulan, menyembah matahari.
Ya. Semua ini makhluk yang tidak berhak untuk apa? Disembah. Bagaimana Nabi Ibrahim akhal Islam ya berdialog dengan Raja Namrud. Antum tahu Raja Namrud? Ini raja yang berhasil menguasai seluruh dunia, Pak. Saya sebutkan dalam hadis, ada 4 raja yang menguasai dunia. 2 muslim, 2 kafir. Adapun muslim, siapa? Dzulqarnain. Yang kedua, Sulaiman alaihissalam. Adapun yang kafir, yang pertama Namrud bin Kan'an. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan Bahsa Nassor. Bagian yang lain. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang dialog debat Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata si Namrud? Ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggilnya 2 orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Ya. Maka Nabi Ibrahim tidak sibuk menjawab apa? Syubhatnya Namrud itu. Nabi Ibrahim membawa mendatangkan hujah yang lebih kuat. Ya. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari mana? Timur. Fa'ti biha minal masyriq. Coba kamu terbitkan matahari dari barat. Fabuhita alladzi kafar. Orang kafir ini itu orang si siapa? Si Namrud ini, Pak. Enggak bisa jawab, diam aja. Di sini uswah kita. Bagaimana kita berdebat membantah syubhat orang-orang yang ateis, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, mendakwahi kaumnya. Itu menjadi uswah kudwah buat kita, Pak. Bagaimana kita harus berdakwah? Tarakus iman rahiman ya rahimakumul jami'. Nabi Ibrahim kudwah di dalam kesegaran di atas tauhid, Pak. Ya. Bayangkan Nabi Ibrahim, Pak, melihat kaumnya menyembah patung-patung itu, Pak. Maka kemudian Nabi Ibrahim di malam hari mendatangi patung-patung itu, dihancurkan patung-patung itu, Pak. Disisakan yang paling besar. Rupanya ada yang melihat Nabi Ibrahim. Lalu kemudian ketika Raja Namrud melihat kok patung-patung Tuhan-Tuhannya sudah hancur. Ya, apa yang menghancurkan ini? Ya, dikatakan itu seorang pemuda namanya Ibrahim. Dipanggilnya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in fa'in kanu yamtiqun. Ini yang melakukannya yang paling besar ini. Coba kalian tanya, kalau dia bisa bicara. Ya. Rupanya apa yang terjadi ketika dikatakan oleh Nabi Ibrahim begitu? Coba tanya yang paling besar. Jika dia bisa bicara, maka mereka pun menunduk, mengakui kalau mereka di atas kezaliman, kesyirikan. Ya. Tapi apa? Muncul kesombongan. Orang kalau sombong itu, Pak, susah, Pak. Ya. Walaupun sebetulnya mereka tahu yang didakwahkan Nabi Ibrahim itu benar, Pak. Tapi kalau sombong susah. Akhirnya apa? Bakar Ibrahim. Akhirnya dibakarlah Nabi Ibrahim oleh suatu wassalam. Ini ujian dakwah namanya, Pak. Berat. Tapi ternyata Allah membela Nabi Ibrahim. Allah pun berfirman kepada api, ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sesuatu yang dingin dan selamat untuk Ibrahim. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Ini kudwah, uswah kita. Wah, dalam dakwah pasti menghadapi berbagai macam rintangan untuk kita sabar.
dalam dakwah. Terus. Karena orang yang tidak suka kepada tauhid itu banyak, Pak. Orang yang berbuat syirik dan menyembah selain Allah banyak tidak, Pak? Banyak. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah apa salib, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali. Ketika kita berdakwah, para penyembah-penyembah selain Allah pasti ngambek, Pak. Iya enggak? Iyalah, karena Tuhannya enggak diakuin. Karena kita yakin bahwa satu-satunya yang berhak ibadahnya siapa? Allah. Pencipta langit dan bumi siapa? Allah. Tapi yang berhak untuk menjadi Tuhan dan dipertuhankan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, itu yang mereka yang menyembah selain Allah pasti marah, Pak. Pasti kita akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, tuduhannya apa, Pak? Hah? Kelompok garis keras. Apalagi, Pak? Wahabi. Apalagi, Pak? Ah, macam-macam sudah. Nah, makanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dituduh majnun, gila. Rasulullah SAW dituduh apalagi, Pak? Syair, penyair yang gila. Dukun, dan yang lain. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita pun sabar. Bagaimana dahulu para nabi pun sabar dalam berdakwah. Dengan pedulikan, mereka mau mencerca, mau mencela, bagaimana bodo amat. Kita terus dakwahkan yang kebenaran. Ya, mengajak manusia agar manusia hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah saja. Dan menjauhkan peribadahan kepada selain Allah. Surah Qasih Iman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Nabi Ibrahim, ya, sifat yang kedua dalam ayat ini apa, Pak? Qanitan lillah. Yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ketundukan dan kepatuhan Nabi Ibrahim luar biasa, Pak. Di antara buktinya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Siapa itu? Ma'in. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya, inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu, nak. Bagaimana pendapatmu? Dan mimpi para nabi termasuk wahyu. Ini ujian tidak, Pak? Ujian berat. Nabi Ibrahim baru punya anak itu umur 80 tahun. Lama nunggu. Setelah besar anaknya disuruh disembelih. Waduh, ini ujian berat banget, Pak. Tapi mau tidak mau harus patuh. Dan subhanallah, anaknya Nabi Ibrahim, itu Nabi Ismail, memang mewarisi sifat ayahnya. Nabi Ismail ketika tahu itu wahyu dari Allah, apa kata Nabi Ismail, Pak? Ya abati fa'al ma tu'mar. Tasajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Coba kalau kita digituin, Pak. Proteslah kita. Ya. Banyak di antara kita ketika disuruh oleh Allah, disuruh perintah ini, dilarang ini, masih mikir-mikir. Ternyata Nabi Ismail tidak, Nabi Ibrahim tidak. Mereka keduanya panit lillah, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Surah Qasih Iman, rahimani wa rahimakum jami'an. Tapi Allah tidak zalim. Dan tidak mungkin Allah menzalimi apa? Hamba-Nya. Ketika keduanya telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Falamma aslama watallahu liljabin. Dan Nabi Ibrahim sudah siap-siap menyembelih anaknya. Maka Allah pun kemudian gantikan. Wafadainahu bidhibhin azim. Kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Kalau gantikan dengan apa? Kambing. Makanya ibadah korban itu ibadah yang agung. Ya, sembelihan yang agung, Bapak. Saudara kusiman rahimani wa rahimakum jami'an.
Dan itu bisa kita petik faedah apa-apa. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, yang patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan kalau keluar. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih anaknya. Maka Allah pun berikan jalan keluar. Maka Allah hanya ingin menguji saja sampai mana kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Maka Allah gantikan dengan seekor kambing. Cara keseiman. Kadang kita pun diuji sama Allah, Pak, tentang kepatuhan kita, Pak. Ya. Karena setiap orang yang mengatakan dirinya beriman pasti diuji sama Allah, Pak. Untuk melihat kejujuran imannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3 itu. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman, sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Setiap orang yang mengatakan saya beriman, pasti diuji, Pak. Diuji dengan apa? Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan cobaan, kesusahan, dan yang lainnya. Ujian. Untuk apa Allah menguji kita, Pak? Allah menyebutkan di ayat ketiganya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Walaya'lamanna alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya apa? Dusta. Ya. Ya. Orang yang imannya jujur, setiap dia dengar dalil perintah, langsung berkata, sami'na wa'ata. Langsung dapat dalil haram, langsung dia tinggalkan. Tanpa bertanya, kenapa, kenapa, dan yang lain. Kenapa? Itu menunjukkan kejujuran iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Dan itu yang kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang qanit, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, melebihi ketundukan dan kepatuhan kita kepada atasan kita. Banyak ya di antara kita kalau sama atasannya patuh banget, Pak. Kenapa, Pak? Takut dipecat. Iya. Tapi kalau sama Allah mikir-mikir, Pak. Ya, enggak takut neraka. Ternyata lebih takut atasannya daripada takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini penunjukan si hamba ini ternyata lebih patuh kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Qanitan lillah. Ya. Dan makna kunut juga artinya yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ibadahnya kuat. Sebagaimana Rasulullah sempat disifati dengan ibadah yang kuat. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian sifat yang selanjutnya, Bapak. Hanif. Apa itu hanif? Berpaling dari kesyirikan. Berjiwa tauhid. Dia enggak suka kepada syirik. Hanif di atas fitrahnya. Karena manusia itu difitrahkan di atas tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku itu pada asalnya dalam keadaan hanif. Fajtalathu syayatin, lalu setanlah yang membuat mereka apa? Tergelincir. Setanlah yang berusaha membuat manusia, Bapak, menyembah selain Allah. Berbuat kesyirikan. Makanya, ya, disebutkan dalam
Athar Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu surat apa itu? Surat Nuh. Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجزا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasr. Jadi kaumnya Nabi Nuh menyembah lima patung. Lima patung ini namanya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan apa? Dan Nasr. Siapa itu lima orang ini? Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, menafsirkan. Hadhi asma'u qawmin salihin. Ini nama lima orang soleh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr itu siapa? Ini nama-nama orang soleh. Pala mamatu ketika sudah meninggal dunia lima orang soleh ini, Pak. Apa yang terjadi? Sawwaru tilkaswar. Mereka pun menggambarnya, Pak. Menggambar. Kayak di zaman sekarang, digambar Wali Songo, dipasang gambarnya, ya, Wali Songo. Itu sebetulnya warisannya kaum jahiliyah. Seperti hanya di zaman Nabi. Kemudian setan pun mewahyukan kepada mereka angin sabulahu ansoba, bikin patung. Dibikinlah patung orang soleh, Pak. Untuk disembah? Belum. Tapi untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Ya. Dinamai dengan nama-nama orang soleh itu, Pak. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Lama-lama apa yang terjadi, Pak? Orang tua yang tadinya, yang apa namanya, di awal-awal itu sudah meninggal semua. Datang orang-orang yang tidak paham, akhirnya terjadilah penyembahan. Begitu iblis setan berusaha menyeret manusia kepada kesyirikan. Sedikit demi sedikit, gak langsung sekaligus, Pak. Iya. Zaman sekarang kita lihat, Pak, bagaimana setan berusaha menyeret kepada syirik dengan gambaran dengan dari pintu apa? Mencintai para wali. Ya tidak, Pak. Ya. Ya. Mencintai orang-orang soleh memang harus. Itu keimanan sahih. Tapi setan ingin agar manusia itu ketika mencintai wali itu gulu, Pak, berlebihan. Sampai kepada derajat kepada pengkultusan. Itu yang diinginkan oleh, Pak, setan. Makanya pintu mencintai orang soleh ini, Pak, jadi pintu setan untuk menjuruskan kepada apa? Kesyirikan. Menyimpang dari fitrah. Taruh keseiman, rahiman, ya warahimakumul jamia. Dan kita lihat di negeri kita, berapa banyak kuburan yang diagungkan, Pak. Banyak tidak? Ya Allah, banyak sekali. Kuburan Wali Songo diagungkan selain Allah Subhanahu. Iya. Mereka ngalap berkah ke kuburan itu. Padahal sama sekali tidak ada dalilnya bahwa di situ ada barokah. Ya. Bahkan mereka berdoa kepada mayat yang ada di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Saudara keseiman. Oh, kemudian mereka bilang bahwa wali itu begini, begini, begini, begini. Ditambah lagi dengan keyakinan tasawuf. Orang yang sampai ke derajat ma'rifat sudah tidak perlu lagi apa? Syariat. Iya, bayangkan, Pak. Katanya kalau wali itu sudah sampai derajat apa? Ma'rifat, maka tidak perlu lagi ikut syariat. Berarti kalau tidak ikut syariat apa dong? Hah? Tidak perlu ikut perintah Allah dan larangan Allah. Jadi menurut mereka orang yang sudah sampai derajat ma'rifat, melanggar larangan Allah pun gak masalah. Karena mereka sudah tidak terikat dengan syariat. Makanya gak aneh kalau di pesantren-pesantren kayak gituan
banyak terjadi perzinahan. Kiai menzinai santriwatinya. Dan kita sekarang kan sering viral tuh Pak ya, ada kiai yang apa namanya menstubuhi 50 santriwatinya dan yang lainnya, itu baru ketahu, yang baru ketahuan segitu, yang belum ketahuan enggak tahu. Banyak sekali. Dari mana itu asalnya Pak? Dari keyakinan itu. Mengkultuskan orang-orang saleh, para wali. Katanya ini sudah sampai derajat ma'rifat. Kalau sudah sampai derajat wali ini tinggi, tidak perlu lagi ikut syariat. Ya. Sampai saya pernah dengar sendiri orang yang sangat mengkultuskan seorang wali berkata apa? Wali fulan itu kalau minum arak katanya sampai kerongkongan jadi air. Kita, Pak, orang yang waras enggak bakal bisa terima itu, Pak. Ini semua halu, Pak. Ini semua cerita-cerita dongeng-dongeng kebohongan, Pak. Dari pintu inilah setan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana supaya mencintai orang soleh ini bisa berubah menjadi apa? Kesyirikan. Makanya Allah menyebutkan, mengingatkan dalam Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah ayat 165. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia, ada yang mengambil sandingan-sandingan selain Allah. Mereka mencintai sandingan Allah seperti mencintai Allah. Di sini Allah mengingatkan pintu kesyirikan cinta. Mencintai seseorang seperti mencintai apa? Mencintai Allah, mencintai para wali, mencintai orang soleh, berlebihan, gulung seperti mencintai Allah. Alas, pasti akan terjadi apa? Kesyirikan. Dan ini semua menyimpang dari fitrah manusia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya kenapa para ulama ya di zaman dulu begitu keras ya menjelaskan tentang kesesatan kaum tasawuf, Pak? Karena tasawuf itu sangat merusak apa? Islam. Sangat merusak agama, tasawuf dan Syiah nih 12-13. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini sifat Nabi Ibrahim, hanifa, hanif, di atas tauhid. Walam yakum minal musyrikin. Kemudian sifat Nabi Ibrahim berikutnya apa? Dan ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Apa itu syirik? Hakikat syirik itu, Pak, taswiyatu ghairillahi billah. Ini definisi yang paling bagus terhadap syirik. Itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan dalam apa? Dalam cinta, dalam takut, dalam apa? Ibadah, ya, dalam sifat. Siapa yang mencintai sesuatu sama seperti mencintai Allah, berarti dia sudah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam cinta. Syirik. Dan itu syirkun akbar, syirik besar. Siapa yang takut kepada selain Allah seperti takutnya kepada Allah sama, berarti dia sudah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam takut. Syirkun akbar. Siapa yang memberikan sifat kepada makhluk seperti memberikan sifat kepada Allah. Contohnya apa? Yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Allah berfirman, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun yang di bumi kecuali siapa? Allah. Terus ada orang punya keyakinan wali fulan tahun yang gaib. Berarti dia sudah memberikan sifat Allah untuk manusia. Dia sudah menyamakan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirkun akbar dia. Rasulullah tahu yang gaib enggak, Pak? Hah? Rasulullah tahu yang gaib enggak? Enggak. Tuh, bukannya Rasulullah mengabarkan apa yang terjadi di masa depan tentang tanda-tanda hari kiamat? Itu dikasih tahu sama Allah.
Adapun Rasul sendiri enggak tahu yang gaib kalau bukan karena Allah yang memberitahu. Banyak bukti, Pak, bahwa Rasul enggak tahu yang gaib. Buktinya contoh ketika Aisyah dituduh berzina. Kisahnya masyhur tuh, Pak. Yang pernah baca kisah ya. Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat yang bernama Marwan. Ya. Rukus seiman. Rasulullah hampir-hampir percaya, Pak, dengan tuduhan itu. Sampai kata Aisyah, sikap Rasulullah jadi dingin kepadanya. Sampai kata Rasulullah kepada Aisyah, "Hai Aisyah, ya, jika memang kamu tidak berzina, Allah pasti sucikan, bersihkan kamu. Tapi kalau kamu ternyata berzina, segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, subhanallah. Ujian Aisyah waktu itu berat sekali, Pak. Sampai-sampai sebagian sahabat pun ada yang terpengaruh dengan apa? Tuduhan itu dan ikut-ikutan menyebarkannya. Sampai Allah turunkan ayat yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, gak bakalan hampir terpengaruh begitu, Pak. Kisah yang lain yang menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Pernah dalam perjalanan, ya, istirahat. Kemudian kalung Aisyah hilang. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat sibuk nyari kalungnya Aisyah. Sampai masuk waktu subuh, gak ada air. Sampai Abu Bakar marah kepada Aisyah dan mencubit. Kamu sudah menyusahkan Rasul dan kaum mukminin. Makanya Allah turunkan ayat tayamum. Ayat apa? Tayamum. Iya. Ketika pagi hari mau berangkat, untanya berdiri, ternyata kalungnya di bawah unta. Rasulullah enggak tahu. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, enggak perlu nyari-nyari semalaman, Pak. Itu bukti Rasulullah enggak tahu yang gaib. Ya, surah Qasim. Terus ada sebagian orang di zaman sekarang mengatakan wali fulan tahu yang gaib. La ilaha illallah. Ya. Bahkan ada orang yang mengklaim kiamat akan terjadi tanggal segini, bulan segini, tahun segini. La ilaha illallah. Rasulullah aja ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka akhi, siapa yang memberikan sifat meyakini bahwa seorang makhluk tahu yang gaib, berarti dia sudah menyamakan dia dengan Allah. Nah, ini syirik, Pak. Pahami syirik. Banyak orang tidak paham syirik. Banyak orang menganggap syirik itu sebatas menyembah pohon, menyembah batu. Nah. Yang berhak membuat syariat siapa? Hanya Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa selain Allah berhak membuat syariat, berarti dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Rasul aja gak berani bikin syariat. Gak berani Rasul. Ya, waktu Allah belum turunkan ayat tentang hijab, Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak, tidakkah engkau menghijabi istri-istrimu, hai Rasulullah? Karena yang datang kepadamu bukan hanya orang-orang baik, ya Rasulullah." Tapi Rasulullah tidak berani karena belum ada perintah dari Allah. Setelah Allah turunkan ayat hijab, baru Rasulullah SAW menyuruh. Untuk apa? Kaum mukminat untuk memakai hijab. Rasulullah enggak berani, Pak. Kok kita berani bikin syariat? Makanya dari itu, siapa yang punya keyakinan bahwa ada seseorang boleh punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah jatuh kepada syirik besar. Karena yang hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya siapa? Allah. Adapun seorang ulama, Pak, berfatwa haram dan halal itu wajib berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah ini, saudaraku seiman.
Jadi fahami hakikat syirik. Nabi Ibrahim sifatnya ini, walam yakum minal musyrikin. Ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Tapi Nabi Ibrahim tauhidnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ada dua macam, Pak. Ada syirik besar dan syirik apa? Kecil. Mana yang lebih berbahaya? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar lebih berbahaya. Dua-duanya bahaya. Tapi lebih besar, lebih bahaya syirik besar. Apa bedanya? Ada tiga kata para ulama. Yang pertama, syirik besar membatalkan seluruh amal, habis amalnya. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu saja. Mana dalilnya? Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, batal amal, habis. Yang kedua, syirik besar kalau seseorang mati di atasnya, kekal di neraka selama-lamanya, abadal abidin. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, maka sungguh Allah haramkan ia masuk surga. Nah, surga milik siapa? Milik Allah. Saya merasa bingung dengan perkataan sebagian orang di zaman ini yang mengatakan begini, katanya, itu yang penemu listrik ini harusnya masuk surga dong, karena manfaatnya banyak untuk banyak orang. Apakah hanya karena dia berbuat syirik jadi masuk neraka, katanya. Kita katakan kepada dia, mas, yang punya surga dan neraka bukan situ. Kalau yang punya surga dan neraka situ, enggak masalah. Silakan kamu masukkan surga kepada siapa yang Anda suka. Tapi ingat, yang pemilik surga dan neraka itu Allah. Dan kesyirikan itu penghinaan terbesar untuk Allah. Kesyirikan itu penghinaan terbesar untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Allah disamakan dengan makhluknya yang butuh kepada dirinya. Antum aja, kalau disamakan dengan makhluk yang lebih rendah, gak mau? Gimana kalau ada orang bilang kepada antum, kamu kayak monyet? Marah gak? Kamu kok mirip monyet ya? Kurang ajar kamu, sudah disebut monyet. Padahal sama-sama makhluk. Ya, kita marah, bahkan itu kita dianggap penghinaan. Masa saya disebut kayak monyet? Gimana kalau antum disamakan dengan anjing? Anjing kamu. Pasti kamu marah, Pak. Siapa yang mau? Kita tidak mau, tidak rela diri kita disamakan dengan makhluk-makhluk itu. Monyet, anjing, babi, apalagi, Pak. Iya. Padahal sama-sama makhluk. Ini Allah disamakan dengan makhluknya. Yang Allah ciptakan dia dan makhluk butuh pada karunia-Nya. Disamakan. Ini penghinaan terberat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati di atas apa? Kesyirikan. Kalau orang mati di atas maksiat, masih ada kesempatan diampuni oleh Allah. Tapi untuk orang yang mati di atas kesyirikan, jangan harap Allah ampuni dia. Karena itu penghinaan terbesar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman rahiman ya warahmatullahi wabarakatuh. Ini syirik besar nih, Pak. Ini syirik besar itu membatalkan seluruh amal. Dan orang yang mati di atas syirik besar, kekal dalam api neraka selama-lamanya, abadal abidi. Ya. Saudara seiman. Perbedaan yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Tapi ingat, Pak, jangan pernah meremehkan syirik kecil. Karena para ulama, syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Syirik kecil itu lebih berat dari zina, dari mencuri, dari merampok, dari korupsi. Ya. Syirik kecil itu lebih berat dari semua dosa-dosa badan yang bersifat lahiriah. Dan ini dengan ijma seluruh ulama.
Saudara seiman rahiman ya rahimun. Kadang kita Pak, badannya ibadah tapi hatinya berbuat syirik. Ada orang sholat tapi hatinya riya, pengen dipuji orang. Berbuat syirik? Ya. Riya termasuk syirik tidak? Ya. Bahkan itu syirik yang Rasulullah khawatirkan kepada umatnya. Kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhwafu ala ummati asyirkul asgor. Yang paling aku khawatirkan atas umatku syirik kecil.

Berbuat syirik? Ya. Riya termasuk syirik tidak? Ya. Bahkan itu syirik yang Rasulullah khawatirkan pada umatnya. Kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhwafu ala ummati asyirkul asgor. Yang paling aku khawatirkan atas umatku, syirik kecil. Apa itu? Riya. Riya. Antum punya suara bagus, Masya Allah. Pengen kedengaran kalau suara kita bagus. Antum sholat tahajud, Masya Allah, update status. Antum lagi sholat, lagi umroh tawaf, Masya Allah. Ya, foto di depan Ka'bah, cekrek. Biar kelihatan orang kalau lagi tawaf. Yahi. Dahulu salafus soleh sangat takut dari berbuat seperti itu, Pak. Takut mereka kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara syirik, riya, sum'ah, ujub, sombong dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Nah, di sini Allah meniadakan dari Nabi Ibrahim kesyirikan sama sekali. Berarti Nabi Ibrahim itu ya beliau tidak pernah berbuat syirik yang besar maupun yang kecil. Dan orang kalau sempurna tauhidnya, Pak, ia masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, kan orang yang masuk surga itu kan tiga tingkatan. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada yang masuk surga dihisab tapi tidak diadab. Ada yang masuk surga dihisab dan diadab. Lalu masuk apa? Ke surga. Tiga-tiganya adalah orang yang mentauhidkan Allah semuanya. Yang membedakan apa? Kualitas tauhidnya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna masuk surganya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Apa kata Rasulullah SAW? Humul ladina la yastarkun. Wala yaktawun, wala yatapayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Iya. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Bapak tahu, minta diruqyah kepada orang itu menyebabkan hati kita akan bersandar ke dia. Pak. Ada jenis penyandaran hati kepada orang yang meruqyah kita. Iya. Wala yaktawun dan tidak berobat dengan cara kai. Dan tidak menganggap sial suara-suara buruk. Orang kadang suka kita mendengar burung apa, Pak? Burung kedasi. Wik, wik, wik, wik, wik, wik. Ada yang mau mati, katanya. Ya. Terus suara gagak, gitu, Pak. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, Pak. Kalau mau safar, ya, mau pergi safar, mereka akan mendatangi seekor burung, biasanya burung berwarna hijau. Nanti diusir tuh, dilempar, terus dilihat terbangnya kemana. Kalau terbangnya ke kanan, wah ini selamat nih. Kalau terbangnya ke kiri, wah bakalan celaka ini. Akhirnya nggak jadi safar. Kayak kita. Pas mau pergi safar nabrak kucing, gak jadi. Takut celaka, tatoyur, syirik gitu, Pak. Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarkun, mereka tidak tatoyur. Wala wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Allah. Kata sebagian ulama, meminta ruqyah itu hukumnya makruh, gak sampai haram. Itu menunjukkan akan kesempurnaan tauhid mereka sampai-sampai yang makruh saja mereka tinggalkan. Apalagi yang haram. Berarti itu menunjukkan akan kesempurnaan tauhid mereka, Pak. Kira-kira kita masuk nggak ya, Pak? Yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Wah, kayaknya susah, Pak. Terkadang di hati kita ini masih ada tatoyur. Kadang kita ini masih suka melakukan yang makruh-makruh. Iya. Kadang bahkan kita sering juga yang jatuh kepada yang haram-haram. La haula wala quwata illa billah. Tarakus iman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Nah ini Pak. Jadi seorang itu semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna masuk ke dalam surga. Semakin tidak sempurna tauhidnya, semakin tidak sempurna masuk ke dalam surga. Apalagi kalau sampai na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai mati di atas syirik. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang kalau mati di atas syirik itu, jangan harap masuk surga. Abadan gak bahkan bisa masuk surga selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini sifat Nabi Ibrahim. Walam yakum minal musyrikin. Ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Ya. Jadilah kita orang-orang yang jauh dari syirik. Pelajari syirik. Pahami tentang warna-warni syirik. Dan jangan pernah merasa aman dari kita dari syirik, Pak. Jangan pernah merasa tauhid saya sudah hebat. Jangan, Pak. Hati-hati, Pak. Rasulullah SAW saja, Pak. 5 hari sebelum meninggal dunia, mewanti-wanti para sahabatnya. Apa kata Rasulullah SAW 5 hari sebelum meninggal dunia? Ala, ya, laknatullah ala al-yahud wa nasara. Ketahuilah, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu ahbar, ittakhadu kuburu anbiya'ihim masajid. Mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai apa? Masjid. Yuhadziruhum masona'u. Rasulullah mewanti-wanti para sahabat, jangan sampai melakukan perbuatan orang Yahudi dan Nasrani itu, Pak. Ternyata Rasulullah SAW 5 hari sebelum meninggal, dan pastinya saat itu para sahabat tauhidnya sudah kuat, Pak. Sudah hebat, Pak. Tapi tetap Rasulullah SAW mewanti-wanti. Umar bin Khattab disebutkan dalam athar. Di zaman Umar bin Khattab, ya, Umar melihat ada orang-orang yang bergegas mau sholat di sebuah pohon. Di bawah pohon. Lalu Umar bertanya, kenapa orang-orang mau sholat di sana? Dikatakan, katanya dulu Rasulullah pernah sholat di bawah pohon itu. Rasa Umar, ya, tebang pohon itu. Itu tebangnya sama Umar bin Khattab. Takut ini pohon jadi apa? Tempat kesyirikan. Ditebang oleh Umar. Begitu tauhidnya para sahabat Rasulullah SAW. Ya Allah Islam. Maka dari itu ya akhi. Ya, kalau para Rasul dan para sahabat saja khawatir jatuh kepada syirik, apalagi kita. Karena setan berusaha sekuat tenaga, Pak, agar kita jatuh kepada apa? Kesyirikan pasti itu, Pak. Karena setan ingin kita masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian sifat yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini. Syakirul di'an'umi. Nabi Ibrahim adalah orang yang bersyukur. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi, mensyukuri nikmat adalah ya, merupakan sifat para nabi. Ya. Nabi Nuh disifati oleh Allah dengan apa? Abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Rasulullah pun demikian disifati dengan hamba yang pandai bersyukur. Akhi, disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma khairu maktana jahul mar'u. Apa sebaik-baik yang dimiliki oleh seseorang? Kata Rasulullah, Bapak. Khairu maktanazahul mar'u. Sebaik-baik yang dimiliki oleh seseorang adalah qalbun syakur, walisanun zakur, wa mar'ah salihah tu'inuha ala ta'atillah. Sebaik-baik yang dimiliki oleh seseorang, hati yang pandai bersyukur. Lisan yang pandai apa? Berzikir, dan istri salehat yang membantunya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi, ya, mensyukuri nikmat itu menambah kenikmatan. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian tidak bersyukur, kalian kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku keras, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, setiap kenikmatan yang kita rasakan harus wajib kita syukuri, Pak. Nikmat sehat, nikmat berbagai macam harta yang Allah berikan. HP nikmat bukan, Pak? HP nikmat. Tapi banyak di antara kita tidak pandai bersyukur dengan nikmat HP, Pak. HP-nya digunakan buat apa? Nonton yang gangga, nonton aurat, habis waktunya hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Gak bersyukur. Saudaraku seiman rahiman ya warahimakum jami'an. Akhirnya HP hanya menambah timbangan ya dosa saja pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa rukun syukur itu ada tiga. Rukun syukur ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, al-i'tiraf bil qalb, mengakui dengan hati dan meyakini bahwasannya nikmat ini berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengucapkan pujian kepada Allah dan menisbatkan nikmat ini kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan, akhi, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk menaati Allah. Harta yang kita punya, kesehatan yang Allah yang kita rasakan, ya, mobil yang kita punya, dan semua harta yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk menaati Allah. Jangan gunakan untuk memaksiati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mau berbuat maksiat, silakan, tapi dengan satu syarat, jangan pakai nikmat Allah. Bisa? Ya, Allah ngasih kepada kita nikmat untuk digunakan ketaatan, tapi kita gunakan untuk memaksiati Allah. Ya, akhi, adab Allah pedih, akhi. Ya, keras. Gampang buat Allah untuk mengambil lagi kenikmatan itu. Banyak orang yang tadinya diberikan oleh Allah kekayaan, kenikmatan, kesehatan, gara-gara tidak mensyukuri nikmat, diambil lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jatuh miskin, jadi susah hidupnya. Gara-gara tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara keseiman, Nabi Ibrahim orang yang pandai bersyukur. Iya. Bersyukurnya Nabi Ibrahim dengan mentauhidkan Allah dan beribadahnya kepada Allah. Rasulullah SAW, manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW sholat malam itu sangat panjang sekali, sampai-sampai kaki beliau pada bengkak. Saking lamanya berdiri dalam sholat tahajud. Ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Sementara engkau kan sudah dijamin masuk surga. Dosamu sudah diampuni, yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian, Pak, seharusnya, Pak. Semakin banyak nikmat, semakin bersyukur. Bukan semakin sombong. Banyak orang semakin banyak nikmat, semakin sombong, Pak. Semakin tinggi kedudukan, semakin sombong. La ilaha illallah. Ya. Sombongnya kepada Allah lagi. Aduh, ngeri itu, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi. Inilah sifat-sifat Nabi Ibrahim yang penting kita, Pak. Contoh. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan sifat Nabi Ibrahim. Hanifan muslimah. Hanif yang muslim. Apa itu muslim? Muslim dari kata aslama yuslim. Islam. Apa artinya Islam itu, Pak? Kata para ulama, Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat yang harus kita miliki. Inilah makna Islam. Itulah jati diri sebagai Muslim. Yaitu dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghambakan dirinya kepada Allah. Bukan kepada hawa nafsu. Bukan kepada setan. Ya akhi. Ya, menghambakan diri kepada Allah itu kemuliaan. Menyerahkan diri kita kepada Allah itu kebahagiaan. Adapun kita serahkan diri kita kepada hawa nafsu kita, wallah itu kesengsaraan. Makanya Allah berfirman, "Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Bagaimana pendapatmu? Kabarkan kepada tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, ilahnya itu. Dan Allah sesatkan ia di atas keilmuan. Artinya apa? Orang kalau punya ilmu tapi kalau ngikutin hawa nafsu tetap bakalan tersesat. Ya. Dan Allah jadikan pada pendengaran dan hatinya itu penutup. Stempel sama Allah. Dan Allah jadikan pada matanya itu penutup, tidak bisa melihat kebenaran lagi. Kenapa? Gara-gara ia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Menghambakan dirinya kepada hawa nafsu. Dan banyak di antara kita ternyata lebih senang diatur hawa nafsunya daripada diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh sholat, gak mau. Lebih senang ngikutin hawa nafsu. Disuruh puasa, ogah. Lebih senang ngikutin hawa nafsu. Dilarang berzina, malah dideketin. Iya. Dilarang makan riba, malah dimakan. Kenapa, Pak? Lebih senang mengikuti hawa nafsu. Maka orang ini hakikatnya dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah min dzalik. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang suka berbuat maksiat, hakikatnya ia jatuh kepada syirik, yaitu mempertuhankan hawa nafsunya. Kata Ibnu Qayyim, berhala ada dua. Berhala yang terlihat, itu patung, batu yang disembah selain Allah. Dan berhala yang tak terlihat, itu hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kita terkadang lebih senang, Pak, diatur oleh setan dan hawa nafsu, Pak. Banyak para pemuda itu, Pak. Ya. Yang mereka itu enggak peduli dengan agama Allah. Hidupnya begitu, Pak. Ya. Tatoan. Enggak peduli sampai antingan dan yang lainnya. Katanya ini modern, katanya ini hebat. Semakin jauh dari syariat Allah dianggap sebagai hebat. La haula wala quwata illa billah. Itu hakikatnya mereka sedang menyembah hawa nafsunya, Saudara kusim. Ya, akhi. Ya. Memang melawan hawa nafsu itu berat, Pak, berat. Tapi memang itu jihad yang besar. Makanya Rasulullah SAW ditanya, apa itu afdhalu jihad? Jihad yang paling utama itu apa, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antujahida hawak lita'atillah. Yaitu menjihadi hawa nafsumu untuk menaati Allah. Dengan cara seperti itu, kita akan menjadi muslim yang sejati, Pak. Yang betul-betul mentauhidkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah ini akal Islam, inilah sifat-sifat Nabi Ibrahim yang penting kita untuk jadikan yang kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tarku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Tarku seiman. Di antara sifat Nabi Ibrahim yang Allah yang disebutkan oleh Allah, demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dan Nabi Ibrahim, orangnya itu halim, Allah. Ya, tahu enggak halim? Hah? Halim itu, kata para ulama, doktun nafs ingdal wadob. Kemampuan untuk menahan jiwa kita saat emosi. Iya. Halim, sifat yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sifat halim, yang kedua sifat al-ana. Apa itu halim? Tadi sudah kita sebutkan. Tidak mampu menahan diri saat marah, Pak. Ketika antum dicaci maki orang dan antum marah, antum langsung mikir, buat apa saya marah? Gak ada manfaatnya saya marah. Berarti kalau antum bisa, Pak, antum halim orangnya. Ketika antum marah sama istri, mikir lagi, apa manfaatnya saya marah sama istri? Apa gak ada cara lain saya selain marah? Berarti antum orangnya halim. Dan sifat halim ini jarang, Pak. Apalagi orang Indonesia itu baperan, Pak. Orang Indonesia itu rata-rata apa? Baperan, bawa perasaan. Mudah marah, mudah mencaci maki, dan yang lainnya. Kalau dicaci maki, caci dengan yang lebih. Ya. Kalau ada orang bilang ke antum, anjing lo, dijawab, lo bukan anjing, babi. Gitu kan. Kalau orang yang halim enggak? Orang yang halim saat marah, disitulah akalnya bermain. Akalnya tidak dikalahkan oleh kemarahannya. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar, saudaraku seiman. Iya. Berpikir. Makanya kata para ulama, emosi dan akal dua perkara yang saling bertabrakan. Siapa yang akalnya menguasai emosinya, dia akan terbimbing. Dan siapa yang emosinya menguasai akalnya, dia akan binasa. Sahih, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'a. Nah, Nabi Ibrahim disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan halim dalam surat Hud ayat 75. Inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu halim. Tadi sudah kita sebutkan tadi halim. Halim itu ya enggak cepat marah, mampu meredam amarahnya saat dia marah. Dan Rasul memberikan pahala besar bagi mereka yang bisa menahan amarahnya. Rasul bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, buat kamu surga. Rasul bersabda, laisa syadid bisur'ah. Ya, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang dalam apa? Pertandingan dalam pergulatan, bukan. Fa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang hebat dan kuat itu orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sabda, ya. Kata Rasulullah SAW, man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhah. Siapa yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu untuk melaksanakan amarahnya. Da'ahullahu yawmal qiyamah. Allah akan panggil ia nanti pada hari kiamat. Ia lalu disuruh memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah. Antum sebagai seorang suami, ketika marah sama istri, sangat mampu untuk melaksanakan kemarahan antum, ya enggak? Tapi ketika antum tidak mau melakukannya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka antum dipanggil pada hari kiamat, disuruh milih bidadari surga. Tadau kesiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Beda dengan orang yang marah, tapi enggak bisa marah, karena dia bawahan. Ya. Enggak bisa marah, karena dia bawahan. Gimana lagi? Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian sifat yang kedua, Allah. Apa itu Allah? Allah itu raja'un ila ta'atih. Munib. Ya, ikhtilaf para ulama tentang makna Allahun munib. Ya, apakah maknanya sama? Ya, sebagian ulama mengatakan sama. Allahun munib artinya yang cepat kembali kepada Allah. Yang cepat kembali kepada ketaatan. Allah. Sebagian membedakan, Allah artinya yang senantiasa kembali kepada Allah dan rindu untuk menaatinya. Munib artinya yang ketika jatuh kepada maksiat langsung taubat kepada Allah, minta ampun kepada-Nya. Dan dua sifat ini penting, Pak. Ketika hati kita selalu ingin kembali kepada ketaatan, merindukan ketaatan, berarti antum punya sifat Allahun munib. Ya. Ketika dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duh, pengen segera pergi ke masjid. Tapi banyak di antara kita ketika mendengar adzan, boro-boro, Pak. Malah asyik main game, asyik ini dan itu, dipanggil Allah, gak tertarik, subhanallah. Tapi kalau diumumin di masjid, nanti habis sholat, per orang dapat 2 juta, langsung lari itu, Pak, kelencong aja. La haula wala quwata illa billah. Lebih tertarik dengan fulus dunia, Pak, daripada apa? Pahala akhirat, saudaraku seiman. Dan sifat Allah munib ini hanya untuk orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Iya. Antum merasa menikmat sholat berjamaah. Sehingga antum merasa rindu ingin pergi ke masjid lagi. Hati antum sudah terpaut dengan masjid. Ketika antum banyak lalainya, hati antum sudah tidak betah pengen kembali zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran dan yang lainnya. Maka orang yang punya sifat Allah munib itu, Pak. Ketika ia lalai, hatinya enggak tenang. Tenangnya saat dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allahun munib itu. Ya. Sifat inabah yang kembali kepada Allah. Selalu ingin kembali kepada Allah. Dalam ketaatan. Ketika ia jatuh kepada maksiat ya namanya ya. Sehebat-hebatnya orang soleh pasti suatu ketika jatuh kepada apa? Maksiat. Ya. Kalau syaratnya orang soleh gak pernah berbuat maksiat, gak ada orang soleh di dunia, Pak. Orang soleh semua pasti suatu ketika akan jatuh kepada apa? Maksiat. Tapi hebatnya orang soleh apa, Pak? Bagaimana Allah mengatakan dalam surat Ali Imran? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang yang apabila jatuh kepada perbuatan fahisyah maksiat atau menzolimi dirinya sendiri, segera ingat kepada Allah, langsung minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Nabi Ibrahim, Pak. Allahun munib. Allahun munib. Ya. Sudahkah kita punya sifat seperti ini, saudaraku seiman? Yang selalu kembali kepada Allah. Yang selalu rindu ingin bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merasa nikmat dengan apa? Mengingat Allah daripada mengingat manusia. Kita kan lebih senang mengingat manusia, Pak. Dengan entertainment yang ada di YouTube, yang ada di media sosial. Habis waktu kita, ya. Dengan mengikuti berita-berita hangat, mengikuti film-film, mengikuti macam-macam sudah. Tapi ketika mengingat Allah, hati kita malah enggak tenang. Lebih tenang mengingat manusia, mengingat si Alan, si Fulan, si Ani, dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak punya sifat Allahun munib. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini, akhi, jadi Nabi Ibrahim punya sifat ini. Halim, Allah, dan apa? Dan Munib. Di antara sifat Nabi Ibrahim, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Bahwa Nabi Ibrahim mempunyai sifat kasih sayang luar biasa, Pak. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang kisah sebentar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 76. Ya, tadi ayat 75. Allah berfirman, ya Ibrahim, a'rid an hadha. Innahu qad ja'a amru rabbik. Wa innahum atihim adabun ghairu mardud. Hai Ibrahim, berpalinglah kamu dari ini. Sesungguhnya telah datang perintah Rabbmu. Sesungguhnya mereka akan ditimpa adab yang seakan pernah tertolak. Saudaraku, ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat, ini kisah ayat ini, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira. Ya, dengan akan diberikan oleh Allah anak. Ya. Kemudian malaikat Nabi Ibrahim bertanya, kalian mau kemana setelah ini? Kami ditugaskan oleh Allah untuk mengadab kaumnya Lut. Ya. Apa kata Allah? Yujadiluna fi qaumi Lut. Rupanya Nabi Ibrahim mendebat malaikat. Kenapa harus diadab? Ya. Kenapa gak dikasih kesempatan dulu mereka dapat hidayah gini. Maka malaikat berkata, ya Ibrahim, berpaling kamu dari ini. Ini sudah datang perintah Rabbmu. Dan mereka pasti diadab oleh Allah dengan adab yang tak akan bisa ditolak. Ya. Lihat Pak. Ketika Nabi Ibrahim tahu malaikat ini setelah datang kepada Nabi Ibrahim akan pergi ke kaumnya Nabi Lut. Karena Nabi Lut itu kan saudara sepupunya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Lut mendakwahi suatu kaum yang LGBT. Tahu kan? Ya, sesama, menyuka sesama jenis. Jeruk makan jeruk. Saudara seiman. Maka Nabi Ibrahim, karena memang beliau punya sifat yang sayangnya luar biasa, malah mendebat malaikat itu. Yujadiluna fi qaumi Lut. Ya. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim itu orangnya sangat sayang, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi karena itu sudah ketentuan dari Allah, malaikat ya, berkata kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, berpaling kamu dari ini. Karena ini sudah keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa ditentang lagi. Demikian pula, Pak. Kita sebagai seorang da'i, hendaknya punya sifat seperti itu. Rasulullah SAW, Pak, ketika beliau berdakwah kepada kaum Taif, apa yang terjadi, Pak? Rasul diusir. Bahkan dilempari dengan batu sampai berdarah-darah beliau. Akhirnya beliau pun lari pergi ketika ke sebuah tempat, saya lupa namanya, di situ datanglah malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Muhammad. Aku ini ada malaikat gunung. Allah utus dia kepadamu. Silakan kamu minta kepada dia. Datang malaikat gunung dan mengatakan assalamualaikum ya Muhammad. Ya. Sesungguhnya Allah telah mengutus aku. Aku malaikat gunung. In syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain. Kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini untuk aku timpakan kepada penduduk Taif. Masya Allah, Pak.
1: Berarti malaikat gunung ini dahsyat banget kekuatannya, Pak. Bisa mengangkat gunung. Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah. Kalau kita mungkin jawabannya beda lagi. Apa kata Rasulullah? La, jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari punggung mereka keturunan yang beribadah kepada Allah saja. Begitu seorang da'i, saudara Husein. Ketika dia mengalami penolakan kaumnya, dia berharap mudah-mudahan nanti anak-anaknya yang akan menerima dakwah. Subhanallah. Saudara Husein, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin kalau kita digituin, dilemparin, terus di dalam malaikat pun ditawarin, udah sekalian aja tuh, hancurin aja. Ternyata tidak, saudara seiman. Demikian sifat kasih sayang. Iya, para nabi itu sayang. Sayangnya mereka kepada umatnya berusaha menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Dengan berbagai macam cara. Agar mereka meninggalkan kesyirikan. Agar mereka hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Sampai sayangnya mereka tetap. Walaupun mereka ya dimusuhi oleh kaumnya, tetap sabar mereka. Itu yang kita butuhkan. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Itu ya sekilas tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mudah-mudahan kita semua, termasuk saya, bisa menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Suri tauladan dalam hidup kita. Kita berusaha memiliki sifat-sifat yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran mengenai sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian, kita buka tanya-jawab, barangkali ada yang mau tanya, silakan.

bagaimana mengkompromikan pemahaman bahwa Nabi adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Sedangkan kita ketahui kisah ada Nabi yang melakukan kesalahan. Di antaranya Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya. Nabi SAW yang sikapnya tidak acuh kepada sahabat yang buta. Pahami maksum. Kata para ulama, maksum itu ada tiga. Yang pertama, maksum terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Artinya Rasul tidak mungkin salah dalam menyampaikan apa? Yang kedua, maksum dari berbuat dosa besar. Yang ketiga, maksum dari terus-menerus melakukan dosa kecil. Artinya kalau jatuh kepada kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah. Rasulullah SAW jatuh kepada kesalahan, langsung diingatkan enggak sama Allah? Langsung. Ketika datang kepada Rasulullah, orang buta, minta diajarkan. Rasulullah pun bermuka masam. Apa yang terjadi? Allah turunkan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling hanya karena datang kepadanya orang buta. Bayangkan Pak, bermuka masam sama orang buta aja dicela sama Allah, Pak. Gimana sama orang melek? Kita ini terkadang kalau ketemu sama orang bor-bor senyum, Pak. Ya. Cemberut. Katanya jaim, jaga image. Apa gitu jaim? Rasulullah SAW kalau ketemu sama para sahabatnya senyum gitu, Pak. Ini enggak, Pak. Subhanallah. Saya menyayangkan sebagian teman-teman begitu, Pak. Iya. Padahal udah berjenggot, Pak. Jenggotnya itu udah cukup 4000 hadis lah gitu. Kalau ketemu itu ya Allah, ya Rabb. Iya, enggak ada senyumnya sama sekali. Akhirnya orang melihat sunnah ini jadi tambah serem, ya, Pak. Gara-gara kitanya yang bikin serem. Barakallahu fiikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW juga manusia biasa. Berapa banyak Allah turunkan ayat yang menegur Rasulullah SAW. Itu tadi. Di antaranya juga surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Iya. Kisahnya masyhur, antum tinggal baca itu. Di kitab-kitab tafsir. Juga Allah menegur Rasulullah SAW tentang ya tentang siapa? Zaid bin Harithah. Di mana Rasulullah SAW menisbatkan Zaid kepada dirinya. Zaid bin Muhammad. Anak angkat tapi dinisbatkan kepada beliau. Ditegur sama Allah. Ud'uhum li'aba'ihim. Hu aqsatu indallah. Panggil mereka dengan bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Ya, akhirnya dikembalikan lagi jadi Zaid bin Harithah. Dan banyak ternyata kaum muslimin enggak tahu ini, Pak. Yang ngambil anak angkat dinisbatkan kepada dirinya binnya. Itu dilarang dalam syariat, Pak. Kalau keseiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Jadi ini pahami makna maksum ya. Ya, maksum itu tadi. Yang pertama, maksum dalam menyampaikan risalah. Yang kedua, maksum dari jatuh kepada dosa besar. Yang ketiga, maksum dari terus-menerus jatuh kepada dosa kecil. Langsung Allah tegur. Seseorang telah ditentukan sebagai penghuni surga dan neraka. Dan kita akan dimudahkan dalam beramal soleh apabila ditakdirkan ke surga dan begitu sebaliknya. Sedangkan ada keterangan dalil yang bermakna seseorang beramal soleh dalam kesehariannya sejengkal lagi masuk surga tetapi berakhir di neraka, ya, dan sebaliknya. Berarti amal soleh yang biasa dia lakukan tidak menunjukkan dia penghuni surga, ya, karena disebutkan dalam hadis itu sebatas lahiriahnya saja. Artinya, hatinya beda lagi. Dia beramal soleh, tapi hatinya ria. Dia beramal soleh, tapi tertipu dengan amal solehnya sehingga sombong. Lalu mati dia di atas kesombongannya itu, masuk neraka.
Makanya pahami baik-baik hadis itu. Ibn Rajab dalam kitab Al-Jami'ul Umm wal-Hikam sudah mensyarah hadis itu. Di mana beliau membawakan riwayat lain yang menjelaskan. Kata Rasulullah SAW, ya, inna rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah sittina sana fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Seseorang itu ada yang beramal soleh 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia. Tapi ia ternyata penduduk neraka. Kata-kata sebatas yang tampak kepada manusia, kata Ibn Rajab, memberikan faedah kepada kita. Bahwa dia terlihat beramal soleh sebatas lahiriahnya. Tapi batinnya beda lagi. Ini yang bahaya, Pak. Banyak beramal soleh, tapi hatinya ternyata, Pak, menginginkan dunia dari amal soleh. Ada yang kayak gitu enggak? Ada. Banyak beramal soleh, tapi hatinya riak, pengen dipuji. Banyak beramal soleh, tapi hatinya mengharapkan penghormatan manusia. Pengen disebut kalau dia orang soleh. Dianggap sebagai wali dan yang lainnya. Banyak beramal soleh, tapi tertipu dengan banyak amal soleh. Akhirnya sombong, Pak. Menganggap remeh manusia. Padahal kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar biji sawi dari kesombongan tidak masuk surga. Gimana itu? Itu masuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, ar-riya was-sum'ah wal-ujub wal-kibr wal-ya's min rahmatillah wasu'udan billah, ya, akbar min jami'i kaba'i dhunubi dhahirah. Riya, sum'ah, ujub, sombong, berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah, bersu'udan kepada Allah, ini semua dosanya lebih berat daripada semua dosa-dosa besar yang dilakukan oleh badan kita. Ngeri, Pak. Maka dari itulah hati-hati, Pak. Kalau kita beramal soleh, selalu memeriksa hati kita. Periksa hati. Banyak di antara kita, ya, sibuk dengan amal soleh, puasa, sholat, sedekah, tapi hatinya enggak dipelihara. Kata Ibn Jauzi, kam min muta'abidin yubalik fi iktsari sholati was-saum. Ya. Wahuwa la yu'ani islahal qalb. Berapa banyak orang yang sungguh-sungguh ibadah, memperbanyak sholat, puasa, tapi dia tidak peduli dengan keadaan hatinya. Afihim nal kibar wal ujub war riya. Di hatinya ternyata ada sombong, ujub, riya. Ya. Mari, Pak. Dari itu hadis yang disebutkan tadi tidak bertabrakan. Tidak bertabrakan sama sekali. Ya. Apakah ada dalil yang mengharuskan kita seimbang dunia akhirat? Tidak ada. Coba baca surat Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Cari oleh kamu kehidupan akhirat dan jangan lupakan nasibmu dari kehidupan dunia. Apa yang antum pahami? Beda enggak dengan ucapan begini? Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Allah menyuruh kita cari akhirat, jangan lupakan apa? Dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat. Beda, Pak. Kalau cari akhirat, jangan lupakan dunia, artinya apa? Akhirat jadi tujuan. Dunia sebagai wasilah menuju akhirat. Tapi kalau cari dunia, jangan lupakan akhirat, artinya dunia tujuan. Akhirat cuma sampingan. Gak bisa seperti itu. Yang kedua, Pak, semua manusia bakal mati. Semua manusia pasti akan mengalami kehidupan akhirat. Pasti itu.
tujuan hidup manusia di akhirat bukan di dunia. Iya. Kemudian, Pak, bagaimana merealisasikan supaya seimbang dunia dan akhirat? Harus 50-50 dong, seimbang. Oke, situ cari dunia berapa jam? 8 jam. Kalau seimbang namanya, berarti apa? Cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Boro-boro. Ya, sholat aja kagak khusyuk. Sholat tahajud aja gak pernah. Puasa gak pernah, puasa sunnah. Pas disuruh, ayo kita ke akhirat. Bilangnya apa? Harus seimbang. Seimbang apaan? Jadi yang benar kayak gimana dong? Yang benar, Pak, jadikan, usahakan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Sampai makan kita, minum kita, olahraga kita, aktivitas kita, usahakan bernilai apa? Ibadah. Dengan cara apa? Meluruskan niat kita. Dengan cara meluruskan niat, semua jadi nilai ibadah, biiznillah. Bolehkah merutinkan sholat taubat sebelum tidur? Gak ada Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in, tabi'un, tabi'in merutinkan itu. Dalam kitab-kitab madhab pun tidak pernah disebutkan, disunahkan, merutinkan sholat taubat sebelum tidur. Gak ada. Iya. Jadi kapan sholat taubat? Saat kita jatuh kepada apa? Dosa. Itu pun sesekali saja, gak dirutinkan, Pak. Yang terpenting itu bukan sholat taubatnya, Pak. Yang penting itu taubatnya kita kepada Allah. Makanya Rasulullah setiap hari istighfar dan taubat berapa kali? Hah? Dalam satu ayat lebih dari 70 kali. Dalam satu ayat 100 kali. Bayangkan. Maka yang kita rutinkan ininya. Istighfar dan taubatnya. Ya, itu yang kita rutinkan. Setiap harinya. Boleh enggak pas saya masuk masjid meniatkan 3 sholat langsung dan 2 rakaat? Ayat masjid, syukur wudu, sholat duha, boleh. Dan ini pendapat madhab yang 4. Ya. 4 madhab sepakat, boleh. Ya. Adapun Ibnu Hazm pendapatnya tidak boleh. Namun yang rajih wallahu a'lam pendapat jumhur ini, pendapat 4 madhab berdasarkan hadis innamal a'malu binniyah, dengan lafaz binniyah, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat satu. Ya. Maka innamal a'malu binniyah, dengan lafaz niat yang banyak. Demikian pula hadis ya tentang salat istikharah. Hadis tentang istikharah, ya. Idza hamma ahadukum bi amrin fal yusalli raka'ataini dunal fariidhah. Apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu perkara, hendaklah ia salat 2 rakaat selain salat fardu. Syekh masyhur ketika mensyarah hadis ini, beliau mengambil istinbat. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sholat sunnah, niatnya 2 boleh. Misalnya sholat tahajud sekaligus sholat istikharah. Sholat duha sekaligus sholat istikharah. Yang penting bukan sholat wajib. Ya, Allahu a'lam. Bolehkah saya waktu pergi sholat 2 rakaat keluar rumah? Memang dianjurkan sama Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menganjurkan kita masuk rumah sholat 2 rakaat dan keluar rumah juga sholat 2 rakaat. Yang disebutkan dalam hadis itu, orang yang masuk ke rumah 2 rakaat tamna'ani min makhraj min madkhalis su'u kama qala, akan mencegah dari tempat masuk yang buruk. Dan kalau dia sholat sebelum keluar rumah, maka itu mencegah dari tempat keluar yang buruk. Ya. Tapi sesekali saja, Pak, karena Rasulullah tidak merutinkannya.
Apakah sholat 4 rakaat sebelum asar sahih hasan hadisnya? Hadisnya hasan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, tapi itu pun juga Rasulullah tidak rutinkan. Yang dirutinkan oleh Rasulullah SAW itu, kalau enggak 10, 12 atau 14. Itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Atau 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Ya. Adapun sebelum asar, ada hadisnya di Hasan qala Syekh Al-Albani, Rasulullah sabda rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat.

kalau kita sudah salat tahajud, kemudian pas mau witir terdengar adzan, bolehkah kita witir? Lah, langsung Pak, witir aja, enggak masalah. Syekhul Islam Taimiyah berpendapat bahwa orang yang tahajud wajib salat witir. Wajib salat witir berdasarkan hadis, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Jadikan salat akhir salat malam kalian itu salat witir. Dan ini perintah. Iya. Apalagi waktu subuh di zaman ini masih diperselisihkan. Ya. Muhammadiyah pendapatnya waktu subuh zaman sekarang kecepatan 8 menit. Sebagian mengatakan kecepatan 25 menit. Iya. Jadi kalau pas masuk subuh antum belum witir, witir aja langsung. Ya. Apakah doa setelah berzikir dalam sholat wajib itu termasuk yang mustajab? Enggak tahu. Memang ada hadis di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya mengajarkan seorang wanita untuk mengucapkan setelah sholat subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, dan kalau kamu berkata setelahnya, Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni dosaku, maka Allah akan berkata, na'am, na'am, ya. Dan ini menunjukkan berarti didengar, dipustajab, ya, Allah wa'ala. Saya ingin menunaikan ibadah kurban, namun saya masih memiliki banyak hutang. Hutang dulu, Pak. Ya. Kalau antum punya kewajiban hutang, antum gak boleh berkurban. Karena hutang harus lebih dahulukan daripada apa? Berkurban. Wajib masalahnya, Pak. Ya. Bagaimana menjawab perkataan orang bahwa kuburan Nabi Muhammad SAW berada dalam Masjid Nabawi? Pak, dulu Rasulullah dikuburkan di mana? Di rumah Aisyah, bukan di dalam masjid. Siapa yang pertama kali memasukkan kuburan rumah Aisyah ke dalam masjid? Raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik tahun 92 Hijriah. Itu pun sudah diingkari oleh para ulama. Sekarang saya mau tanya, yang menjadi hujah itu, yang menjadi dalil itu perbuatan raja atau sabda Nabi? Sabda Nabi. Nabi mengatakan, laknatullah alal yahud wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Ya, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Ya. Jadi itu perbuatan raja. Masa kita berdalil dengan perbuatan raja yang itu juga sudah diingkari oleh para ulama di zaman ini? Kenapa Nabi Ibrahim ketakutan di padang mahsyar? Karena pernah berdusta selama di dunia, padahal dustanya semua itu untuk kebaikan. Apakah batasan dosa yang boleh dalam Islam? Akhi, di hari kiamat semua ketakutan, Pak. Ya, akan dosanya mereka. Dan ini memberikan kepada kita faedah apa, Pak? Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Ya. Adapun Nabi Ibrahim, beliau itu mengatakan demikian bukan karena kaum mukminin datang kepada Nabi Ibrahim meminta agar Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar memberikan syafaat. Itu hadisnya tentang hadis syafaat, Pak. Di mana kaum mukminin datang kepada Nabi Adam dan mereka berkata, "Hai Adam, engkau kan bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau langsung dengan tangannya. Ya. Tidakkah engkau minta kepada Allah agar Allah berikan syafaat kepada kami? Apa engkau tidak melihat bagaimana susahnya kami di sini?"
Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Aku dulu pernah memaksiati Allah dengan memakan apa? Buah yang dilarang. Pergi kalian kepada Nuh. Nabi Nuh pun kemudian berkata sama dan menyebutkan salah satu dosanya. Pergi kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama dan menyebutkan salah satu kesalahannya tadi, padahal itu bukan sebuah kesalahan sebetulnya. Itu namanya tauriyah. Nabi Ibrahim mengatakan fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan ini, ya, patung-patung ini, yang besar ini. Itu pun Nabi Ibrahim itu niatnya ke jempol, Pak, yang besar ini. Itu namanya tauriyah, Pak. Dalam Islam, tauriyah boleh kalau dibutuhkan. Ya, tauriyah boleh kalau apa? Dibutuhkan.

0: Kalau ada orang berkata begini, kenapa ada orang Islam tahu babi itu haram, terus dia tinggalkan, tapi haram yang lainnya nggak ditinggalin. Itu yang salah orangnya, bukan Islamnya.
1: Ya.
0: Jangan disalahkan Islam gara-gara pemeluknya yang berbuat kesalahan. Islam melarang seluruh maksiat. Baik makan babi, minum arak, ya, zina, dan yang lainnya. Memang ada sebagian orang seperti itu, ada, Pak. Kalau masalah makan babi, paling anti. Tapi kalau nonton film porno, paling suka. Padahal sama-sama haram.
1: Ya.
0: Kenapa? Kelemahan iman. Kelemahan iman, saudaraku seiman.
1: Iya.
0: Nabi Ibrahim dalam kesehariannya, bila ada orang yang berbuat zulim kepadanya, apakah dibalas, dijauhi, atau dimaafkan, Ustaz? Dimaafkan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membalas kezaliman dengan apa?

orang yang berbuat zulim kepadanya, apakah dibalas, dijauhi, atau dimaafkan, Ustaz? Dimaafkan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membalas kezaliman dengan apa? Kezaliman. Iya. Buktinya Nabi Ibrahim ketika dizalimi oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak berdoa, "Ya Allah, binasakan itu si Namrud." Padahal Nabi Ibrahim dizalimi tidak, Pak? Dizalimi, dibakar, tapi Allah selamatkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan kebinasaan untuk siapa? Namrud dan pengikut-pengikutnya. Iya. Nabi Ibrahim lebih memilih sabar. Rasulullah sabda, "Wa ma dzulima 'abdun bimadzamatin sabara fiha illa zadallahu izza." Tidaklah seorang hamba dizalimi lalu ia sabar menghadapi kezaliman itu kecuali Allah tambahkan kemuliaan di sisinya. Iya. Itu memang sifat para nabi, Pak.

kami takut masuk neraka. Alhamdulillah sudah Islam mukmin, tapi belum tentu bebas sebagai munafik. Bagaimana cara menghilangkan perasaan takut, ya, untuk digolongkan sebagai kaum munafik? Jangan dihilangkan perasaan itu. Karena perasaan seperti inilah yang menyebabkan kita terus berhati-hati. Para sahabat saja yang imannya sudah luar biasa, semuanya takut terhadap penyakit munafik. Ibn Abi Mulaikah berkata, adraktu thalathina sahabiyan kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Semuanya takut kalau mereka kena penyakit apa? Munafik. Bayangkan. Karena dengan rasa takut inilah, Pak, kita selalu berhati-hati, berhati-hati. Introspeksi lagi, ada enggak sifat munafik pada diri saya? Makanya kita wajib belajar, Pak, apa sifat-sifat munafik. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang sifat munafik, banyak itu, Pak. Di antaranya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu pun riya, ingin dilihat manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Kata Ibnu Qayyim, ini sifat sholat orang munafik. Pertama, malas. Ada enggak di hati kita ketika terdengar azan malas mau pergi ke masjid untuk sholat? Kalau ada, berarti di dalam hati kita masih ada penyakit kemunafikan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ketika sholat, mengingat Allahnya sedikit. Kita terkadang seringnya begitu, Pak. Sholat, boro-boro ingat Allah. Dalam sholat, ingatnya kemana? Kemana-mana. Gak bisa khusyuk, karena lebih asyik dengan mengingat dunia daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seperti itu, berarti di hati kita masih ada penyakit kemunafikan. Hati-hati, udah gitu riya lagi. Suka, senang banget, suka update status tentang ibadah-ibadahnya itu. La haula wala quwata illa billah. Surah Qasiman, rahimani wa rahimakum jayan. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar? Atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Apa yang diperingatkan oleh Allah dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu yang sangat berbahaya, melebihi bahaya apa yang diperingatkan terkait dengan masalah yang akan memudaratkan jasmani dan fisik atau badan kita. Namun karena kita tidak paham sungguhnya akan makna ini, maka peringatan yang berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan diri fisik badan kita, maka kita cepat tanggap, cepat merespon, bahkan semua meresponnya. Tapi kalau peringatan itu adalah berbentuk peringatan yang datangnya dari Allah, peringatan dari Rasulullah yang memperingatkan dari suatu yang jelas dan pasti akan bahayanya, maka kita kemudian tenang-tenang saja, ini alamat dan pertanda kita akan mendapatkan bahaya. Karena sepatutnya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya lebih kita sambut dan lebih kita tanggap dan respon timbang peringatan-peringatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh ulama ahli tafsir memperingatkan kepada ahlul kitab, mereka dilarang berbuat ghulu, berlebihan di dalam agama, maka kita umat Islam kena dengan peringatan tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Yang antara lainnya adalah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Buthami, salah seorang qadi atau hakim di negeri Qatar. Umat Islam kena dengan peringatan Allah kepada ahlul kitab, kena dengan larangan ini ditujukan kepada mereka juga, dikarenakan umat Islam akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang mengatakan, la ya'tianna ala ummati ma ata ala bani Israel hatta law anna fihim man ata ummahu ala niyatan fayakunu fi hadhil ummah. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada kaum Bani Israel, sampai-sampai kalau ada di antara mereka orang yang berzinah dengan ibunya sendiri, maka akan ada pada umat ini. Ini menunjukkan kita ini kalau meninggalkan sunnah, berdampak dan berakibat kepada mengikuti sunnah yang bukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tuntut, kita pelajari, kemudian kita berpegang teguh dengannya, pegang kuat-kuat, sekalipun di dalam atau di balik berpegang kepada sunnah itu kita akan mendapatkan ujian berat. Maka disinilah ujian bagi kita, yang dibalik ujian itu kalau kita sukses dan lolos, maka pahala besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Dan dengan usaha yang seperti itu, kita telah berusaha untuk menyelamatkan diri supaya tidak termasuk dalam kelompok orang yang merugi.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Ya kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
4: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu
5: sholat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?
4: Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
5: Tapi ketika engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, itu menuju kesuksesan yang sebenarnya.
1: 105.4 MHz.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Wa'mur ahla

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring tersebut. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar tersebut. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia.
3: Jangan itu dosa itu yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mereka yang salatnya 5 waktu
4: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
4: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya.
4: Tidak peduli dengan rukun dan syarat.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
4: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
3: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal kasar. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
5: segera-segera. Kata Rasulullah SAW, ini hadal kubur atau ini hadil kubur. Sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini sudah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek anda tidak apa-apa, capek anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat, ya, as-sholatu nurun, itu yang akan menemani anda. Bukan uang yang anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-salatu nurun. Bukan mobil mewah anda yang akan menemani anda di kuburan. Bukan harta-harta yang anda miliki. Bukan ketenaran yang anda miliki yang membuat menemani anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-salatu nurun. Kata Nabi, salat adalah cahaya.
6: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu sakrat.

0: datang kepada salah satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut enggak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut enggak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

Anda akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izzakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum...

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di mana pun Anda berada, yang semoga diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para pendengar di mana pun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancarkan dari Komplek Markas Asuna Lombok, Desa Baiknya Kesantri, Kecamatan Naiman, Kabupaten Lombok Timur. Tapi para pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita putarkan kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbagi ini, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan yakni beberapa informasi. Yang pertama di sini kami akan umumkan kembali, pertama sebuah berita duka, yakni bahwa pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Ibu Suparmi dengan alamat Lenek Pesiraman, keluarga dari Isman. Dan insyaallah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Ahad, tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang berpatan dengan tanggal 17 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA atau jam setengah 2 siang. Tempat sholat jenazah di Masjid As-Sunnah Lenek Pesiraman, dan tempat pemakaman di Pekuburan Umum Montong Terap. Tapi tentu lebih jelasnya kami ulang kembali, informasikan sebuah berita duka, yakni bahwa pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Ibu Suparmi dengan alamat Lenek Pesiraman, keluarga dari Isman. Dan insya Allah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Ahad, tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA atau jam setengah 2 siang. Tempat sholat jenazah di Masjid As-Sunnah Lenek Pesiraman, dan tempat pemakaman di Pekuburan Umum Montong Terap. Untuk itu kami atas nama pengurus Yayasan As-Sunnah Lombok mengundang kaum muslimin sekalian untuk dapat hadir nantinya di sholat jenazah dan dapat mengantarkan beliau ke pemakaman. Atas perhatiannya kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian informasi yang kedua, kami umumkan kembali jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Yang pertama, kajian kita nanti sekitar jam 2 siang akan berlangsung di Masjid Fatimah Bayan KLU bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Al-Sema Ustala. Kemudian untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, di yang pertama di Masjid Ibadur Rahman Dasan Bagi Aikmal Timur bersama Ustadz

0: di sekitar jam 2 siang akan berlangsung di Masjid Fatimah Bayan KLU bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LC. Kemudian untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar di yang pertama di Masjid Ibadur Rahman Dasan Bagi Aikmal Timur bersama Ustadz Jamaluddin LC. Kemudian yang kedua kajian tabligh kabar Sembalun Mengaji di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung. Nah, ini bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LC. Selanjutnya untuk kajian nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai. Yang pertama di Masjid Salman Farisi Semparu Kopang Lombok Tengah. Yang ini bersama Ustadz Sufyan Bapinzen Abdullah. Yang kedua di Aula Kajian Hilary Wan Otak Rarangan Bongkot bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LC. Selanjutnya di Masjid Aliman Gerung Permai Suralaga bersama Ustadz Abdullah Husni LC. Kemudian di Masjid Ampuan Muhammad Yasin Soleh Madang Toyalau bersama Ustadz Sofyan Saladin LC. Berikutnya di Masjid As-Sunnah Suntalangu Suela bersama Ustadz Marwan LC. Kemudian di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Aikmal bersama Ustadz Ahmad Firdaus LC. Selanjutnya di Masjid As-Sunnah Rempung bersama Ustadz Musta'in LC. Dan yang terakhir di Masjid Al-Irsyad Fancor bersama Ustadz Zainul Arifin LC. Tapi untuk lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti siang sekitar jam 2 siang di Masjid Fatimah Bayan KLU oleh Ustadz Mizan Qudsiyah LC. Untuk kajian nanti sore pada sholat asar yang pertama tabligh kabar Sembalun Mengaji bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LC. Nanti sore di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung. Kemudian untuk kajian rutin kita nanti sore di Masjid Ibadur Rahman Dasan Bagi Aimal Timur. Yang ini bersama Ustadz Jamaluddin LC. Selanjutnya untuk kajian nanti malam yang pertama di Masjid Salman Al-Farisi Semparu Kopang Lombok Tengah. Yang ini bersama Ustadz Sufyan Bapinzen Austala. Yang kedua di Aula Kajian Hilary Wan Otak Rarangan Bongkot bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LC. Yang ketiga di Masjid Masjid Al-Iman Gerung Permai Suralaga bersama Ustadz Abdullah Husni LC. Selanjutnya di Masjid Ampuan Muhammad Yasin Soleh di Madang, Tojalau bersama Ustadz Sofyan Saladin LC. Berikutnya di Masjid As-Sunnah Suntalangu Suela bersama Ustadz Marwan LC. Selanjutnya di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Ikmal bersama Ustadz Ahmad Firdaus LC. Kemudian di Masjid As-Sunnah Rempung bersama Ustadz Musta'in LC. Dan yang terakhir di Masjid Al-Irsyad Fancor bersama Ustadz Zainul Arifin LC. Tapi para pendengar dimanapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita yang insyaAllah akan berlangsung untuk hari ini. Dan silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan untuk dapat menghadirinya. Dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan, serta memberikan taufik untuk dapat menghadirinya, untuk kita menambah ilmu dan juga menambah amal kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tapi para pendengar, untuk selanjutnya kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama kajian tematik yang sudah kami persiapkan. Yang kali ini kami pilihkan bersama Ustadz Dr. Safi Reza Basalamah Imahustara dengan tema 10 Hari Zulhijjah Jangan Cuma Jadi Penonton. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena karunia-Nya kita terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia, rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kalian, maka tidak ada satupun di antara kalian yang jadi orang baik. Kadangkala kita merasa sudah baik. Bahkan terkadang kita memandang orang lain dengan pemandangan yang

0: meremehkan. Padahal boleh jadi orang yang kita lihat dan dalam pandangan kita remeh, dia masuk surga lebih dulu daripada kita. Maka semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita, agar kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tadi tatkala MC menyampaikan silahkan berkenalan dengan saudara-saudaranya, antum kenalan enggak? Hah? Antum udah kenal sama dia? Sama dia? Masya Allah, dua aja. Sama ini? Enggak. Kenapa? Barakallahu fikum. Cobalah jamaah. Tatkala ada sebuah anjuran, kita memang sering lupa. Kita adalah manusia yang memang diciptakan pelupa dan terus berbuat dosa. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma min abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu al-fainata ba'da al-fain. Subhanallah. Beliau membuat sebuah penjelasan untuk kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sayang sama kita. Karena kadang-kadang kita itu enggak tahu sama diri kita sendiri. Dan di antara hukuman dari Allah kepada pelaku dosa, Allah bikin orang ini lupa dengan maslahat dan manfaat untuk dirinya. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalian jangan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah, lalu Allah buat kalian lupa sama diri kalian sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Kalau akal sehatnya dipakai, dia tidak akan melakukan itu. Tapi itu hukuman dari Allah SWT. Dan di hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada satupun hamba yang beriman, melainkan dia punya dosa yang dia lakukan secara berkala. Dia lakukan sekarang, dia tobat, nanti dia lakukan lagi. Seperti itu saja. Yang kedua, au dzambun huwa alaihi muqim. Atau dia punya dosa yang dia terus melakukan dosa itu, la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Dia tidak berpisah dengan dosanya sampai mati. Ada manusia seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiya. Orang yang beriman itu diciptakan memang untuk diuji. Terus akan Allah berikan ujian, cobaan kepada dia. Tapi dia suka taubat, orang beriman itu. Dia diuji, dia suka bertobat, tapi ada satu lagi sifat dia yang berbahaya. Nasia, pelupa dia. Udah dikasih tahu. Makanya kenapa khutbah Jumat terus sampaikan, ya, nasihat-nasihat disampaikan. Karena memang manusia seperti itu. Dia diuji, tapi dia sebagai seorang beriman, dia punya rasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jadi masalah dia lupa. Kalau tidak ada yang mengingatkan, dia akan tenggelam dalam kelalaiannya. Idza dzukira dzakara. Kalau dia diingatkan, dia sadar. Dia jadi ingat, oh gitu. Contohnya nih, kita akan berbicara tentang 10 awal Dzulhijjah yang memang datangnya setahun sekali. Coba antum tanyakan kepada orang-orang yang tahun lalu dia ingat dengan 10 awal Dzulhijjah. Tapi ini mungkin dia udah lupa lagi. Maka kemudian dibuat kajian lagi. Dan bagi yang hadir di kajian ini, harapannya ilmu yang nanti didengarkan atau sebagian sudah tahu sekedar diingatkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah ini, Allah bersumpah. Dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar. Tadi waktu fajar. Allah juga bersumpah, wadduha. Habis fajar ada waktu duha. Ada waktu siang, wan nahari idza saja. Wal laili idza sajana. Wan nahari idza wasyamsi wadduha. Wal laili idza wasyamsi wadduha wal qamari idza tala wan nahari idza jalla. Allah bersumpah demi waktu siang. Allah juga bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Atau demi masa secara umum. Terus demi waktu malam. Karena memang itulah modal hidup manusia. Dan Allah bersumpah, wal fajri, demi fajar, walayalin ashr, demi 10 malam. Kalau kita melihat dalam kehidupan bernegara, maka di setiap negara, mereka memiliki hari-hari yang mulia di negara situ. Ima karena hari itu berkaitan dengan sebuah peristiwa yang kemudian mereka ulangi tiap tahun untuk memperingatinya. Di dunia ini mungkin ada hari-hari yang dibuat, ada hari buruh, ada hari ibu, ada hari bapak. Belum hari bapak. Belum. Nanti mungkin akan ada hari bapak, ada hari wanita mungkin. Ada hari-hari yang dibuat oleh manusia. Dan kalau bicara manusia, maka manusia dengan jumlah yang begitu banyaknya, mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Hari-hari yang kita bicarakan ini bukan ketetapan manusia. Bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ketetapan Sang Pencipta. Yang kalau tidak ada wahyu yang menyampaikan, kita enggak tahu tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini. Apa keutamaannya? Sampai Allah bersumpah dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Beliau mengatakan tidak ada hari-hari. Tidak ada. Dalam setahun ada berapa hari? 354. Dalam 354 hari, kita dari SD dicekokin jumlah hari itu 365 hari. Iya, betul. Itu penentuan hari orang-orang Masihin. Orang-orang Kristus. Masehi. Tapi kita kaum muslimin harinya beda. Dimulai dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Yang sebentar lagi kita akan masuk. Yang kita bicarakan hari-harinya. Dalam 350.
1: Kaum muslimin dan muslimat para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran untuk para pendengar yang masih tetap setia bersama kami di kesempatan kali ini, dan kami mohon maaf untuk kajian tema kita bersama Ustaz Dr. Safi Reza Basalamah Mahusala kali ini dengan tema 10 hari Dzulhijjah. Jangan cuma jadi penonton, kami akan pending sejenak. Karena kita segera ikuti kajian langsung yang sudah atau yang bermulai bersama Ustaz Mizan Kutsia Elsia yang berlangsung di Baayan KLU. Dan alhamdulillah sudah mulai kajian bersama Ustaz, yang kita akan segera bergabung untuk itu bersama kajian bersama beliau dengan tema Meraih Berkah 10 Pertama Zulhijjah. Dan semoga bermanfaat tentunya. Selanjutnya kami tugas mengucapkan selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di Satu Radio, Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين والحاضرات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya hari ini tanggal 29 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah, yang kemungkinan nanti malam bisa jadi tanggal 1. Ya kalau tidak, maka akan menjadi tanggal 30. Tentu kita akan perlu memberikan diri kita bekal untuk kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin untuk ibadah kita pada bulan-bulan haram ini, terutama 10 pertama Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufiknya, kita bisa mendapatkan al-ilmun nafi' wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan kita pelajari, akan kita kaji insyaallah ta'ala beberapa ahkam yang berkaitan dengan al-ashrul awal Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Ini membabit tazkir, sebagai bentuk saling untuk mengingatkan dan memberikan nasihat. Ayuhal hadirun rahmatullah azza wa jalla. Pertama, Allah azza wa jalla berfirman di dalam suratul Fajr, ayat pertama dan yang kedua, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan layalin ashar, malam-malam 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga banyak ulama as-salaf Mereka semua mengatakan layalin ashar al-ashrul awal min Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini dia makna dari layali al-ashar. Apa kata para ulama kita? Al-Azim huwallah azza wa jalla, Allah yang maha agung, la yuqsimu illa bi'azim. Tidak mungkin dia akan bersumpah kecuali dengan yang agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersumpah dengan makhluk mana saja yang dia kehendaki. Adapun kita sebagai hambanya, terutama orang-orang yang beriman, tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah dalam suratul Fajr. Kemudian juga disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam suratu Al-Hajj. Pada ayat yang ke 28, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah azza wa jalla pada hari-hari ma'lumat. Apa makna ma'lumat? Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan ayyamul ashar, pada 10 pertama Dzulhijjah. Nah, ini akan kita pelajari insyaallah para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Maka al-Imam atau Ka'ab al-Ahbar, salah seorang tabi'in yang hidup di dua zaman. Zaman Nabi dia hidup tetapi belum Islam. Ya. Zaman jahiliyah pun dia hidup. Tapi dia masuk Islamnya setelah Nabi wafat, maka dia tabi'in. Apa kata beliau? Innallah ikhtara minal bilad. Allah azza wa jalla memilih negeri-negeri. Fakhtara al-balad al-haram. Maka dia pilih tanah haram, Makkah dan Madinah. Thumma ikhtara minal azminah. Kemudian Allah memilih waktu dan masa. Fakhtara al-ashhur al-hurum. Allah pilih bulan-bulan haram. Wa ikhtara min al-ashhur al-hurum Dzulhijjah, dan Allah pilih dari semua bulan haram itu bulan Dzulhijjah. Wa ikhtara min Dzulhijjati al-ashhur al-awwal, dan dipilih dari bulan Dzulhijjah itu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. واختار من الليالي ليله واختار من اليوم يوم الجمعه. Allah pilih dari seluruh hari hari Jumat. واختار من الليالي ليله القدر, dan dipilih dari seluruh malam itu malam qadar. Nah, dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dari semua bulan yang ada, yang paling mulia yang 4. Madimar, bulan apa namanya yang 4 itu? Bulan apa namanya? Abu Sayyaf. Bulan apa namanya yang 4 itu?
4: Ya, ngeluang Nabi, ya pada menebruh besur ini. Lupa tan ini kena.
5: Ya, kena Dzulhijjah.
3: Nah, namanya dari semua yang 4 bulan-bulan apa namanya?
5: Bulan Muharram. Oh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab.
3: Ahsanta. Apa namanya yang 4 ini?
5: Nul tamasin.
4: No, tamalik ka na. Ini, kamalik ka na. Hindi man gandahitan ka na. Ama Dani, wala na pa namanya. Atip. Bulan-bulan haram. Apa?
5: Bulan-bulan haram.
4: Aywa. Haram li hurmati ibtida'il qitali fiha. Dikatakan haram karena haram memulai perang. Dikatakan haram li syiddati intihakil maharim fiha, karena besarnya dosa melakukan perbuatan haram di dalamnya. Nah, jadi dari semua bulan haram Zulhijjah. Dari Zulhijjah 10 pertama. 10 pertama ini para hadirin dibawakan dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amalu as-salih fihi inna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang paling Allah cintai melaksanakan amal saleh selain dari 10 pertama Zulhijjah. Riwayat yang lain, azka indallah, paling suci di sisi Allah. Riwayat yang lain, a'zam, lebih agung. Riwayat yang lain, afdal, paling afdal. Jadi Allah sifati amal soleh di 10 pertama ini dengan 4 sifat. Pertama, paling apa? Agung. Yang kedua, paling suci. Yang ketiga, paling afdal. Yang keempat, paling dicintai. Subhanallah. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad di jalan Allah, qala walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali seseorang keluar dengan harta dan nyawanya, falam yarji' min dhalika, lantas tidak ada yang pulang sedikit pun ke rumahnya. Pulang hanya namanya. Ini baru bisa menandingi tasbih di bulan 10 pertama Zulhijjah, tahmid di 10 pertama Zulhijjah, sedekah, salat berjamaah, salat sunnah, baru bisa ditandingi oleh jihad. Jihadnya harus keluar harta dan nyawa, tidak ada yang pulang ke rumahnya. Nah, dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya amal saleh di 10 pertama Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh di hari-hari yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Nah, kalau paling dicintai berarti amalan itu paling afdol. Apabila amalan itu afdol dan dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain, maka apa? Amalan yang kurang afdol pun di 10 pertama itu akan menjadi afdol, meskipun kurang afdol di hari-hari yang lain. Ibnu Rajab mengatakan, wa idza kana al-amalu fi ayyamil ashr afdal, apabila amalan itu di 10 pertama itu lebih afdol, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain, maka beramal di dalamnya meskipun kurang afdol di bulan lain, maka hari-hari itu dia akan menjadi
3: afdol. Apalagi yang memang sudah afdol. Yang kurang afdol saja berubah statusnya di 10 pertama itu menjadi afdol. Nah, ini yang akan kita pelajari. Mana dia amal-amalan soleh di 10 pertama Zulhijjah ini. Tapi sebelumnya, apa sebab begitu mulianya 10 pertama Zulhijjah ini? Kok tidak bisa ditandingi oleh hari-hari yang lain? Para ulama kita menyebutkan, ada dua sebab utama. Kenapa 10 pertama Zulhijjah ini paling dicintai, paling afdal, paling besar pahalanya, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena di sana ada hari Arafah. Kalau harinya 30, maka kita akan puasa nanti pada hari Senin. Kalau harinya 29, afwan, kalau dia 30, maka kita akan puasa Selasa. Kalau dia 29, maka kita akan puasa hari Senin. Hari ini kan tanggal berapa? 17 ya. Ya, 17. Kalau besok tanggal 1, 18, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dia. Kita akan puasa Selasa. Kalau dia 29 bulan ini. Kalau dia 30, berarti kita akan mulai ngitungnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Abu, puasa apa nanti? Arafah. Dan hari Arafah itu paling banyak Allah Azza wa Jalla memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Karena ingat, kita ini punya dua tempat. Masing-masing semua kita ini. Yang berimankah, yang kafirkah, semua tempatnya dua. Satu di surga, satu di neraka. Ketika hari Arafah itu, kita bersungguh-sungguh ibadah. Kita bersungguh-sungguh berdoa. Masuk kita bagian dari orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dibawa kalima Muslim dalam sahihnya, ma min yawmin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Hari terbanyak Allah membebaskan hambanya dari neraka pada hari Arafah. Itu sebabnya kenapa 10 pertama ini amalan soleh itu semuanya paling afdol, paling dicintai, paling suci, paling agung. Sebab yang kedua, karena di dalamnya ada tanggal 10. Hari penyembelihan, dan itu hari Haji Akbar, dan itu hari yang paling agung di sisi Allah sedunia. Maka Nabi SAW sebutkan dari hadis Abdullah bin Qurt, dari Nabi SAW, inna a'zamal ayyam indallah yawmun nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah, hari penyembelihan. Thumma yawmal qar, kemudian hari menetap di Mina. Nah, Latif, mana hari kita menetap di Mina? Maica. Sebelas, dua belas, tiga belas. Hari apa namanya Abu Sayyaf? Abalamu
4: Hari apa namanya? 11, 12, 13. Hari yang paling agung di sisi Allah, tanggal 10, hari penyembelihan. Kemudian hari menetap di Mina. Hari apa namanya? Kita menyebutnya di sini 11, 12, 13. Hari apa, Rana Bu? Ma'e, 9 li, nake. Amal Adimar, apa namanya? Apa? Tanggal 9 hari Arafah. 10 hari penyembelihan. 11, 12, 13. Sahril Gunawan, mana dia? Sahril. Amalpi. Ahsantaka. Jauh lengan-lengan pegading ini mendatangin kita pada jemaah. Hari apa? Hari tasyrik. Wabu. Hari tasyrik. Ngendang empak. Papa empak jeriri epi. No, dengar no. Oh, berjamaah. Hari ngendang empak no bau hujan doang tak tahu ke ngendang dengan. La ilaha illallah. Nyambung ini. Ya, hari ngendang empak no tak tahu ke ngendang empak bau hujan kan. Nama harinya bukan karena mesti ngendang empak. Karena Nabi SAW bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan dan minum dan hari-hari berzikir. Hari makan dan minum dan hari-hari berzikir. Baik. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ya. Ini dia sebabnya 10 pertama Dzulhijjah ini sangat agung di sisi Allah. Di sana ada hari Arafah dan itu inti dari haji, al-hajju Arafah. Di sana ada hari Haji Akbar tanggal 10. Jadi bukan nama Haji Akbar itu kalau wukufnya hari Jumat. Bukan. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau wukuf bertemu dengan Jumat lebih utama dari 72 kali haji. Ini riwayatnya tidak sahih. Tetapi jelas wukuf hari Jumat jauh lebih afdal dibandingkan wukuf pada hari-hari yang lain. Tapi tidak ada syaratnya kalau wukuf hari Jumat namanya Haji Akbar. Berarti yang haji tidak wukuf hari Jumat, Haji Asghar. Nah, tidak ada itu. Hanya saja bertepatan wukufnya hari Jumat jauh lebih afdol. Kenapa? Karena Jumat itu Sayyidul Ayyam. Penghulunya seluruh hari-hari yang ada. Taib. Apa amalan soleh yang akan kita lakukan pada 10 pertama Dzulhijjah? Yang pertama para hadirin rahmatillah azza wa jalla, kathratu zikrillah. Banyak-banyak berzikir. Banyak berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Sebagaimana suratul Hajj ayat 28 tadi, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari ma'lumat. Ibnu Abbas mengatakan berzikir kepada Allah pada 10 pertama Dzulhijjah. Apa zikir kita? Disunnahkan menyaringkan takbir. Di masjid, di rumah, di jalan raya, di pasar, laki-laki angkat suara, wanita kecilkan suara. Sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, yakhrujani ilas suq fi ayyamil ashr yukabbiran. Sengaja mereka datang ke pasar di 10 pertama untuk bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, orang-orang pun bertakbir mengikuti takbir mereka. Maka takbir ini ada dua.
3: Yang pertama, takbirun mutlak, takbir lepas. Takbir lepas ini mulai dari awal Zulhijjah. Kapanpun dan dimanapun. Sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Maka takbir mutlak ini waktunya 13 hari. Yang kedua, at-takbirul muqayyad, takbir yang terikat. Takbir yang terikat ini waktunya mulai dari pagi hari Arafah. Muqayyad ini terikat waktunya, kapan ada baris salawat setiap selesai salat wajib. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, kapan takbir? Begitu kita selesai salam. Setelah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, langsung mulaikan takbir. Ini mulai dari apa? Pagi Arafah. Poin berikutnya, apa teks dan lafaz takbir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lafaz yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah takbiran. Tetapi telah datang dari beberapa sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar, Salman al-Farisi. Di antaranya takbirnya Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Bagaimana kalau kita ganjilkan seperti yang biasa kita dengar sebagian para ulama mengatakan tidak ada masalah. Boleh, jaiz. Yang kedua, takbir yang datang dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas.

0: lillahil hamd.
1: Yang ketiga dari sahabat Salman al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang keempat yang datang dari sahabat Ibnu Abbas, Allah

0: Allahu Akbar.
1: Ini warad akwal dari para ulama, namun Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan la yutawassau fihi, jangan terlalu lebar kita buka. Cukupkan diri dengan apa yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mohon maaf para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Jangankan takbir ini ya, yang sudah banyak dimasuki oleh karangan-karangan belakangan, fatalnya lagi apa? Bukan saja sekedar takbiran, ditambah dengan irama. Nah, berembe coba. Bekeduk, dak, dik, dak. Sahih apa enggak ini? Hah? Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa amma fi hadzal zaman, yang tahun 700-an itu, faqad uhditsa fi, banyak sudah dibuat-buat, kata beliau. Cukupkan diri dengan takbirat as-sahabah, takbir-takbir yang datang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat ini yang riwayatnya sahih tadi. Yang pertama takbirnya Ibnu Mas'ud itu dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Lata'iful Ma'arib Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kemudian takbir Ibnu Abbas dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Daruqutni, takbir Salman Al-Farisi, Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar, kemudian takbirnya Ibnu Abbas dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dan dikatakan semua sanad yang tadi yang empat itu sahih. Saya ulangi yang pertama.

Ini yang sahih dari para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Maka ingat, termasuk sunnah mahjurah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, tidak mengangkat suara mereka dalam bertakbir. Nyaringkan suara kita, bukan nyetel kaset. Kita yang dituntut bertakbir dengan mengangkat suara. Coba lihat itu sahabat itu. Sengaja datang ke pasar. Ibnu Umar, Ibnu Afwan, Abu Hurairah. Yukabbirani. Fayukabbiru ahlus suq bitakbirihima. Mereka sengaja ke pasar untuk takbiran. Orang-orang pasar pun ikut bertakbir dengan mendengar takbir mereka. Oh, tokol-tokol di balik takbir wah, sebelum sambil tengol otak ta Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat besarnya keutamaan orang mengamalkan sunnah. Disebut dalam hadis At-Tirmidzi, al-amilu fihi bima antum alaih. Orang yang beramal saat itu seperti amalan kalian ini, falahu ajru khamsina minkum. Dia mendapatkan pahala 50 dari kalian. Ya Rasulullah, awa minhum, apakah 50 dari mereka? Qala bal minkum, 50 dari kalian. Pahala 50 sahabat. Lafaz yang lain, mendapatkan pahala 50 sahabat yang mati syahid. Ketika kita beramal di zamanil ghurbah, zaman keterasingan. Oh, berarti tidak ada masalah kita takbiran. Takbiran. Silahkan takbiran. Jangan nunggu malam lebarannya. Kalau ternyata nanti kan sidang isbat sore ini berjamaah. Kalau ternyata diumumkan besok tanggal 1, bah, mulai yang wah. Ya, mulaikan. Duduk-duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah turun barokah itu dari langit. Ini amalan yang agung di 10 pertama, Dzulhijjah. Yang kedua, As-Siyam, puasa. Apa? Apa, Bu? Puasa apa? Apa? Dengar no, puasa Asia karena coba. Oh, fiabu, tumben jalonit yang dengar Arab puasa Asia ka. Sekali-kali ASEAN benek. Puasa Arafah. Puasa apa, Bu? Puasa Arafah. Bayak ke puasa Asia aja. Arak doang, Bu ni. Maka telah datang dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Nabi puasa Asyura dan puasa 9 Dzulhijjah. Tadi kita sebut 9 Dzulhijjah orang ngapain? Di mana ukup, Bang? Di Arafah. Mbeng ku Arafah, Abu. Mbeng kolan Arafah nono. Oh, luar biasa. Tempat Arafah tu deket Mina. Nah, ya wah kah. Bau wah. Mina, Muzdalifah, Arafah. Itu disebut apa? Masyair. Tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Makkah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Arafah itu yang paling jauh. Abu, Makkah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Nah, tentu puasa ini yang paling agung itu hari Arafah. Sebagaimana hadis Abu Qatadah Al-Ansari, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan,
ketika ditanya tentang Arafah, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Riwayat Abu Qatadah dibawakan oleh Al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man shoma yauma Arafah ghufiralahu sanatun amamahu wa sanatun ba'da. Siapa yang puasa Arafah, Allah ampuni dosanya setahun yang di depan dan setahun yang di belakang. Berarti apa? Mengampuni dosa berapa tahun? Dosa 2 tahun. Bahkan ada riwayat dibawakan dalam Targhib wa Tirhib oleh Imam Al-Mundziri, riwayat ke-5 Ad-Darqutni, bahwasanya sahabat Ibnu Umar mengatakan, kunna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'uddu siyama Arafah, menganggap puasa Arafah itu, au na'dilu, menyamakan puasa Arafah itu, bisiyami sanatain, sama seperti puasa 2 tahun. Bukan saja mengampuni dosa 2 tahun, sama seperti puasa 2 tahun. Kenapa kok lebih afdal Arafah ini dengan Asyura? Sementara hadis Nabi menyebutkan puasa yang paling afdal setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Karena Arafah itu terletak di antara 2 bulan haram. Dan Arafah itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi. Adapun Asyura itu untuk Nabi Musa. Dan dia hanya berada sebelum atau 1 bulan sebelum 1 bulan sebelumnya bulan haram. Adapun sesudahnya sudah bulan halal. Nah, coba lihat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar. Beda dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah posisinya di mana? Di tengah. Tengah di antara bulan haram. Itu sebabnya para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ya, yaum Arafah, hari Arafah itu lebih agung dibandingkan puasa Asyura. Nah, ma'asyiral hadirin rahmati Allah azza wa jalla, untuk yang haji lebih afdal dia tidak berpuasa. Yang puasa itu kita-kita yang tidak berangkat haji ini. Itu sebabnya para salaf dulu, dia bangunkan istri dan anaknya untuk makan sahur guna untuk puasa pada hari Arafah. Yang ketiga, katsratus shadaqat, perbanyak sedekah. Sepuluh pertama ini banyak-banyak sedekah. Meskipun jumlahnya sedikit. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, yang dicintai itu adalah ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang kontinu meskipun jumlahnya sedikit. Contoh, tiap malam salat witir hanya 1 rakaat. Ini jauh lebih bagus ketimbang witirnya hanya bulan Ramadan. Engkah Ramadan jerak, wah. Betul Ramadan 11, 13. Tapi wahino, kamat doang berunuras. Habis sisa tidak dimanfaatkan. Dan ingat, Qatadah rahimahullah berkata, witrul aqyas awwalal lail wa witrul aqwiya akhirul lail. Witir orang yang cerdas di awal malam, witir orang yang kuat di akhir malam. Artinya cerdas bagaimana? Ketimbang kita lolos, lebih baik witirnya setelah sholat isya. Meskipun witir di akhir malam itu lebih afdal. Maka ketika Nabi bertanya kepada sahabat Abu Bakar, kapan kamu witir? Habis isya ya Rasulullah. Umar, kapan witir? Akhir malam ya Rasulullah. Langsung Nabi mengatakan, Abu Bakar, engkau telah mengambil kesiagapan dan kewaspadaan. Adapun engkau Umar, engkau ambil dia dengan kekuatan. Lamun ditekuat, uras, akhir malam amari, bapak, kamat, yang buruk tengah asa.
Abu. Kapan witir orang cerdas, Abu? Ya, kapan witir orang penter? Subuh. Allahu Akbar. Nah, bahaya Abu, saya berfatwa ini. Kapan witir katanya abis isya bau, abis subuh masih bau. Kapan witir orang pintar sama dimar? Setelah i. Ini witir orang cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Ketimbang lolos. Waspada, hati-hati. Sedia payung sebelum hujan. Jelas, Abu? Tidak ada orang witir habis subuh kecuali dia ngada. Ah, terus. Yang kedua? Setelah salat fajar, Abu. Tahu ke salat subuh itu, Abu. Telah hiri-hiri itu. Jelas, Abu? Baik. Pengen kejap nene wah. Ya Abu, kejap masih sawit beru temangan nene. Baik. Sedekah. Meskipun jumlahnya sedikit. Dulu para salaf, mereka setiap hari itu bersedekah walau ka'kah au basalah. Meskipun sepotong roti atau satu siung bawang. Kira-kira dulu para jamaah, semalam kita bersedekah sebiji bawang ini. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. La ibunda Aisyah pernah bersedekah hanya dengan 3 biji kurma, para jemaah. Datang seorang wanita membawa 2 anaknya perempuan, minta makanan enggak ada, dikasih 3 biji kurma. Dibagikan satu-satu. Setelah anaknya habis satu, ibunya belum makan dipotong 2 lagi. Subhanallah. Itu susahnya orang zaman dahulu. Ahita jende. Masya Allah. Ya, sampai dokter mengatakan, Pak, kurangi makan. Katanya. Betul apa enggak nih, Pak Jamal? Ya, kurangi karbo, Pak. Katanya, ini terlalu banyak. Ini sudah sana. Jadi ngumbi aku dan kenceng manis sahabatnya nalok mangan. Makannya susah. Abu Hurairah sering jatuh gara-gara lapar. Itu aja sering terik gara-gara besur. Ya Allah. Dulu sahabat Abu Hurairah jatuh gara-gara lapar.

Kan? Makannya susah. Abu Hurairah sering jatuh gara-gara lapar. Itu aja sering teri gara-gara besur. Ya Allah. Dulu sahabat Abu Hurairah jatuh gara-gara lapar waktu sholat pada jamaah. Tapi sekarang sholat tarawih luwe njelelungkur ya ngono. Ya gumbena, ya kembesuran. Itu betul nih para jamaah. Wah, enggak akan kenyaman. Minum kenyaman, cau. Hei, macam tama polak. Akhirnya apa? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka pernah Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya. Sebagaimana dibawa ke Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Apa kata Nabi? Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Sahabat mengatakan, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Ya Rasulullah, kami itu pasti lebih mencintai harta sendiri ketimbang harta ahli waris kami. Lalu Nabi mengatakan, fa innama lahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Harta seseorang yang sungguhnya yang disedekahkan. Dan harta yang kita simpan itu harta ahli waris. Jadi yang kita sedekahkan itu harta kita. Maka satu ketika para hadirin, pernah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya diserahi oleh Nabi untuk membagi-bagikan kambing. Nabi sering potong kambing dan dibagi-bagikan. Pada satu ketika Nabi pulang, Ibunda Aisyah laporan. Ya, apa yang tersisa Aisyah? Ma baqiya illa ra'suha. Yang tersisa hanya kepalanya Rasulullah, yang lain sudah aku sedekahkan. Nabi mengatakan, baqiya kulluha illa ra'suha. Semuanya itu yang tetap, yang tersisa hanya kepalanya. Karena kepalanya kalau kita makan tidak lama cair. Yang disedekahkan itu yang diam. Dan sudah kita sebut tadi kaidahnya para jamaah, bahwasanya amalan yang kurang afdol di luar 10 pertama Zulhijjah akan menjadi afdol kalau di 10 pertama Zulhijjah. Kenapa? Karena Nabi secara umum mengatakan tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai, yang paling afdol untuk beramal soleh selain dari 10 pertama Zulhijjah. Yang keempat, al-udhiyatu berkurban. Kurban. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man wajada sa'atan, siapa yang ada kelapangan rezeki, falam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia mendekat dari lapangan kami. Ini dibawa oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan, nahara Nabi sallallahu alaihi wasallam kabsyain. Nabi berkorban dua domba. Yang satunya ya, faqala, mengatakan, Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti, terima dariku dan dari keluargaku. Yang satunya Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal amman lam yudhahi min ummati, ya Allah terimalah untuk umatku yang belum berkorban. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya dalam satu riwayat, ala kulli ahli baitin udhiyah, mesti setiap kepala rumah tangga itu berkorban satu kambing. Tapi kembali kepada kemampuan tersebut. Nah, untuk kepemilikan kambing hanya satu orang, tapi untuk pahala bisa berapa orang saja. Maka yang

0: satu kambing. Ya Allah, terimalah dari diriku dan seluruh keluargaku, yang hidup masuk, yang mati juga masuk. Dan tidak ada nas dari Nabi SAW menghususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Illa an takuna wasiyah, kecuali sebelum dia meninggal dia berwasiat. Adapun mengikut sertakan pahala, kenapa tidak? Nabi sudah mencontohkan. Nabi korbankan umatnya yang belum berkorban. Bahkan lihat, Ibnu Umar menceritakan, Nabi SAW tinggal di kota Madinah, yudahhi kulla sanatin, setiap tahun Nabi ngorban. Maka lihat, waktu Nabi berhaji, Nabi SAW, dia potong unta itu dengan jumlah 100 ekor unta sendiriannya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya, ya, untuk sapi maksimal tuh 7, minimalnya enggak ada. Artinya jangan gara-gara kurang teman patungan gagal. Yo kan urung ngana, ya kurang peserta. Taekang kepeng. Kalau enggak beli apa? Kambing. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta hanya untuk dirinya. Diikut sertakan Ali di dalamnya. 63 dipotong dengan tangan sendiri, sisanya diwakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dia di antara amalan-amalan yang dianjurkan atau sangat dianjurkan pada 10 pertama Dzulhijjah. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada pertanyaan. Mana lebih afdal, puasa 1 sampai 9 atau hanya tanggal 9? Tanggal 9 saja. Kenapa? Karena itu ada nas. Adapun dari 1 sampai 9 ini hanya keumuman saja. Allah taala ala wa alam. Baik, silakan Latif. Kasih mic-nya Latif nih, mau bertanya mungkin. Dosa apa yang terhapus dengan puasa Arafah? Semua puasa yang terhapus hanya dosa kecil. Kalau dia tidak punya dosa kecil, dia punya dosa besar. Mudah-mudahan dosa besarnya bisa ringan. Enggak punya dosa kecil, dosa besar, maka ini akan menaikkan derajat dan menambah pahalanya. Allah taala ala wa alam. Jika tidak punya sedekah, apa yang kita lakukan? Mengajak kepada yang ma'ruf, sedekah. Bertasbih, sedekah. Bertahmid, sedekah. Nahi mungkar, sedekah. Allah taala ala wa alam. Apakah panitia kurban, orang tidak berniat berkorban ikut, tidak boleh memotong? Enggak ada urusan kalau panitia. Dia itu wakil, enggak ada urusannya. Allah taala ala wa alam. Panitia kurban bagi sapi menjadi 3 bagian. Bolehkah kambing dimasukkan untuk panitia tidak dibagi 3? Artinya kepada panitia yang menerimanya, kalau itu upahnya jadi panitia enggak boleh. Kita saja yang buat panitia ini, mana Nabi buat panitia sana? Ya. Ini panitia ini ibaratnya wakil. Ibaratnya apa? Wakil. Wakil ini tidak boleh berbuat kecuali dengan izin yang memberikan perwakilan. Allah taala ala wa alam. Atib.
1: Taibsas. Pertanyaannya, siapa saja yang tidak boleh memotong kuku atau rambut sejak 1 Zulhijjah, Sas? Apakah panitia kurban yang tidak berniat?
0: Sudah sebut tadi.
1: Kurban itu
0: yang ya, punya kurban saja, tidak ada urusannya panitia. Panitia ya tukang beli, tukang sembelih, tukang cacah, tukang bagi. Dan tidak boleh mencari keuntungan. Allah taala ala wa alam. Gobang.
2: Tadi faedah yang terakhir Ustaz, saya mampu berkorban. Terus dik namile berkorban, jangan tayak anang lapangan. Apa genta gawe terus Ustaz?
0: Oh. Ini bukan berarti dia larangan, tetapi ini menunjukkan apa? Orang yang punya kemampuan berkorban. Ya, lantas dia tidak berkorban, apakah dia tidak punya rasa malu untuk masih datang ikut sholat? Dan ini dalil para ulama kita menyebutkan wajib bagi yang ada kemampuan. Jelas gak bang?
2: Jelas Ustaz. Bisa nambah satu
0: ini? Bisa.
2: Masalah warisan ini Ustaz, kita ini ada polemik sekarang. Misalnya amanah Messi hidup Ustaz, ampuk mati anaknya sendiri mek warisan ini. Pagana pituk kerumut pepuna mau deku agana Ustaz jadi ngombe sebenarnya Ustaz. Siapin harta Messi hidup. Tur amanah sing nrimek mati. Yo. Legu pepuna ne keras milena mau harus namau para nak aman tau angkat namu ni. Memang mau kaya Ustaz ini?
0: Ya tergantung dulu siapa-siapa ahli warisnya.
2: Messi lu ahli warisnya paman dan Messi bibi dan Messi sembelanya.
0: Oh, enggak dapat berarti dia. Karena apa? Yang dekat dari kakeknya itu adalah pamannya. Jadi enggak dapat memang cucunya. Jelas, Bang?
2: Ya, jelas, Ustaz. Ya.
0: Allah taala ala walam. Kelin.
3: Nah. Masalah korban, Ustaz. Masalah korban. Nah, misal korban sapi. Terus dahlin mu korban kambing. Nah, aku campurna anuku si korban bembekno bang pas sampino jari nek mau aku pa bembekno pas sampi maku bagaimana ini Ustaz? Boleh enggak?
0: Kalau masalah bolanya boleh. Tapi usahakan dapatkan dia supaya bisa menikmati korbannya. Allah Ta'ala ala wa alam. Madimar.
4: Apa tak ada bau itu pun korban. Aku pun korban. Apa aku kayak kagum jadi ya.
0: Madimar mau ngorban. Apa yang tidak boleh? Enggak boleh potong kuku. Enggak boleh cukur kumis. Enggak boleh cabut bulu ketiak. Enggak boleh potong bulu kemaluan. Itu saja. Termasuk potong rambut. Jelas?
4: Insyaallah. Alhamdulillah. Nah. Jadi nengkaan inata bau kita tekak pin sapi saino. Ina tak gaya bid'ah. Bertajak tak sunah dan milih.
0: Oh, tak apa-apa.
4: Bu kita tekaknya.
0: Boleh, tak ada masalah. Masih hidup?
4: Bermati.
0: Oh, mati. Tak apa-apa.
4: Aku tuang, apa hukum ni ini datang, aku tajak tak ada milih.
0: Ya, mudah-mudahan Allah maafkan dia tidak ada masalah. Kanggu, Madi. Yang penting jangan dia kapir saja.
4: Aku saja. Udah ulak tu kan.
0: Ya sadis sama di marin. Nggak apa-apa. Yang penting jangan dia kafir, jangan dia musyrik. Jelas, Madi?
4: Alhamdulillah.
0: Saya apa, Nabu?
5: Saya. Nah, jadi pertama 10 Zulhijjah niki yang sangat kalau dia orang saleh yang bersedekah niki langsung mulianya ki atau luar biasa mulianya atau sangat agungnya.
0: Terus.
5: Nah untuk sebagiannya pahala niki atau digugurkan dosanya. Ya bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan.
0: Apa kepekan ini Abu? Abu, ulangin dulu. Kurang mantap bah ini.
5: 10 Zulhijjah.
0: Terus.
5: Nah, dari santer mulianya Nabi sedekah niki.
0: Nah, terus.
5: Nah, apakah dia santer agungna?
0: Yo, jelas.
5: Tapi waktu itu 10 Zulhijjah niki karena dia dosana digugurke atau dosana sebali. Atau selendang. Anja ita manusia duit dosa. Nah, kedik-kedik mar dosa. Kedik-kedik dosa. Nah, bagaimana hukumnya?
0: Ya tidak bisa diampuni dosa besar. Dosa besar itu mesti tobat. Petobat doang abu. Masih api merokok ni ni. Petobat kah? Cenak angkat. No. Jerang ya dukun. Gerumun ini. Tak bisa dimaafkan kecuali dengan taubat kalau dosa besar itu. Jelas, Abu?
5: Jelas.
0: Nah, lanjut dulu.
5: Lanjut. Nah, dapat pisah ke bajal ini ke Fir'aun ini. Atau dalam bedengan ke. Nah, kena dia Dajjal niki langsung fitnah nalui. Aren Dajjal, Fir'aun ini langsung kebutuhan narogam.
0: Ini rak modal ini. Bapak hubungan perle Dajjal be. Dajjal itu nanti di akhir zaman baru dia muncul. Fir'aun itu dulu. Di zaman Nabi Musa. Wah mati wah abu. Pelot wah kena. Tewas sudah. Jelas abu?
5: Jelas.
0: Alhamdulillah. Ada lagi yang lain para jamaah? Ada pertanyaan? Lanjut abu.
5: Lanjut. Nah, atau ayat ki?
0: Oh, ayat atau abu? Ayat apa ke ketua nang?
5: Atau Fatihah ki.
0: Bawah Fatihah aja.
5: Oh. Ayat. Ya ayuhal ladzina amanu.
6: Surat apa ini?
5: Surat Maidah.
6: Maidah?
5: Oh.
0: Ayat tim BP ketuanang ini tafsirnya no.
5: Tafsirnya no kau kandeh. Nah ya

0: على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
1: Oh, ayat ini luar biasa. Tumben sugul nene ja. Mohon apa ini? Hah? Mbok ya natutuk nene wah. Masih harap pengajian.
0: Apa maksudna ayat niki?
1: Oh. Ini disebutkan dalam surat As-Saff. Di sana Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjuki kepada kalian suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih?" Nah, barulah disebut tu'minuna billah. Nomor satu, tauhid. Maka penyelamat dari api neraka yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Kemudian ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah ibadah-ibadah yang lainnya akan mengikuti. Jadi nomor satu apa? Tauhid dan ittiba'. Jelas, Abu?
0: Jelas.
1: Gawahkah? Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ini bermanfaat. InsyaAllah mungkin bulan depan kita mulai buka lagi di Uthman bin Affan. Apa Rana? Lendang bagian. InsyaAllah bulan depan insyaAllah kita mulai buka di sana insyaAllah ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin kalau antum menyebutkan 354 hari, orang yang dengar, sekolah di mana ini? Kayaknya ada penyesatan informasi. Enggak, memang 354 hari. Dalam 354 hari, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah beramal soleh di dalamnya, lebih daripada hari-hari ini. Dalam riwayat lain disebutkan, a'zamu ayyamid dunya. Hari-hari dunia yang paling agung. Kalau bicara a'zam hari besar, maka a'zamu ayyamid dunya 10 awal Dzulhijjah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hal ini, maka para sahabat bertanya. Para sahabat itu generasi yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat kebanyakan kita, kalau urusan ibadah, melihat kepada yang di bawahnya. Ditanya, antum sholat berjamaah di masjid? Alhamdulillah Ustaz. Maghrib ke masjid, isya ke masjid. Subuh enggak Ustaz? Subuh enggak ke masjid. Kalau fulan Ustaz, belas tak ke masjid. Loh, dia itu membandingkan dengan yang di bawahnya. Tapi dalam urusan dunia dia selalu mendongak ke atas. Jangan. Maka para sahabat tatkala mendapatkan hadis ini, mereka langsung bertanya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Kalau kita bicara jihad, zirwatu sanamil Islam, puncak dari amalan Islam ya jihad. Karena seorang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya, semua dia korbankan. Salat, ibadah, fisik. Tapi enggak sampai berdarah-darah. Zakat, ibadah, harta, haji, ibadah, harta dan fisik. Tapi yang enggak sampai berdarah-darah. Ini jihad. Berpotensi orang itu cacat seumur hidup. Atau istrinya menjanda, anak-anaknya jadi yatim, hartanya habis. Maka para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, walal jihad fi sabilillah. Ya Allah, jemaah. Jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Artinya antum kalau ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak usah berangkat jihad sudah. Ini loh ada 10 awal Dzulhijjah. Dan malam ini tanggal berapa? 26 kan? Malam 26. Artinya 4 hari lagi kita akan menyongsong hari-hari terindah sepanjang masa. Kecuali satu jenis jihad. Illa rajulun. Tetap jihad ini paling puncak jemaah. Kalau jihadnya seperti yang disebutkan Nabi SAW. Seorang laki-laki kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai. Dia berangkat ke medan perang dengan jiwa, raga dan hartanya, pulang hanya nama. Yang seperti ini enggak bisa tertandingi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang baru saja kita baca dibahas oleh para ulama bahwa ternyata amalan yang pada dasarnya kurang utama. Artinya kalau bicara sedekah sama jihad, lebih utama mana? Jihad. Amalan yang pada dasarnya kurang utama, mau bicara sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, dibandingkan jihad gak sebanding. Gak sebanding. Oh anak kurban Ustaz. Berapa kurban? 1000 ekor onta. Dengan jihad fisabilillah. Tetap jihad fisabilillah. Maka tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. Dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku. Amalan yang sepadan dengan jihad. Nabi SAW mengatakan. La ajiduhu. Tidak ada. Aku tidak mendapatinya. Di namanya orang ini ingin tahu. Karena kalau bicara jihad, tidak semua orang bisa jihad. Dan tidak di semua waktu ada jihad. Rasulullah SAW berangkat jihad hanya 27 kali dalam hidupnya. Artinya enggak setiap waktu ada kesempatan untuk jihad. Maka orang ini bertanya, tunjukkan amalan yang sepadan dengan jihad. Enggak ada, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, hal tastati idza kharaja al mujahid, apakah engkau bisa kalau engkau ingin amalan yang setara dengan jihad, apakah engkau bisa tatkala mujahid keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, lalu kata Nabi SAW, antadkhula masjidak, lalu engkau masuk ke masjidmu, fataquma wala taftur wa tasum wala tuftir, selama mujahid itu berangkat, engkau di masjidmu sholat terus enggak berhenti. Dan puasa terus tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Apa kata orang ini? Waman yastati'u dhalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu melakukan itu? Rawahul Bukhari wa Muslim hadis ini. Maka enggak ada. Tapi ternyata amalan yang pada dasarnya itu tidak utama dapat mengalahkan amalan yang utama disebabkan waktu dan tempatnya. Salah satunya 10 awal Dzulhijjah ini. Maka jangan sampai antum sia-siakan jemaah. Ada hadis-hadis yang dhaif jemaah. Dan biasanya salah satu yang menyenangkan orang itu tatkala dikasih fadilah tentang keutamaan yang berlipat-lipat ganda. Walaupun terakhir dikatakan hadisnya dhaif, Mas. Tidak apa-apa sudah. Yang penting senang saja. Makanya para ulama pun membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Karena sekedar untuk memotivasi. Tapi kita harus tahu ini hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tadi hadis Ibnu Abbas dengan tambahan wal amalu fihinna yudha'afu bi 700. Beramal di 10 awal Dzulhijjah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Cuma hadisnya dhaif. Boleh jadi lebih dari 700. Allah wasi'un alim. Kemudian juga ada riwayat yang dhaif ya, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan di sini, ya'dilu siyamu kulli yaumin minha, puasa satu hari di 10 awal Dzulhijjah ini bisana seperti puasa satu tahun. Berarti kalau antum puasa 9 hari seperti 9 tahun. Wa kullu lailatin minha biqiyami lailatul qadar. Dan setiap malam antum bangun malam itu seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Tapi hadisnya dhaif. Waduh, kurang asyik kalau dhaif. Memang dhaif. Artinya kita perlu jelaskan itu supaya kita tetap bersemangat. Karena Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan fadilahnya lebih utama dari jihad. Selesai sudah jawab. Lebih utama mana antum Lailatul Qadar sama jihad fi sabilillah? Oh, kan lebih baik dari 1000 bulan, Ustaz. Naam. Tapi di malam itu antum enggak jihad. Enggak jihad. Amalan di malam itu iya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ketika jihad fi sabilillah, jangan ditanya keutamanya. Ahibati fillah, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut 10 awal Dzulhijjah ini? Yang pertama, taubat. Karena salah satu yang menyebabkan kita tidak bersemangat adalah dosa. Anda merasakan sendiri. Kadang-kala kita semangat sholat 12 rakaat ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Kita jaga 12 rakaat sholat malam. Tapi ada masa di mana semangat untuk melaksanakan sholat itu mulai redup. Kadangkala kita mulai, aduh kan cuma sunnah ya. Anda merasakan sendiri. Kadangkala anda sholat ba'diyah masih pakai baju, pakai topi ya. Tapi kadang-kala pakai kaos dalam aja. Bismillah Allah. Anda lihat ya Allah. Ya. Tetap sholat. Tapi kondisinya lemah. Apa penyebabnya? Anda yakin karena dosa. Maka pada saat mengalami seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Duduk istighfar. Untuk mengembalikan kekuatan itu. Untuk mengembalikan semangat itu. Karena kita tahu di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa, Allah matikan semangatnya. Dan motor penggerak kita adalah hati. Dan dosa itu meninggalkan nokta di hati. Antum kalau punya mesin motor ya, kadangkala suaranya udah gak enak. Aduh. Udah harus diperbaiki ya. Boleh jadi hati kita sedang seperti itu sekarang ini. Kita tidak menyambut 10 awal Dzulhijjah seperti menyambut awal bulan Ramadan. Biasa aja. Apakah ada keramaian ya, di sana sini? Jangan lupa ya. Kita mau masuk 10 awal Dzulhijjah, yuk belanja. Belanja buat apa? Ya belanja. Belanja buat sahur. Belanja buat berbuka. Buat perencanaan. Insya Allah. Ana mau kasih 9 hari berbuka. Di masjid insya Allah. Gak ada, biasa aja. Mau baca Quran? Ya biasa aja. Apakah muncul keinginan aku akan khatam Al-Quran? Kadang-kadang enggak juga. Tapi kalau Ramadan, semangat. Dan memang. Beribadah. Di masa manusia lalai. Kalau Ramadan semuanya semangat. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka. Setan-setan dibelenggu, artinya kondisinya semua orang sedang bersemangat. Dan di 10 awal Dzulhijjah, kondisinya banyak orang lalai. Oleh karena itu, nilai ibadah di 10 awal Dzulhijjah beda. Karena orangnya biasa-biasa aja, setannya ada. Tidak dibelenggu gitu loh. Pintu neraka ya dibuka. Pintu surga ya ditutup. Kalau berdasarkan hadis, dia dibuka ketika masuk awal Ramadan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, ya. Perbanyak istighfar. Duduklah baca rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Kenapa 100 kali? Nabi alaihi salatu wasallam kadang kala sekali duduk baca 100 kali. Itu Nabi. Umpamanya habis isya ana enggak mau pulang. Ana mau istighfar sampai 100 kali. Ya setelah istighfar ba'da sholat ya, antum mungkin selesai sholat ba'dia atau nanti ba'dia antum duduk istighfar. Soalnya kadang-kala kalau sampai rumah Ustaz udah capek ya, kadang-kala urusan sama istri, urusan sama anak. Cuma kadang-kala antum gak pulang-pulang ditelepon sama istri antum. Bang, kemana? Ana mau istighfar 100 kali. Waduh, habis berbuat dosa apa antum bang? Jadi kadang-kala lo kita mau istighfar habis berbuat dosa apa? Nabi alaihi salatu wasallam istighfar 100 kali. Tapi yang jelas kita banyak dosanya. Kemudian mulai menyusun semangat dengan membuat perencanaan. Karena Allah itu melihat kepada isi hati kita. Antum benar-benar tobat, antum benar-benar semangat apa enggak? Apa cuma ngomong? Kalau benar-benar kita bersungguh-sungguh, apa kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, pasti kami kasih petunjuk. Pasti. Wa innallaha la'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin enggak bisa berangkat jihad, selalu punya alasan. Allah menyebutkan bahwasanya mereka memang selama ini tidak punya niat. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka mau ikut berjihad, mereka pasti persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbabahum. Allah enggak suka sama perbuatan mereka. Maka Allah bikin mereka enggak bisa malah berbuat kebaikan. Gara-gara kebohongan yang ada di hati. Maka tolong yang jujur sama Allah. Antum benar-benar ana ingin khatam 9 hari. Insyaallah mau khatam. Ana mau puasa insyaallah. Berapa hari? Ya 9 hari insyaallah. Atau antum mau ana mau sedekah lah. Gaji ana di bulan ini ana mau sedekahkan. Nanti di awal Dzulhijjah umpamanya. Tapi dia sudah niat. Kemudian tinggalkan kemaksiatan. Terus amalan apa saja yang perlu kita rencanakan? Yang pertama haji. Waduh kalau haji Ustaz. Haji kan di sana. Nah. Makanya kalau kita lihat semua amalan itu bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Tapi enggak semuanya bisa dilakukan. Kecuali haji ini maksudnya. Artinya perbuatan haji ini enggak bisa di 10 akhir Ramadan. Ini adanya di 10 awal Dzulhijjah. Ini kekhususan Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah Ramadan, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan kalau bicara haji ini bagi yang mampu. Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan haji buat yang mampu. Mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka dalam madhab Maliki, mereka berpendapat yang mampu jalan-jalan kaki. Kira-kira antum mampu enggak jalan kaki berangkat haji? Ya, Ma. Makanya orang-orang Afrika, ini cerita teman-teman, karena kebanyakan madhab Maliki ada di Afrika, entah dia, ana lupa di Afrika bagian mana, dia cerita, mbah-mbah mereka itu kalau haji 7 tahun. 7 tahun. 3 tahun perjalanan. 3 tahun balik. 1 tahun selama di Mekah dan Madinah. Kalau 7 tahun enggak balik dianggap meninggal dunia. Sampai mereka punya sebuah ungkapan, "Al-dhahibu ilal haji mafqud." Orang yang berangkat haji dianggap hilang. Wal-a'idu minhu maulud. Yang balik dianggap lahir kembali. Oh, balik ternyata. Kalau sekarang orang haji bisa telepon, bisa WA, bisa ngurus perusahaannya, bisa ngelihat CCTV di tokonya. Oh iya. Yeah. Di Mina, di Arafah dia pasti, anda ngelihat ini jamaah haji. Jangan itu. Kadangkala di Masjidil Haram, habis tawaf, nunggu jamaah. Habis tawaf ini, nunggu untuk melakukan sa'i. Ada yang main game ya. Ada orang sepuh ini. Ya Allah ya. Ya. Karena ibadah haji ini buat yang mampu. Bukan buat yang beriman, bertakwa, yang iman kuat. Enggak. Maka kadang-kala ada orang-orang yang ilmunya Masya Allah. Yang secara ketakwaannya Masya Allah. Tapi mati enggak berangkat haji. Kenapa? Enggak mampu memang. Karena ibadah ini hanya untuk yang mampu. Maka berusahalah yang punya kemampuan untuk segera daftar sekarang ini. Karena antrian sangat panjang sekali. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Tidak ada balasan yang pantas buat haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan buat emak-emak ya. Kalau suami kaya. Apakah wajib memberangkatkan istrinya? Jamaah. Apakah wajib kalau suami kaya. Dia berangkatkan istrinya. Atau istri mengatakan, "Bang, wajib kau berangkatkan aku. Kalau enggak aku tuntut di hadapan Allah." Enggak. Karena ini kewajiban personal. Istrinya enggak mampu, enggak wajib. Tapi kalau suaminya mau memberangkatkan, itu kebaikan dari suami. Tapi kalau istri mampu, berangkat. Suaminya enggak mampu. Boleh jadi. Istrinya anaknya orang kaya. Sang suami anaknya orang, ya bukan anaknya, mungkin miskin suaminya. Bapaknya kaya raya. Apakah bapaknya wajib memberangkatkan anaknya haji? Enggak. Sebagaimana tadi, istrinya kaya, kemudian dia mau berangkat sama keluarga bapaknya. Fadhal. Loh gimana Ustaz, suaminya Ustaz? Suaminya enggak wajib. Karena haji ini, man istata'a ilaihi sabila. Dan buat wanita juga haji ini spesial pahalanya. Pernah datang para wanita bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, narul jihad afdhalul amal. Kami memandang jihad ini amalan yang paling mulia, afalan mujahid? Kenapa kita ini mak-mak enggak berangkat jihad saja?" Dari semangatnya mereka untuk berbuat baik. Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fihi. bagi kalian ada jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Apa? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Karena memang kesian wanita itu kalau berangkat haji. Ya, kondisi sekarang pun masih berat buat perempuan berangkat haji. Berdesak-desakan kadang-kala. Toiletnya wanita itu ngantrinya lebih panjang daripada laki-laki. Toiletnya perempuan. Bukan karena jumlah mereka lebih banyak, tapi karena mereka lebih lama di toiletnya daripada laki-laki. Dan itu menjadi berat buat dia. Harus merasakan seperti itu. Tapi tadi, wanita yang punya harta, berangkatlah dengan hartamu. Oh, dia punya emas banyak, perhiasan banyak, berarti dia mampu. Oh, tapi suami ana Ustaz yang seharusnya memberangkatkan ana, tidak. Kau berangkat sendiri. Kemudian amalan yang kedua, puasa. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam itu milik dia. Hitungannya udah ada kecuali puasa. Kata Allah azza wajal fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang memberikan balasan terhadap puasa itu. Berapa hari puasanya? Ya, 9 hari kalau bisa. Loh, tapi kan ada hadis Aisyah yang menyebutkan dia enggak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam puasa. Di 10 awal Dzulhijjah. Para ulama menjawab ungkapan Aisyah ini, yang pertama, ibadah puasa ini ibadah yang tidak terlihat, jemaah. Enggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan, oh Nabi sholat, tapi puasa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam 9 hari berapa kali bermalam di rumahnya Aisyah? Sehari aja seharusnya. Dan boleh jadi Nabi kadangkala meninggalkan beberapa puasa agar jangan sampai dianggap wajib. Boleh jadi seperti itu. Tapi yang jelas puasa termasuk amal soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Taala. Maka usahakan untuk niat puasa. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini, Al-Imam Nawawi mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Puasa di 9 hari awal Dzulhijjah ini dianjurkan dengan anjuran yang keras. Sebagian istri Nabi menyebutkan Nabi tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang termasuk puasa di 10 awal Dzulhijjah ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada riwayat dari Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Qatadah, dan itu pendapat kebanyakan ulama. Karena kalau bicara dalil, cukup dalil yang menyebutkan tadi, tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Berarti semua amalan yang kita sebutkan di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah puasa. Kita kemarin puasa Ramadan, kemudian kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin di Dzulqa'dah ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa 3 hari, alhamdulillah. Dan insyaallah kita sambut dengan puasa di awal Dzulhijjah ini. Kemudian salat. Bicara salat ini ya memperbanyak salat-salat sunnah tentunya. Jaga salat wajibnya, usahakan di 10 awal Dzulhijjah kita mendapati takbiratul ihram. Rencanakan azan ke masjid. Saya terus terang kadang-kala kita ini azan masih ngobrol ya. Kapan ke masjidnya? Qomat. Apalagi kalau tahu imamnya bacaannya panjang, tenang. Kita telat masih dapat insyaallah. Khususnya kalau sholat subuh hari Jumat. Itu kadang-kala imamnya baca as-sajdah jemaah. Kata dia, ya cukuplah 5 menit mungkin baru ke masjid. Maka usahakan 10 awal Dzulhijjah, rencanakan dapat takbiratul ihram. Ini bicara sholat fardunya. Selain kita jaga 12 rakaat tadi, kemudian ya duha, tambahin juga sholat malam. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tadi tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini, disebutkan idza dakhalal ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, dia itu bersungguh-sungguh sampai enggak mampu. Artinya sampai habis tenaganya. Dan juga beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layali al-ashr, usahakan di 10 malam awal Dzulhijjah itu jangan kalian matikan lampu di rumah kalian. Apa maksudnya? Ya, jangan tidur. Orang kan kalau mau tidur matikan lampu. Nah, tidur lagi 10 awal Dzulhijjah. Apakah boleh itikaf? Boleh, jemaah. Enggak bid'ah, Ustaz. Itikaf itu sepanjang tahun, jemaah. Boleh. Artinya kalau antum merasa anak kayaknya kalau di rumah berat, antum sebelum maghrib titip HP-nya sama istrinya, titip semuanya, anak ke masjid. Kapan balik? Sahur. Umpamanya seperti itu. Enggak apa-apa. Supaya lebih fokus. Masjid Abdillah jangan ditutup ya. Ana minta kepada DKM Masjid Abdillah jangan ditutup di 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah ini usahakan jangan ditutup. Fadhol yang mau iktikaf umpamanya, kalau mau dibuat pendaftaran ya enggak apa-apa, yang mau daftar karena DKM mau menyediakan sahur ya enggak apa-apa umpamanya. Itu mungkin kalau ingin seperti itu. Jadi usahakan ya kita memperbanyak sholat. Kemudian takbir, tahmid dan tahlil, zikir secara umum. Tapi berkaitan dengan takbir ini ada anjuran khusus ya. Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sampai 3 kali Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Itu dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin a'zamu 'indallah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi al-amal fihin, tidak pula beramal soleh lebih dicintai di dalamnya min hadhil ayyamil ashr, dari beramal 10 awal Dzulhijjah ini. Fa akthiru fihinna, di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perbanyak kalian di 10 awal Dzulhijjah itu minat tahlil wat takbir wat tahmid, banyak baca takbir, tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak terusan. Sambil berjalan, sambil naik motor, di tempat tinggal antum, di 10 awal Dzulhijjah ini. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini. Di sini kalau kita ngelihat ya, selalu perawi hadis itu berusaha untuk mengamalkan hadis yang dia riwayatkan. Jadi bukan hanya menjadi wacana. Oh, saya ngerti. Oh, saya faham. Karena ilmu itu tidak akan berguna kecuali tatkala diamalkan. Tadi ketika Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas hadis tentang 10 awal Dzulhijjah, dia berusaha bersungguh-sungguh sampai habis kekuatan dia. Dan dia mengatakan jangan matikan lampu di malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Di sini kalau kita lihat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis agar memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid, beliau menjadi orang yang mengamalkan ini terlebih dahulu. Maka disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mereka di 10 awal Dzulhijjah ini yakhrujani ila suq, mereka keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Kenapa ke pasar? karena pasar itu tempat kumpulnya banyak manusia. Terus terang ana berharap sekali-kali kita kajian di pasar, jemaah. Sahih, jemaah. Di sini Abdullah bin Umar berangkat ke pasar. Apa yang dia lakukan di pasar? Enggak belanja, enggak melihat barang. Satu yang dilakukan, yukabbirani, bertakbir. Maka kalau kita bicara takbir keliling itu, kan ada takbir keliling itu. Sebenarnya enggak apa-apa. Tapi seharusnya takbir kelilingnya berangkat ke mana? Ke pasar. Berangkat ke pasar. Ya walaupun antum akan dianggap membawa aliran baru ya. Ini aliran apa lagi? Kata dia, jenggot-jenggot kayak gini takbiran. Tapi itu sunnah, jemaah. Umar radhiyallahu anhu ketika 10 awal Dzulhijjah dikatakan kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Dia berangkat haji. Dan dia tinggal di Mina sebelum tarwiyah, sebelum pelaksanaan ibadah haji. Dan Umar bertakbir. Fayasma'uhu ahlul masjid. Umar ini takbir di tendanya. Orang-orang di masjid dengar suaranya Umar bertakbir. Artinya suara itu keras. Fayukabbirun. Maka yang di masjid bertakbir. Fayukabbiru ahlul aswaq. Musim haji itu termasuk musim pasar, jemaah. Karena dulu pasar itu biasanya di momen-momen tertentu. Makanya kalau kita lihat di Jember ini ada pasar Sabtuan, ada pasar Rebo, ada pasar Selasaan, Jumatan. Di momen-momen tertentu biasanya mereka pasar. Enggak seperti sekarang, pasar 24 jam sekarang. Maka orang-orang di pasar pada saat di Mina itu mereka ikut bertakbir. Hatta tartajja Mina takbiran. Sampai Mina itu bergetar dengan suara takbir. Bukan son horek ya. Yang bikin bergetar, ini suara takbir itu membuat bergetar Mina itu, jemaah. Dan disebutkan juga Abdullah bin Umar, beliau bertakbir di Mina di 10 awal Dzulhijjah. Dan selesai sholat beliau bertakbir, wa ala firashihi, di atas ranjangnya beliau bertakbir, wa fi fustatihi, di tendanya bertakbir, wa majlisihi, di tempat duduknya bertakbir, wa mamsyahu tilkal ayyam jami'an, di jalan-jalannya dia takbiran. Maka dianjurkan untuk mengangkat suaranya ketika bertakbir di 10 awal Dzulhijjah ini. Ada sedikit khilaf di antara para ulama memang. Apakah takbirnya mutlak, Ustaz? Ya, pendapat yang lebih kuat mutlak memang. Walaupun Al-Imam Syafi'i berpendapat dianjurkannya bertakbiran itu di 10 awal Dzulhijjah ini tatkala melihat hewan ternak. Melihat kambing di pinggir jalan, oh ini bakal disembelih ini, labbaik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disebutkan. Jadi beliau mengatakan, yustahabbu bihali ru'yati bahimatil an'am. Jadi dianjurkan ketika melihat hewan ternak. Adapun Imam Ahmad berpendapat secara mutlak. Baik, juga ada takbir yang setelah sholat ya. Itu mungkin nanti dibahas oleh para asatidz yang lainnya. Kemudian hendaklah memperbanyak sedekah. Secara umum, jemaah. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak mampu, jarang bersedekah karena memang uangnya tidak banyak, usahakan 10 awal Dzulhijjah antum sedekah. Kenapa? Tadi untuk mendapatkan pahala yang besar. Sekalilah antum sedekah. Dan sebagian kita itu biasanya, bukan biasanya, biasa atau suka menerima. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka 10 awal Dzulhijjah tadi, antum berusaha untuk di atas. Berbuka. Kita biasa dikasih berbuka sama orang. Padang kalah. Oke, 10 awal Dzulhijjah, apalagi mahasiswa ya. Cari di mana ada buka gratis ini kan. Oh, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Antum datang ke Masjid Abdillah sambil bawa. Ana juga bawa. bawa gorengan, bawa apa, bawa kurma, fadl jemaah. Ini kesempatan jemaah. Jadi sedekah, kemudian ada kurbannya. Jadi yang punya kelebihan harta, kemudian tidak berkurban, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana. Nggak usah dekat-dekat ke tempat sholat kita. Masa engkau punya kelebihan rizki, tapi nggak mau berkurban. Ya Ustaz, anak kurban perasaan. Ya Ustaz, perasaan. Yang benar kurban hewan ternak. Dan alhamdulillah sekarang ini harga hewan ternak sedang murah. Dan Masjid Abdillah ini antum enggak harus beli di Masjid Abdillah. Enggak usah, enggak perlu, enggak harus kirim fulus. Boleh jadi antum bawa dombanya. Atau antum potong di rumah antum. Potong sendiri. Jadi enggak harus potongnya itu di masjid jemaah. Jadi jangan pernah berpikir berkorban itu harus bersama-sama. Tidak. Para sahabat Nabi kurbannya di rumah mereka. Apalagi dulu ya, ketika rumah mereka itu gak ada aspal, gak ada keramik, gak ada apa. Mereka kurban, bismillah. Dan gak usah bingung, Ustaz, wallah Ustaz, anak itu gak bisa ngulipin. Antum potong sama kulitnya. Gak apa-apa, siapa? Antum pikir, waduh Ustaz, pelan-pelan. Ini 2 jam gak selesai, antum, kalau gak punya keahlian. Potong aja sama kulitnya. Kasihkan tetangga. Loh, kok masih ada kulitnya? Afwan, anda gak bisa. Antum kulitin sendiri. Gak apa-apa, jemaah. Gak apa, karena memang itu gak mampu. Atau boleh jadi, wah ini enak dimasak sama kulitnya sekalian. Fadol dimasak sama kulitnya gitu. Artinya gak harus di masjid. Gak harus dilihat orang. Dan dalam berkorban ini, antum perlu jaga hati, jemaah. Kadangkala orang titip sapi di masjid. Orang-orang pada ngelihat, oh, gede banget sapinya siapa? Sapinya siapa yuk? Ya gitu orang. Jamaah, jaga hati jamaah. Sudah taruh di masjid, titip nama antum. Kalau antum mau nyembelih, gak apa-apa. Gak usah titip nama. Antum yang nyembelih. Jadi yang paling utama kurban itu, yang pertama adalah 1 ekor onta. Sendirian. Setelah itu, 1 ekor sapi sendirian. Setelah itu 1 domba sendirian. Ada yang mau

Jadi yang paling utama kurban itu, yang pertama adalah satu ekor onta sendirian. Setelah itu, satu ekor sapi sendirian. Setelah itu, satu domba sendirian. Ada yang mengatakan, kok lebih utama domba? Iya. Daripada sepertujuh domba. Karena kalau domba, antum bisa motong sendirian. Kalau sepertujuh kambing, tujuh orang mau motong, enggak mungkin lah. Yang ada tujuh orang, satu pegang kakinya, satu pegang ekornya, satu pegang tetap yang nyembelih. Atau gantian, antum sedikit, semua pelan-pelan. Enggak boleh. Rasul SAW ketika beliau haji, beliau nyembelih, beliau mengorbankan itu 100 ekor unta. 100 ekor. Jadi beliau ketika punya kelebihan harta, beliau pikirkan berkorban buat Allah Azza wa Jal. 63 dipotong sendiri, sisanya disembelih sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang punya hewan kurban untuk dipotong dianjurkan, ya, diperintahkan sama Nabi SAW agar dia tidak potong rambut dan kukunya ketika masuk awal Dzulhijjah. Usahakan, ya. Sebagian mengatakan kan cuma makruh saat, iyalah, di 10 awal Dzulhijjah ini yang sunnah-sunnah kita kerjakan, yang makruh-makruh kita tinggalkan. Jangan dibalik. Kan cuma makruh saat. Oke, terus ini obliyabadiyah kan cuma sunnah, Ustaz. Akhirnya ini orang yang makruh digarap, yang sunnah ditinggalkan. Padahal seharusnya kita berlomba-lomba di 10 awal Dzulhijjah ini. Bukan malah yang makruh tetap dikerjakan. Maka usahakan. Oh, yang masih ngerokok, ya. Ngerokok, Ustaz. Kan makruh, Ustaz. Oke. Kalau mungkin ada pendapat yang mengatakan makruh, tapi 10 awal Dzulhijjah berhenti ngerokok. Karena makruh itu, kalau dikerjakan enggak apa-apa, kalau ditinggalkan berpahala. Itu kalau bicara hukumnya makruh. Tapi rokok ini ada tulisannya, jemaah. Rokok itu membunuhmu. Tapi subhanallah, enggak dibaca sama orang. Baik, kemudian semualah amalan soleh lainnya yang nanti puasa hari Arafah, jangan lupa. Kemudian di hari Arafah itu perbanyak zikir tersendiri, jamaah. Hari khusus itu perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi keutamaan hari Arafah bukan hanya untuk yang haji. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Dan sebaik-baiknya yang diucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat anda sampaikan. Ditambah lagi amalan-amalan yang lainnya, jemaah. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum seorang yang dia tinggal di Mekah dan ingin berkurban di luar Mekah, tempat lain, misalnya seperti Indonesia atau tempat yang lainnya. Karena anak sempat mendengar ada yang melarangnya dan seorang harus berkurban di tempat dia tinggal. Mohon nasihatnya, Ustaz, dan arahannya, Ustaz. Barangkali ada dalil yang menguatkan tentang hukum boleh atau tidak berkurban di luar tempat tinggalnya. Syukran jazakallahu khair. Ahibati fillah. Jadi kurban ini pada hakikatnya orang itu menyembelih sendiri. Itu yang dianjurkan. Dan dianjurkan untuk makan dari sesembelihannya. Kalau dia potong di luar kota dia, maka dia enggak bisa makan. Maka di sini dalil mengatakan dia anjurkan untuk motong di tempat dia, itu tepat. Tapi kalau dia punya kelebihan, dia potong sudah di rumahnya, dia alhamdulillah punya kelebihan harta, silahkan. Dia potong di tempat lain. Karena kurban itu juga bisa diwakilkan. Tetap bisa menyembelihnya diwakilkan sama orang lain. Jadi gak masalah, antum potong sendiri, satu ekor, terus sisanya antum berikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan untuk disembelih di tempat itu. Itu tidak masalah, insyaAllah. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan yang di Mekkah, ya. Kemarin

0: ada sedikit fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa ormas tentang bolehnya menyembelih dam. Dam itu bukan kurban. Dam itu adalah hewan ternak yang disembelih karena pelaksanaan ibadah haji. Maka itu tetap dilaksanakan di Mekah, jemaah. Ketika hewan sembelihan kurban disembelih, ada keyakinan bahwa di salah satu lutut hewan kambing atau sapi ada cairan yang bisa menumbuhkan rambut termasuk jenggot. Apakah boleh bagi orang yang tidak ada jenggot mengoleskan cairan tersebut untuk menumbuhkan jenggot? Syukran, Ustaz. Ya, ahibati fillah, yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Karena yang menumbuhkan jenggot itu siapa? Allah azza wajalla. Kita enggak bisa menumbuhkan jenggot. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ful liha." Biarkan jenggot. Bukan tumbuhkan jenggot. Kalau tumbuhkan jenggot gimana? Ada orang-orang yang memang tidak ada jenggotnya. Apakah kemudian dia harus pakai minyak, pakai apa? Ya enggak, biarkan jenggot. Pakai orang adab ingin punya jenggot bukan karena sunnah. Karena apa? Kayaknya kurang ganteng nah, kalau enggak pakai jenggot. Tapi kalau karena sunnah enggak dianjurkan. Tapi kalau antum ingin anak kepingin lebat, ya fadl, enggak apa-apa. Tapi ingat, bukan diperintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Hadisnya itu membiarkan yang punya jenggot ya. Kalau enggak punya, sebagian ustaz masya Allah jenggotnya cuma 3 umpamanya. Ya sudah, memang rezekinya dia seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Niat ini ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum ustaz. Istri ana bilang ke ana begini. Kan bulan depan tuh insyaallah ada 2 temanku nikah. Boleh enggak salah satunya kondangan berdua aja? Suami istri enggak ngajak anak. Usia di bawah 2 tahun. Lalu ana tanya sama istri, gimana caranya? Dia menjawab, ya titip ke orang tuaku aja. Ana mendengar jawaban ini jujur sedih. Tapi mungkin ada sudut pandang dari istri yang bisa jadi ingin rehat sejenak dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Lalu istri ana chat lagi, Ustaz, kalau enggak mau anak kita dititipkan, ya aku minta izin berangkat sendiri dan kamu yang jaga anak. Karena aku ingin kondangan dengan tenang. Apakah ini efek dosa-dosa suami? Sehingga istri memiliki pikiran demikian, apa hendaknya sikap anak dalam hal ini, Ustaz? Ya, jamaah kita harus memahami ya, kondisi wanita sekarang ini. Wanita saat ini banyak digempur oleh arus feminisme yang berusaha untuk menjadikan wanita malu dengan gelar ibu rumah tangga. Itu yang terjadi. Tapi kalau tadi yang diminta oleh istri antum sama antum sepertinya masih lumrah lah dalam kondisi yang sekarang ini, enggak masalah sebenarnya. Jadi kalau dikatakan tadi dia ingin rehat, perlu sekali-kali istri itu diajak berlibur. Perlu. Istri itu mungkin ingin berduaan. Makanya anak sering sampaikan bagaimana kita itu baik sama tetangga kita. Menjalin hubungan baik sama tetangga kita. Kalau ada acara-acara seperti ini, bisa titip anak ke tetangga. Nanti kalau tetangga juga mau pergi, anaknya titip ke kita. Contoh nih, tahu-tahu ada suami datang. Suami datang. Mau punya hajat sama istri. Istri lagi gendong anak. Bang, bangun bang. Iya bangun, titipin tetangga. Betul, Syamal. Kejadian di masa Nabi SAW. Nabi itu alaihi salatu wasallam menikah sama Ummu Salamah. Sejak awal Ummu Salamah sudah ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilamar ya. Ummu Salamah ini cantik jemaah. Ketika dilamar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah menyampaikan, "Ya Rasulullah, ini dhatu iyal. Aku ini punya anak tiga, Ummu Salamah. Masih kecil-kecil semuanya. Wa ana mar'atun ghayur. Dan aku perempuan yang pencemburu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, kalau anak-anakmu ya kita gabungkan jadi anak-anak kita. Maksudnya kita akan ikut mengurusin. Adapun kalau sifat kecemburuanmu ya kita minta tolong sama Allah SWT. Jadi antum kalau bicara istri pencemburu ya banyak doa minta tolong sama Allah SWT. Setelah nikah, Nabi SAW tidak pernah bermalam di rumahnya Ummu Salamah. Belum nih jaman. Kenapa? Karena Ummu Salamah selalu ngurusin anaknya. Nanti gendong Zainab, anaknya yang paling kecil namanya Zainab. Zainab lagi. Nabi datang salam. Ummu Salamah kata dia, lagi gendong Zainab. Akhirnya enggak bisa. Apa yang terjadi? Datanglah Bilal bin Rabah menjumpai Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ayo Zainab, mana Zainab? Ini katanya, sini aku bawa Zainab. Dah. Akhirnya Nabi SAW baru bisa masuk ke tempatnya Ummu Salamah. Jadi gak ada masalah ketika kita menitipkan anak kita sesekali. Bukan selalu. Karena ada yang nitipkan anaknya sepanjang tahun sampai anaknya besar-besar. Karena bapak ibunya sibuk bekerja. Kali ini sekali-kali gak apa-apa. Istri mau istirahat, mau ngobrol sama teman-temannya, umpamanya. Dan kalau dia menawarkan tadi, kalau engkau gak mau ya gantianlah bang. Sekali-kali gak apa-apa. Suami umpamanya membantu istrinya. Tapi para istri, tolong ingat, tetap pemimpin di rumah adalah suaminya. Hormatin dan hargai dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ana ada hadiah. Ana akan bertanya beberapa pertanyaan.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar? Atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
4: Kalla idza balagati tsaraqi wa qila man raq.
3: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
4: Ila rabbika yawma idhinil masaq.
3: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
4: Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
5: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkar al-masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.

0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 105.4 MHz. 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Apa yang diperingatkan oleh Allah dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang sangat berbahaya, melebihi bahaya apa yang diperingatkan terkait dengan masalah yang akan memudaratkan jasmani dan fisik atau badan kita. Namun karena kita tidak paham sungguhnya akan makna ini, maka peringatan yang berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan diri fisik badan kita, maka kita cepat tanggap, cepat merespon, bahkan semua meresponnya. Tapi kalau peringatan itu adalah berbentuk peringatan yang datangnya dari Allah, peringatan dari Rasulullah yang memperingatkan dari suatu yang jelas dan pasti akan bahayanya, maka kita kemudian tenang-tenang saja, ini alamat dan pertanda kita akan mendapatkan bahaya. Karena sepatutnya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya lebih kita sambut dan lebih kita tanggap dan respon timbang peringatan-peringatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh ulama ahli tafsir memperingatkan kepada ahlul kitab, mereka dilarang berbuat ghulu berlebihan di dalam agama, maka kita umat Islam kena dengan peringatan tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Yang antara lainnya adalah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Buthami, salah seorang qadi atau hakim di negeri Qatar. Umat Islam kena dengan peringatan Allah kepada ahlul kitab, kena dengan larangan ini ditujukan kepada mereka juga, dikarenakan umat Islam akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang mengatakan, la ya'tianna ala ummati ma ata ala bani Israel hatta law anna fihim man ata ummahu ala niyatan fayakunu fi hadhil ummah. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada kaum Bani Israel. Sampai-sampai kalau ada di antara mereka orang yang berzinah dengan ibunya sendiri, maka akan ada pada umat ini. Ini menunjukkan kita ini kalau meninggalkan sunnah, berdampak dan berakibat kepada mengikuti sunnah yang bukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tuntut, kita pelajari, kemudian kita berpegang teguh dengannya, pegang kuat-kuat sekali.

0: Pun di dalam atau di balik berpegang kepada sunnah itu, kita akan mendapatkan ujian berat. Maka disinilah ujian bagi kita, yang di balik ujian itu kalau kita sukses dan lolos, maka pahala besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Dan dengan usaha yang seperti itu, kita telah berusaha untuk menyelamatkan diri supaya tidak termasuk dalam kelompok orang yang merugi.
1: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia membantu.
2: Meninggalkan sholat satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-salah wa hukmu tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu ada buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dengan meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Ini sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
3: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi kalau engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya.
1: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas.
4: Kata Rasulullah SAW, inna hadzal qabr atau inna hadzal qubur, semuanya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita tahu kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini sudah adalah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek anda tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat, ya. As-sholatu nurun, itu yang akan menemani anda. Bukan uang yang anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-sholatu nurun. Bukan mobil mewah anda yang akan menemani anda di kuburan. Bukan harta-harta yang anda miliki. Bukan ketenaran yang anda miliki yang membuat menemani anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-sholatu nurun. Kata Nabi, sholat adalah cahaya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bingung dengan jadwal yang terus berubah? Atau jam dinding sering habis baterai dan sering macet? Atau Anda butuh tampilan waktu yang canggih dan modern? Saatnya miliki segera jadwal sholat digital otomatis. Tersedia berbagai ukuran dengan jadwal sholat sesuai dengan lokasi Anda. Jadwal sholat digital ini juga dilengkapi dengan fitur seperti input nama khatib sholat Jumat dan laporan keuangan masjid. Terdapat buzzer yang akan berbunyi untuk penanda waktu sholat. Terdapat fitur countdown atau hitung mundur menjelang azan. Terdapat fitur jeda iqomah dan setting tulisan menggunakan aplikasi di HP dan WiFi tanpa internet. Serta semua bisa disetting sendiri. Segera miliki jadwal sholat digital otomatis. Informasi lebih lanjut, hubungi 0819-0786-1110 atas nama Abu Zahra atau di nomor 0819-3314-8666. Barakallahu fikum.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Apa yang senantiasa Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat iman, dari nikmat-nikmat hidayah, dari nikmat-nikmat berupa ketaatan-ketaatan yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya makna apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yaumiyah kita. Wahai Rabb kami, wahai Allah, anugerahkan kepada kami di dunia ini hasanah, dan anugerahkan kepada kami kelak di akhirat setelah kita meninggalkan dunia hasanah. Hakikat hasanah di dunia, para ulama kita menjelaskan, adalah wasilah ilal hasanah fil akhirah. Hasanah yang kita raih di dunia, yang itu adalah pemberian Allah Rabbul Alamin, hakikatnya adalah wasilah, jalan bagi kita untuk mendapatkan hasanah fil akhirah. Dan tidaklah kita memahami hasanah fil akhirah kecuali ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam jannahnya, dan kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita yang paling tinggi-tingginya nikmat, yaitu an-nadru ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berjanji, waladaina mazid, dan adalah di sisi Allah puncak daripada nikmat yang Allah berikan, khasanah yang Allah berikan adalah tambahan nikmat yang a'dhamun ni'am fil jannah, yaitu an-nadru ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikat nikmat ini menjadikan kita tidak pernah memahami nikmat surga semua, menjadikan kita tidak pernah memahami nikmat semua yang ada di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena nikmat jannah adalah nikmat makhluk. Karena surga Allah adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat kita memandang wajah Allah Azza wa Jalla adalah nikmat bersama Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Mulia. Dan Allah jadikan nikmat fil jannah wasilahnya adalah nikmat kita jannah di dunia. Hasanah yang kita minta kepada Allahu Rabbul Alamin, atina fid dunya hasanah, agar kita diberi oleh Allah di dunia ini hasanah. Kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, wa fil akhirati hasanah, di akhirat kita juga mendapatkan hasanah. Hakikatnya bukanlah nikmat yang terpisah. Karena nikmat hasanah tadi kita jelaskan di akhirat adalah jannah, dan demikian juga di dunia hasanah yang kita minta juga sebenarnya adalah kita meminta nikmat jannah, meminta nikmat kehidupan kita meraih surga di dunia. Karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan nasihat tentang masalah ini, beliau menerangkan, masakinu ahli dunia kharaju minad dunya wa ma lam yaduku ta'mal atyaba ma fiha. Orang-orang miskinnya orang-orang di dunia, orang-orang gagalnya orang-orang di dunia adalah kharaju minad dunia, orang yang keluar meninggalkan dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Walam yadukuma atyama fiha. Dan dia tidak pernah merasakan yang paling thayyib di dunia. Yang paling nikmat di dunia. Yang paling indah kehidupan dunia. Maka ditanyakan oleh ba'du salaf, "Wa ma atyabu ma fiha?" Apakah kehidupan yang paling nikmat, yang paling menyenangkan, yang paling lezat di dalam kehidupan dunia? Maka beliau menerangkan mahabbatullah. Kehidupan di mana seorang hamba menikmati cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhu. Kehidupan di mana seorang hamba senantiasa taat kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menerangkan orang yang dia di dunia belum pernah merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga di akhirat. Maka dari sana tidaklah kita akan meraih surganya Allah Azza wa Jalla di akhirat kecuali kita meraih surganya Allah di dunia. Karena akhirat adalah darut tayyibin, negerinya orang-orang yang tayyib, negerinya orang-orang yang baik, yang tidak ada kejelekan sedikit pun ada pada dia. Karena itu orang yang masuk di jannahnya Allah kecuali orang yang sudah tayyib, orang yang sudah baik. Dan demikian wasilahnya adalah orang yang mendapatkan atyaba ma fiha.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabat Muhajirin sibuk di pasar. Sahabat Ansar, sahabat Muhajirin sibuk di pasar. Sahabat Ansar sibuk di kebun. Abu Hurairah, ya nara. Enggak ada disibukkan. Rumah aja enggak punya. Tinggal di emperan Masjid Nabawi. Maka sebabnya sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia mengambil tempatnya di neraka. Ini para jamaah dirahmati Allah azza wa jalla, sangat banyak lafaz yang seperti ini. Terus kita akan dengar, falyatabawwa maq'adahu minan nar, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sangat banyak akan kita temukan. Kenapa? Karena ini memang hadisnya mutawatir ma'nawiyan. Mutawatir secara makna, riwayatnya sangat banyak. Saking banyaknya tidak perlu dipertanyakan sahih apa tidak. Ya ulang ketuanin, wah pasti sahih. Dan ini menunjukkan betapa besarnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang para jamaah, Allah sebutkan dalam suratul A'raf ayat yang ke-33 itu, Allah menyebutkan, qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian. Ma zahara minha wa ma batan. Yang nampak maupun tersembunyi. Wal ithm, perbuatan dosa. Wal baghi, melampaui batas. Walbaghi bighairi haq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah haramkan berbuat syirik yang tidak pernah diturunkan oleh Allah bukti kebolehannya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini haram paling haram. Jadi ya narak haraman lek nene wah. Haram paling haram itu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Apa praktiknya sekarang? Menyampaikan agama, mengatasnamakan, ini datang dari Allah, ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berat hadis ini para jamaah. Besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau menyampaikannya saja seperti ini dosanya, fakaifa biman amila bihi, apalagi yang mengamalkannya. Sekedar penyampaian, ngerti nukah nabi terukat lagu yang doa. Tidak pernah nabi mengatakan demikian. Lagu paran pengeto. Ini sudah besar dosanya, apalagi mengamalkan hadis yang tidak benar itu. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Maka ini hal penting, ada unsur kesengajaan. Aparan sengaja, tuang pe ya lemah, lagu tetap sampai yang pe. Ya pe sebut ya lemah. Tuang pe ya palsu, tahu kita palsu. Tapi tetap kita sampaikan, kita tidak sebutkan kepalsuannya. Justru kita suruh orang beramal berdasarkan hadis palsu. Ini makna ta'ammada. Mau muta'ammidan, ada kesengajaan. Dan maka inilah yang diancam dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambil tempat di dalam neraka. Ya, rani tabu. Madimar rani apa? Hah? Rani apa? Apa duga? Luar biasa. Ya aku dengar engkap apa ke PK bro duga. Iya wah nini wah. Rani kepe taman neraka ngerti lalu kerasna. Hah? Ya pirani? Ya pirani? Bawa apa lagi ke YPI tabiak terani mesti? Oh iya tak utang ta nuka. Oh iya ampuk tekawa sholat nuka. Ya bukan masalah sholat nini. Lagu sholat siaknya tentu Nabi ngawe iya, YPI ngawe iya. Balamu. Jadi ini berat para jamaah. Mula ngerti aja teliti kah nuka. Harus. Maka dulu para ulama ussalaf, para jamaah dirahmati Allah azza wa jalla, kanu la yas'aluna anil isnad. Sebagaimana dibawakan di dalam muqaddimah Sahih Muslim itu. Ya. Dulu orang tidak pernah bertanya siapa perawinya, hadis ini tidak ada. Falamma rukiban nas as-sa'b wadh-dhulul. Tapi ketika mulai zaman fitnah, masuk orang-orang luar Arab masuk ke dalam Islam. Ada yang berpura-pura masuk Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Mulailah orang mempertanyakan, samulana rijalakum, sebutkan siapa perawinya. Nukano. Aikan riwayatan hadis ini. In kana min ahli sunnah qubil. Kalau ahli sunnah diterima. Tapi kalau bukan ahli sunnah tidak diterima hadisnya para jamaah. Syarat luar biasa. Kenapa? Menjaga kemurnian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena imbasnya, hasilnya berbahaya. Akan banyak amalan-amalan yang kita katakan ajaran Islam, padahal itu bukan ajaran Islam. Gara-gara hadis palsu. Gara-gara hadis dhaif. Gara-gara hadis mungkar. Betapa banyak ini para jamaah. Nanti datang bulan Rajab, ada namanya Salatul Raghaib. Malam Jumat pertama dari bulan Rajab, salat antara Maghrib dengan Isya dengan 1000 Qul Huwallahu Ahad. Apa dasarnya? Hadis tidak sahih. Dan itu orang anggap agama, kita anggap agama. Kenapa? Bentuknya agama. Ada hadisnya. Tapi ternyata setelah diteliti, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala menyebutkan, fis sahihi syughlun an saqimihi. Di dalam hadis yang sahih itu sudah cukup menyibukkan kita. Jangan lagi disibukkan oleh hadis yang tidak sahih. Apa kenanya? Isahih no beyak puna buik ngawi. Tengkura ke meta yakna sahih. Isahih no beyak na buik ngawi penine eh. Kah? Apalagi kita mau mengerjakan yang tidak? Tidak sahih. Jelas, Abu? Alhamdulillah. Baik. kita akan ambil beberapa fawaid dari hadis yang mulia ini para jamaah. Yang pertama, faedah yang pertama dari hadis ini, tajarru'ul kadzib 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khatirun jidda. Berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahaya sekali. Kenapa? Li'anna al-kadhiba 'alaihi ashadd wa a'dham min al-kadhibi 'ala ghairihi. Sebab berdusta atas nama Nabi lebih dahsyat, lebih besar dosanya dibandingkan berdusta atas nama orang lain. Oh, ada yang berani dusta atas nama Nabi? Banyak. Kalau tidak ada, enggak mungkin muncul hadis palsu. Jadi berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahaya besar. Karena dusta atas nama beliau lebih dahsyat, lebih besar dosanya dibandingkan berdusta atas nama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min a'zamil muharramat. Dan ini adalah di antara haram yang paling besar. Haram paling haram. Bangkum kumbi angkuna, mohon maaf niki. Empat bawi nono kumbi angkuna haram. Haraman lagu Nenek Malik. Kah. Lebih haram lagi nih para jemaah. Sebab apa? Keharaman babi itu semua orang tahu. Tapi sekarang hadis yang tidak benar, hadis yang palsu ini, siapa yang tahu kalau bukan para ulama. Nah, kita kelas-kelas orang awam mudah terketipu. Hadis nenek. Nggak anggap itu hadis nenek. Tidak tadah wah. Malik kata, Bukhari Muslim. Duka. Lagu Bukhari imbe ke, Muslim imbe ke. Kamu tidak batur nengka soal nepe. Sok nara stempel Bukhari Muslim. Jari wah. An-nazafatu minal iman rawahul Bukhari. Nuka. Bapituk kemis bongkar hadis Bukhari. Ini ada kendaitan an-nazafatu minal iman pin Bukhari. No. Jadi dusta atas nama Nabi ini min a'zamil muharramat, di antara haram yang paling haram. Apalagi berdusta atas nama siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Poin yang kedua. Yambaghi lil insan al-hadhar min nisbati syai'in ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yata'akkad minhu. Hendaklah seseorang waspada, hati-hati. Jangan menyandarkan sesuatu kepada Rasul kalau belum dipastikan. Jadi lamun ya pepastian ya Nabi rukat, Nabi gawe ya, Nabi nyetujun ya, kak pebecat-becat nyampe yang ya, jangan. Hati-hati, kenapa? Ya, karena tadi bisa masuk kategori orang yang berbohong. Wala yajuzu lil insan an yarwi haditsan wa huwa mutaraddidun fi thubuti. Dan tidak boleh seseorang meriwayatkan atau menyampaikan suatu hadis, menceritakan suatu hadis kalau dia masih bingung tentang kesahihannya. Illa ma'a bayanihi aw dzikrihi, kecuali dijelaskan derajatnya, disebutkan derajatnya fi ghairi sighatil jazm, dengan kata-kata yang tidak pasti. Sekali lagi para jemaah, hendaklah seseorang hati-hati, waspada. dalam menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila belum dicari tahu kesahihannya. Jadi lamun yakna pasti sahihna, taunya onyak nyampeangnya. Lebih baik kita mengatakan konon adekun. Nah lamun adekun ja bau ya, bau tetu. Tapi kalau mengatakan begini sabda Rasulullah, angute nu kana binta, tetu nene wah. Kalau dia tidak benar, maka masuk kita salah satu pembohong. Maka di sini dikatakan, dan tidak boleh seseorang meriwayatkan, menyampaikan suatu hadis dia bimbang apakah sahih atau tidak. Berarti benar-benar syarat menyampaikan hadis itu petuang tentu sahih. Berarti enggak sembarangan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan ini ada malaikat pencatatnya loh para jamaah. Enggak sembarangan. Maka itu sebabnya banyak sahabat itu jarang mau menyampaikan qala Rasulullah. Jarang. Kenapa? Takut salah. Padahal mereka hidup dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka langsung mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun." Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis, hadis ini bohong. Tapi tetap disampaikan, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu dari pembohong. Maka di sini dikatakan oleh para ulama kita, fakullu syakin, siapapun yang ragu kesahihan hadis itu tetap disampaikan tanpa disebutkan derajatnya, masuk dia ke dalam orang yang berbohong. Jadi masalah hadis niki ya bau macam-macam para jamaah. Ukurannya na ena pilenin ni tang geto ke julun dek. Ka penungkulang atas nama nabi atau nungkulang atas nama ustad, araan penungkulang atas nama ustad. Ringan nungkulang pe, nungkulang ja. Tapi kalau berbohong atas nama nabi ni, pe bait kolan pe pin neraka. Berat. Karena apa? Karena mengakibatkan banyak agama yang muncul, ajaran yang muncul gara-gara mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu lamun engkat manusia aik gen miaknya jadi agama pe. Akan banyak yang menentangnya. Tapi kita niki banyak kita karena tidak paham ilmunya alugu ita abongol ita nene. Hadis tuka batu do ita wah. Baran ya aku tahu aku hadis nuka bah hadis wah. No. Ini bahayanya ya yang namanya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu mudah percaya. Yang ketiga. Wadi'ul hadis, tukang palsu hadis. Awin naqil, atau yang membawakan hadis palsu, tukang piak atau tukang edar. Yashtarikani fi dukhulihima fi da'iratil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya masuk golongan dusta atas nama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya pebau berukat. Ya na aku miak nene ni, aku nene sekedar nyampiang. Ya pebau ngeto. Papa hadis ya pebau. Jadi epe tukang pina no, pe lekak masyarana. Epe tukang nyampiang no, pe lekak masyarana. Pada do santai kita kerjasama nene. Nggak bisa para jamaah. Ya. Maka wadi'ul hadith wan naqil, yang menciptakan hadis itu miak-miak-miak, no? Atau yang mengedarkannya, yang membawanya, yashtarikani fi dukhulihima, kedua-duanya masuk dalam lingkup dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kena itu bukan yang tukang buatnya saja, ita si nyampian nugise kena. Kecuali kalau kita mengatakan begini katanya dalam hadis pal, no, jelas sampai palsu ja, ya nak kumbe-kumbe. Begini katanya dalam hadis doib, ya nak kumbe-kumbe. Lagu tentu epe. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ei, sadu wah epe wah. Kenanta Bukhari Muslim wah." Nah, yang menyampaikan ini tetap masuk kategori pembohong meskipun dia bukan tukang buat hadis. Beda namanya bohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, malam yata'ammad, siapa yang tidak sengaja, walam yajsar alaih, dan tidak ada unsur berani untuk berdusta, walam yatasahal fihi, dan tidak menggampang-gampangkan dusta atas nama Nabi, fahadha ma'fuun anhu, maka ini dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di siapa yang tidak ada unsur kesengajaan, setelah itu dia tahu ternyata hadis itu tidak sahih, tidak ada unsur kesengajaan, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Walakin yajibu alaihi an yusahih ma nuqila anhu dzalik, tetapi wajib dia meluruskan riwayat yang sudah disampaikan itu. No. Jadi misalkan ngutip ita supuk hadis, sampai yang ta supuk hadis, ya tetuang hadis ini ya sahih. Tapi setelah itu kita tak tahu entuang tempat denita, maka wajib kita perbaiki kesalahan kita itu, dan ini dimaafkan. Yang tidak masuk dalam kategori dimaafkan, toang pe doib, toang pe palsu, tetap epe nyampeangnya, wah mbak dinne epe, epe, ita, epe, idoib, ita aja soheh, ita aja. Nah ini bahaya ini. Epe aja palsu, wah lamun tiang aja soheh, wah duka. Ini bahaya ini. Tapi kalau kita tidak tahu, enggak ada unsur kesengajaan, kita tidak menggampangkan suatu hadis kita sampaikan, tahu-tahu setelah itu maaf adoib nono sampiang tiang diluruskan, maka seperti ini dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka itu sebabnya banyak ulama dahulu para jamaah dulunya mensahihkan, belakangan mendoibkan. Ada juga dulunya mendoibkan, belakangan ketemu penguatnya, ternyata akhirnya disahihkan. Ini menunjukkan orang ini takut kepada Allah. Ya, bisa terjadi seperti ini. Kenapa? Bisa jadi dulu dia belum tahu dalil-dalil atau jalur-jalur yang lain, riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan, sehingga dikatakan lemah. Ternyata setelah menemukan banyak riwayat yang lain menguatkan, oh ini ternyata hadisnya sahih. Kalau seperti ini yang mulia. Kenapa? Mengambil kebenaran kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, innama 'azmal kadzibu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Nabi itu besar dosanya. Wa 'ala Allah qabla dzalik. dan sebelumnya dusta nama Allah itu lagi lebih besar?
1: Li'annallaha huwal musyarri',
0: karena Allah yang membuat syariat. Maka kalau kita berdusta atas nama Allah, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
1: berarti ittiyanun bidinin,
0: ini namanya kita mendatangkan agama baru.
1: Mo.
0: Kita membuat apa? Agama baru. Wa nisbatu dinin ilaihi lam yashra'uhu Allah, atau mengatakan ini agama Allah padahal Allah tidak pernah mensyariatkan. Ini sebabnya kenapa besar dosanya dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul itu. Karena kita mendatangkan ajaran. Itu sebabnya banyak sekali perkara bid'ah ini dalam agama para jamaah munculnya gara-gara hadis palsu. Nah inilah bahayanya. Itu sebabnya dosanya besar. Karena kita akan menambah agama. Ya. Karena kita akan mengatakan ini agama Allah, ini agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yang muncul dari Rasul itu urusan agama. Sehingga Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Wa ammad din fa ilayya. Adapun urusan agama, aku yang paling tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau mengatakan qala Rasulullah, secara tidak langsung ini agama.
1: Yang terakhir, ad-dha'ifu 'ala maratib.
0: Hadis lemah itu memiliki beberapa tingkatan. Satu, idza kana al-hadithu dha'ifan syadidan. Jikalau hadis itu sangat-sangat lemah, fa innahu la yajuzu lil insan an yarwiyahu illa li bayani dha'fihi, maka tidak boleh kita sampaikan kecuali untuk menjelaskan kelemahannya. Ya pe bau kita duk rukat qala Rasulullah, nguting-nguting kat Nabi, begini sabda Nabi, enggak boleh kecuali ya begini dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis, tapi ini hadisnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Harus ada penjelasannya para jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma in kana dha'fuhu yasiran, jikalau kelemahannya ringan, wa matnuhu mustaqim, namun isinya benar, didukung oleh hadis yang lain, fayajuzu riwayatuhu min ghairi jazmin, boleh disampaikan tetapi tidak boleh dipastikan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hanya satu yang boleh dipastikan itu pada jamaah, kalau hadis itu enggak ada. Tapi yang lainnya harus beserta. Ini dhaif, ini maudhu, ini palsu, ini mungkar, ini hadis dhaifun jiddan. Kalau tidak seperti itu, tidak boleh disampaikan. Kenapa? Jangan sampai kita masuk bagian dan kelompok dari orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebut para jamaah, tima ya'naita mi'a'ita, ya. Sekedar nyerita ya, menceritakan hadis itu tanpa menyebutkan derajatnya, masuk juga kita dalam lingkungan pembohong. Jadi memang lain ini kalau hadis Nabi itu tidak bisa main-main kita para jamaah. Sebab apa? Mengatakan hadis Nabi berarti wahyu dari siapa?
1: Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. wal ilmu indallah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami persilakan para jamaah jika lo ada pertanyaan. Baik, silakan ada pertanyaan. Pizarki jelu, Pizarki. Kah, nengembang jelu mekno.
2: Jazakumul khairan Ustaz.
0: Wa jazakallahu khairan.
2: Luar tema Ustaz. Masalah doa Ustaz berkaitan di Al-Qur'an.
0: Kumbe.
2: Pendalam salat kanara doa Ustaz. Keluar salat kanara doa na Ustaz. Nah dari pertanyaan Ustaz doa biaki paling agung na Ustaz mohon penjelasan.
0: Doa paling agung itu adalah minta kepada Allah bantuan untuk menggapai ridhonya. Dan ini ada pada kalimat iyyaka na'budu

0: Narak doa anak Ustaz. Nah dari pertanyaan Ustaz, doa ambil paling agung, paling agung anak Ustaz mohon penjelasan.
1: Doa paling agung itu adalah minta kepada Allah bantuan untuk menggapai ridhonya. Dan ini ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya narak hebatal ini ne wah.
0: Oh ya paling atasnya Ustaz.
1: Bayawan ini wah. Maka Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, ta'ammaltu amfa ad-du'a. Aku renungi mana doa yang paling bermanfaat. Fa idza huwa su'alul auni minallahi taala ala mardhatih. Ternyata doa yang paling bermanfaat meminta bantuan kepada Allah untuk mendapat ridhonya, dan itu terdapat dalam suratul Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas Merpi?
0: Jelas.
1: Dua.
0: Lanjut Ustaz. Masalah sunnah Ustaz berkaitan di jelo Ustaz. Kan jelo niki jelo Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Ustaz.
1: Labu ya kakak.
0: Ya minggu nak kat Ustaz jelo Ustaz. Ya ada pertanyaan apa Ustaz? Jelo apa kekuan sunnahna bepergian Nabi mohon penjelasan Ustaz.
1: Alhamdulillah. Abu tak tadah meja kalah set kita. Jalo apa sunnahnya Nabi bepergian katanya? Gih. Bagusnya sunnahnya hari Kamis.
0: Hari jalo Kamis Ustaz?
1: Naam. Jadi kalau kita ada pilihan, pergilah berangkatlah pagi pagi Kamis. Nabi pilih pagi Kamis, bukan berarti hari lain tidak boleh.
0: Iya.
1: Baya kalau ya pekanggu lalu nengkan ini jana. Kumbena jaga wah bareh wah. Nah, kalau ini syirik nanti kita. Oh, ini ya. Pesimis. Jelas?
0: Jelas.
1: Alhamdulillah.
0: Lolos, Ustaz.
1: Ah, lolos, Kak. Pak Guru.
2: Terima kasih, Pak Ustaz. Jadi, tema kita pada tiga minggu ini sama kayaknya. Dosa atas nama Nabi. Kemudian minggu yang lalu, kalau tidak salah, berdosa kita apabila menambah satu huruf atau mengurangi satu huruf, kalau tidak salah seperti itu yang dengar di rekaman dia penjelasan Pak Ustadz terkait dengan hadis itu. Nah di dalam hal ini Pak Ustadz, di hadis pembukaan yang biasa disampaikan oleh khatib-khatib Jumat atau Pak Ustadz dalam menyampaikan itu, ada tambahan di sana, saya dengar itu bid'ini bid'ah katanya. Nah, apakah yang sahaya itu bid'ini bid'ah atau tanpa ada tambahan bid'ini bid'ah itu?
1: Baik, pertama Quran jelas tidak boleh kita menambah satu huruf atau mengurangi. Kalau hadis ada boleh dikatakan meriwayatkan secara makna. Boleh meriwayatkan secara makna. Maka kalau secara makna harus kita mengatakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan ucapan wa kullu bid'atin fid dini dhalalah? Hakikatnya tidak perlu ditambah. Tapi karena ingin menjelaskan itu bukan lafaznya Nabi. Karena Nabi pasti maunya agama, tidak mungkin maunya dunia. Jadi ingin menjelaskan saja, bukan lafaz dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam.
2: Berarti itu tidak masalah, Pak Ustaz.
1: Tidak ada masalah, hanya menjelaskan. Tapi jangan dianggap itu bagian dari hadis. Ya, karena kalau dimasukkan kalimat itu dalam ilmu hadis dikatakan itu haditsun mudraj. Dari perkataan perawi. Wal mudrajatu minal hadithi ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat. Seperti ucapannya siapa Abu Hurairah dibawakan dalam Sahih Bukhari, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira, yatahannath ay yata'abbad. Di sana ada penjelasan. Wallahu taala ala wa alam.
2: Terima kasih Pak. Yang kedua Pak Ustaz, karena ini menjelang hari raya kurban.
1: Nggih.
2: Jadi ada salah seorang keluarga begitu yang kebetulan ibu bapaknya sudah ngurban. Tetapi dia punya anak kecil yang baru lahir. Akan

0: Apakah boleh diniatkan untuk anaknya yang masih yang baru lahir itu?
1: Baik. Pertama, anak kecil belum ada kewajiban. Tapi ikut serta pahala semua keluarga boleh. Namun menghususkan, masukkan dia juga, ya, belum ada kewajiban tapi hukumnya sah. Mana dalilnya? Tentang haji, ketika ada seorang wanita mengangkat anaknya masih kecil, ya Rasulullah ali hadza hajj, ya Rasulullah apakah anak ini bisa haji? Qala na'am walaki ajrun. Iya, kamu juga dapat pahala. Padahal belum wajib haji, diikut sertakan haji. Sekarang belum wajib ngorban, diikut sertakan ngorban juga sah. Allah Ta'ala wa'alam.
0: Kemudian dalam hal ini Pak Ustadz, karena orang tuanya meniatkan untuk anaknya, apakah yang tidak boleh cukur menyandang dananya atau anak itu sendiri? Pak?
1: Kalau anak itu ikut serta, artinya satu bagian dari satu sapi. Ya. Enggak boleh. Karena dia satu sepertujuh sapi. Beda kalau ikut serta pahala saja, boleh dia potong. Yang atas nama saja yang tidak boleh potong. Allah Ta'ala wa'alam. Haji Kenus. Kurang sekata. La ba'sa tahur insyaAllah. Lanjut Abu.
2: Saya. Nah, jadi memang kaduangna ayat-ayat palsu niki.
1: Kape dengar nih, engkau duang nayat ayat palsu na. Ay kami ayat palsu rani nape? Ya,
2: ba adis-adis palsu.
1: Nong getuk.
2: Ya bui ngelayang na niki. Engkau tu laut ni nak kena niki. Bagaimana hukumnya?
1: Ya jam nenek jelasang sih no. Ya. Jadi ayat-ayat palsu kaduna nuka. Hadis-hadis palsu kumbe ke falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambil tempat di neraka. Bahaya, Bu. Jelas, Bu?
2: Jelas.
1: Lanjut dulu.
2: Lanjut. Nah, jadi ara baru datang ke Malaysia niki. Istrina bau sekan.
1: Apa kenukan ini?
2: Bau sekan istrinya. Nah, lagu ia datang niki, orang lakinya niki. Ia datang ke Malaysia kepeng duit, wah, duit di Bali.
1: Terus?
2: Tiba-tiba nanti dia malam.
1: Dia malam tu kan?
2: Dia digauli istrinya. Terus tiba-tiba dia digauli istrinya ya urak. Niki. Si mama. Urak-urak mati. Nah, jadi mandi anu kia niki. Mandi wajib kia. Ini ina doang mandi wajib siang. Si mama ya kumbi mandi mait lah ya. Tak pandi mait lah ya tak mati niki. Nah kumbi angku jenis na niki. Mohon penjelasan.
1: Ngarak doang piabu dan jungang itu ndek. Masya Allah, barakallahu fi. Wa ilallah. Kan ngerti aluk kep yang jeluhi. Senin aja kenyang. Tau-tau urak lek na. Mati Malik Batur lek. Bagaimana seperti ini? Cukup jenazah itu hanya mandi jenazah. Tidak perlu dia mandi besar. Tidak perlu. Kenapa? Karena mandi jenazah itu hanya untuk membersihkan si mayit. Bukan untuk mensucikan dia. Bukan untuk mensucikan dia. Nah, bagaimana kisahnya siapa? Hanzalah. Ghasilul malaikah. Yang dimandikan oleh malaikat. Malaikat yang memandikannya, bukan sahabat. Itu adalah keistimewaan beliau khusus untuk sahabat Hamzalah. Jelas Abu?
2: Jelas.
1: Alhamdulillah.
2: Lanjut insyaallah.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, jari kematian ini atau istri atau orang laki. Nah, apakah dia orang laki niki kain kapas na lima orang wanita?
1: Kain apa?
2: Kain kapan.
1: Oh. Apa orang kain kapan?
2: Bokos.
1: Ah, terus.
2: Nah, orang laki kain kapas na tiga. Kain kapan na. Nah, apakah sabuk na empat ni orang wanita niki?
1: Wah nene. Wah duka nene no.
2: Ya nene wah.
1: Wah.
2: Salin ke.
1: Oh kering kali. Wah nene wah.
2: Nah sepuluh. Pertama sepuluh Zulhijjah niki.
1: Yo finalik nene. Terus.
2: Nah apakah sangat mulia sangat agung niki. Nah, datang dari Zulhijjah niki kan korban. Korbanan niki sampai 7 orang dia ngorban atau 14 orang. Sampai sepasang wah.
1: Oh. Kira tu nagitin aku.
2: Oh.
1: Kenanti yang sisapi 14.
2: Iya. Orang orang laki atau orang wanita yang urban niki.
1: Oh, terus?
2: Karena sampai ya sampai satu, tujuh orang.
1: Apa pertanyaannya?
2: Terus sepasang niki ya 14 orang dia niki. Dia pakai sampai dua sepasang.
1: Apa kini penasaran telipin ini?
2: Nah, apakah dia abui untuk anak-anak nai mati, anak-anak si hidup. Nah, papu na orang tuanya.
1: Entah mana tu no?
2: Ya, abui untuk anak niki. Nasihat-sihat. Wahai mati. Hidup nuki nasihat-sihat nuka. Nah, na panjang umur na nuka.
1: Apa pertanyaan kau ni atun ini?
2: Yang pertanyaannya niki,
1: bau ke?
2: Kumpi ke jalan kebenaran niki mohon penjelasan.
1: Kumpi ke jalan penerangan nuke. Ini sebenarnya intinya para jamaah, yang tujuh ini bisakah mengikut sertakan keluarganya? Ya intinya ini sebenarnya, ngetul.
2: Ya wah. Ya wah.
1: No. Jadi yang bingungan, lamun bebek kan bau, nek. Nah sekarang kalau sapi subuk, sepertujuh kan, bisa enggak diikut sertakan keluarganya dalam pahala? Jawabannya bisa. Sebagaimana bisa pada kambing, bisa juga pada sapi. Ipitu nenek misalkan ahlapu'na. Ya, misalkan Abu Sayyab, Abu Gobang, Madimar, Abu'i nenek, masing-masing. Ya Allah terimalah dari Abu Gobang sekeluarga, Ama Dimar sekeluarga, ya Abu Sayyab sekeluarga, Apitu nenek sekeluarga doang wah. Bisa, tidak ada masalah. Jelas Abu?
2: Jelas ibadan baduk nenda tapi den.
1: Kakak. Nagin balas dendam nenek enggak kanggo.
3: Masalah hadis palsu dan doib ini Ustaz. Banyak kita lihat Ustaz Pulan menyampaikan di kajian. Tetapi yang mendengar juga dia pada hurufnya kayak tidak mau dia bilang palsu atau apa. Tapi qadarullah tidak lama Allah mematikan si pulan ini Ustaz. Apakah ini bentuk kasih sayang Allah supaya dia jangan merajalela Ustaz?
1: Bisa tanya. Jadi. Supaya jangan terlalu banyak bohongnya ya. Atas nama Rasul SAW. Allah segerakan wafatnya. Bisa jadi. Allah Ta'ala ala wa alam. Tapi itu tadi beda orang sengaja dengan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah wanita yang tidak haid lagi sama masa iddahnya dengan wanita yang normal haidnya? Kalau sudah monopus, lain lagi disebutkan dalam surat At-Talaq, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur. Iddahnya berapa? 3 bulan. Demikian juga yang belum haid, iddahnya juga 3 bulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau wanita yang haid itu iddahnya ya untuk masa iddah salasatu quru, 3 kali haid. Kalau sudah monopus, sudah tidak lagi haid atau belum haid sama sekali, salasatu ashur, berapa bulan? 3 bulan. Kalau ditinggal wafat oleh suaminya, maka arba'ata ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau dia itu lagi hamil, maka iddahnya wad'ul hamal, melahirkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Madimar.
4: Masalah tentang Allah bersemaya di atas aras. Nah, dari turun Allah Ta'ala dari tegak kelem dan metan hamba dai bertakwa.
1: Ikan ketua meta hamba na ya be.
4: Ya, maksudku no. Nabi ta tek langit.
1: Ma. Lain lek nang gajah.
4: Allah bersemayam di atas aras.
1: Nah, terus. Nah.
4: Jari wadah bersemayam di atas aras sono, pindah le makhluk daki langanda atau luar aras.
1: Ma Pertama, laisa kamitslihi syai. Ya napada wah. Ba'inun al-khalqihi, jauh dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ada ibaratnya para ulama ussalaf, Allah di atas aras, ghairu mumassil lahu, tidak nempel di atas aras itu. Pokoknya ya di atas, terserah bagaimana caranya. Ya itulah lagi ngetu anangna, wassu'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya bid'ah, nini ma'adi. Jelas? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
4: Masalah tiba-tiba Nabi ta, hingga aku tanya kata syukur. Jari mula pasar Nabi ta, sujud nuke, ibtidal, iruku, isujud. Jari, ya kita silangin tadi Allah Ta'ala.
1: Kumbi yang puna cepat dulu. Angka kumbi, kumbi cepat, kumbi carana. Ka. Praktik dulu. Ini kolam pen. Nah, nandang itu terus. Terus.
4: Allahu Akbar. Terus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sudah baca ya.
1: Ngetele pe. Kat
4: pocok. Mak Allah. Angenyat te pin ini. Asah gadis lolo.
1: Ikum be no. Ane ya saya neneknya wah. Terus ruku kering. Ulu no tinggi lalu nenek. Nenek madi. Sangkok no getik-getik. Waktu peruku. Nah. Ayo wah. Ya pula nyanuk nindak nyerut. Ah kali wah. Aran je geti tendek para jamaah ndek. Arak te turun nene nguti cara anta. Allahu Akbar. Nyerut ndek no? Allahu Akbar. Arak je nguti lah cara anta. Ya. Allahu Akbar. Ya.
5: keduanya belum tepat. Yang benar itu dalam hadis ini renggang, ini waktu turun, ya turun seperti Allah.
6: Cara nunggu nggak tepat.
5: Nah, kecuali kalau tangan di sana nggak apa-apa. Tapi turunnya Nabi SAW seperti ini. Dan ini disebutkan
1: sebagaimana dalam kitab Tamamul Minnah, ini termasuk sunnatun mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan cara turun waktu sujud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmat Allah azza wajalla yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia niki. Nanti kita sambung lagi insyaallah ta'ala pada ahad berikutnya. Mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Baget Nyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakinzen Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Klinik Islam As-Sunnah kini dapat melayani peserta BPJS, baik rawat inap atau opname maupun rawat jalan. Klinik Islam As-Sunnah adalah klinik pratama setara dengan puskesmas. Jadi, bagi Anda yang membutuhkan perawatan opname selain di puskesmas, Anda dapat menggunakan BPJS juga di Klinik Islam As-Sunnah. Dengan berbagai kenyamanan seperti satu bed, satu ruangan, pemisahan pasien laki-laki dan perempuan, dokter dan perawat sesuai jenis kelamin, dokter praktik sore dan lainnya. Klinik Islam As-Sunnah bisa menjadi pilihan perawatan kesehatan Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bersama Al-Quran dan Sunnah, satu radio bersatu di atas Al-Quran dan

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris salat an ta'tiya qabla al-iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum kamat. Maka namun tekati nyebok-nyebok yang beta dah ini. Jauh lalu masih ini. Ini tidak ada penghormatan kita kepada sholat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi di antara ya, tauqirus sholat, bentuk seorang menghormati sholat, memuliakan sholat, datang sebelum qomat, endi teberarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijar wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli, kanu yashtarun wa yabi'un, para sahabat jual beli, para tabi'in jual beli, wala yad'una as-salawat al-maktubati fil jama'ah, tapi tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jamaah, orang-orang Mekah niaga ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum, ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan ini para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati solat itu bagaimana? Datang sebelum qomat. La ilaha illallah. Kita sekarang kita diri tenangkan ni. Bingkut ini. Apakah termasuk orang-orang lah? Lalai. Yang kasih paling untung ya jadi imam mungkin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
0: 105.4 MHz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar? Atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
1: Selamatkan kita dari ancaman neraka.
0: Api neraka itu ahwanu ahliha azaban, man lahu na'lan wa shirakan min nar, yadli minha dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang dipakaikan sandal, yadli minha dimaghuhu, ikut mendidih otaknya. Kama yaglil mirjal, sebagaimana tungku mendidih. Dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Narun yu'ta biha yawmal qiyamah, api neraka yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Laha sab'una alf zimam, dia memiliki 70 ribu kekang. Ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha, setiap kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat.
1: Selamatkah kita dari ancaman neraka?
0: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, naran talazza, api neraka yang menyala, la yaslaha illa al-ashqa, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang jahat, orang-orang yang celaka. Narun harruha syadid, api yang sangat panas, wa qa'ruha ba'id, dasarnya sangat jauh. Syarabuha sadid, minumannya adalah nanah. Wa maqami'uha min hadid, pemukul-pemukulnya terbuat dari besi.

0: taqwa.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring tersebut. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar tersebut. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka
4: nikmat. Dia dipanggil oleh orang yang dia sayang dari makhluknya, dia bersegera. Begitu paniknya seorang tua manakala anaknya sakit. Tapi kalau dia tidak salat, dia tidak panik. Dia dengar azan, dia tidak peduli. Dia berlambat-lambatan ketika sholat. Ya. Sebagian salaf dahulu, ya, 30 tahun, 40 tahun, dia tidak pernah melihat tengkuk, kecuali tengkuk imam saja. Karena dia selalu berada di depan, selalu berada di saf yang pertama. Semakin bertambah ilmu orang dan keimanan orang, seharusnya tidak boleh dia berlambat-lambatan di dalam sholat. Karena sholat itu adalah yang asasi dari ibadah, yang kalau baik sholat kita ini akan baik urusan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salaf mengatakan apa? Man dayya as-salah fahuwa lima siwaha adhiya. Orang yang menyia-nyiakan salat, tidak memperhatikan salat, ya kapan-kapan dia mau salat, berlambat-lambatan dia salat, apalagi lebih jelek lagi kalau itu penuntut ilmu atau dia orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang salaf dulu kalau dia mau menuntut ilmu, dia cari tahu gurunya ini yang dikatakan guru ini, dia sholat atau tidak, dia benar-benar sholat atau tidak. Kalau dia lihat jaga sholatnya, baru dia mengambil ilmu dari orang tersebut. Jadi perlu kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa ada sebagian laki-laki atau sebagian orang selalu berlambat-lambatan, dan ini dalam sholat, sampai Allah jadikan dia selalu terlambat. Mungkin di akhirat nanti orang sudah masuk surga semua, dia orang yang paling terakhir masuk surga. Orang-orang mungkin dari orang-orang ussatul mu'minin, mereka dikeluarkan dari api neraka karena mereka beriman walaupun sebesar biji dzarrah, lalu mereka dilemparkan ke sungai kehidupan dan dimasukkan ke dalam surga. Dia kemudian menjadi orang yang paling terakhir mungkin waliyadzubillah yang dikeluarkan dari api neraka waliyadzubillah. La yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa sebagian orang, sebagian laki-laki selalu berlambat-lambatan di dalam sholat. Betul ada syariat masbuk bagi orang yang sholat, tetapi kalau setiap waktu kita masbuk, selalu dia paling saf yang terakhir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf yang terburuk bagi laki-laki itu adalah yang paling belakang. Ya, bukan berarti jelek dalam artian saf tetap baik dibandingkan dengan saf yang lainnya, dia yang terburuk. Dan sebaik-baik saf, laki-laki itu yang paling depan, dan yang terburuk adalah yang paling belakang. Sebaliknya dengan para wanita, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf yang terbaik para wanita adalah yang paling belakang. Oleh karena wanita dia mulai saf dari belakang, karena itu lebih jauh daripada apa, fitnah, tidak lebih dekat kepada laki-laki. Tadi perhatikan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau pernah berkata, pernah saya terlambat sekali tidak di saf pertama, dan beliau buta. Ya, beliau buta. Pernah beliau mengatakan, pernah saya terlambat sekali datang ke majelis ilmu, tidak saya berada di saf yang pertama. Kemudian guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang beliau mulazamah kalau tidak salah 10 tahun lebih kepada beliau, mulazamah benar-benar mulazamah seorang murid kepada gurunya. Gurunya ini Syekh Muhammad Ibrahim juga buta, tapi dia merasa murid kesayangan beliau Ibnu Baz, yang kemudian setelah wafat beliau menjadi mufti di Saudi Arabia, digantikan oleh Syekh bin Baz. Padahal Syekh bin Baz ini bukan keturunan Syekh Muhammad bin Abdul, bukan beliau itu alu Syekh. Syekh bin Baz, beliau merasa gurunya bahwa Syekh bin Baz terlambat. Dia mengatakan ada sebagian penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Baz mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa, tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan itu dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum, yang dia lihat hanya tengkuk imam. Kenapa? Karena dia selalu di saf yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya itu sudah umur 7 tahun, wajib dia perintahkan untuk sholat. Dia ikuti atau tidak wajib. Berdosa dia sebagai orang tua kalau dia tidak suruh anaknya itu sholat. Masalah anaknya itu mau atau tidak, bukan urusan dia. Beri dia suruh. Muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian. Ini perintah wajib, bukan sunnah. Wajib para orang tua itu menyuruh anaknya solat kalau dia sudah umur berapa? 7 tahun. Nah, walaupun anak itu tidak mau, jangan kita pukul.

sebagian penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Bas mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa, tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan itu dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum. Yang dia lihat hanya tengkuk imam. Kenapa? Karena dia selalu di saf yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya itu sudah umur 7 tahun wajib dia perintahkan untuk sholat. Dia ikuti atau tidak wajib. Berdosa dia sebagai orang tua kalau dia tidak suruh anaknya itu sholat. Masalah anaknya itu mau atau tidak bukan urusan dia, beri dia suruh. Muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian. Ini perintah wajib, bukan sunnah. Wajib para orang tua itu menyuruh anaknya sholat kalau dia sudah umur berapa? 7 tahun. Nah, walaupun anak itu tidak mau, jangan kita pukul. Sebagian penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Bas mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa, tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan itu dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum. Yang dia lihat hanya tengkuk imam. Kenapa? Karena dia selalu di saf yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya itu sudah umur 7 tahun wajib dia perintahkan untuk sholat. Dia ikuti atau tidak wajib. Berdosa dia sebagai orang tua kalau dia tidak suruh anaknya itu sholat. Masalah anaknya itu mau atau tidak bukan urusan dia, beri dia suruh. Muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian. Ini perintah wajib, bukan sunnah. Wajib para orang tua itu menyuruh anaknya sholat kalau dia sudah umur berapa? 7 tahun. Nah, walaupun anak itu tidak mau. Ya, sebagian penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Bas mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa, tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan itu dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum. Yang dia lihat hanya tengkuk imam. Kenapa? Karena dia selalu di saf yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya itu sudah umur 7 tahun wajib dia perintahkan untuk sholat. Dia ikuti atau tidak wajib. Berdosa dia sebagai orang tua kalau dia tidak suruh anaknya itu sholat. Masalah anaknya itu mau atau tidak bukan urusan dia, beri dia suruh. Muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian. Ini perintah wajib, bukan sunnah. Wajib para orang tua itu menyuruh anaknya sholat kalau dia sudah umur berapa? 7 tahun. Nah, walaupun anak itu tidak mau, jangan kita pukul.

sebagian penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Bas mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa, tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan itu dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum. Yang dia lihat hanya tengkuk imam. Kenapa? Karena dia selalu di saf yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya itu sudah umur 7 tahun, wajib dia perintahkan bersholat. Dia ikuti.

seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pembatasan. Seseorang boleh melakukan sholat malam kurang dari 11 rakaat, sebagaimana dia juga boleh mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Al-Qadi Iyad mengatakan, tidak ada khilaf bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat malam. Tidak mengapa ditambah atau dikurang. Alasannya, sholat malam adalah bagian dari ketaatan yang apabila seseorang menambah jumlah rakaatnya, maka bertambah pula pahalanya. Jika dilakukan seperti ini, maka itu hanya menyelisihi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi pilihan yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Mengerjakan sholat malam dengan jumlah rakaat sedikit namun bacaannya panjang, ataukah mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat banyak namun bacaannya pendek? Kesimpulan yang tepat, barang siapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat yang panjang dalam sholat malam, maka dia bisa mengerjakannya dengan rakaat yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak terlalu lama berdiri dan membaca surat pendek, hendaklah dia bisa memperbanyak jumlah rakaatnya. Cara mengerjakan sholat malam. Secara umum, sholat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian di penghujungnya ditutup dengan witir 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menceritakan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara sholat malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sholatul laili masna masna. Fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat dan itu berarti kalian menutup sholat tadi dengan witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sholat malam sekaligus witirnya dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil. Bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Bisa juga lebih dari itu dengan bilangan ganjil. Berikut rincian tata caranya. Yang pertama, untuk sholat malam 11 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat di penghujungnya. Aisyah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam 11 rakaat, salam di setiap 2 rakaat dan melakukan witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, untuk sholat malam 9 rakaat, dikerjakan 8 rakaat sekaligus, kemudian duduk tasyahud awal dan langsung berdiri ke rakaat ke-9 dan duduk di tasyahud akhir lalu salam. Aisyah menceritakan, kami dahulu biasa menyiapkan siwak dan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bangunkan beliau di malam hari. Beliau langsung bersiwak kemudian berwudu. Lalu beliau mengerjakan sholat malam 9 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu membaca tasyahud, kemudian bangkit dan tidak salam. Beliau berdiri ke rakaat 9, kemudian duduk tahiyat akhir. Membaca tasyahud, lalu salam dengan suara yang didengar oleh kami. Kemudian beliau melakukan sholat lagi 2 rakaat dengan posisi duduk. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, untuk sholat 7 rakaat. Dikerjakan 7 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal dan hanya duduk di tasyahud akhir. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara sholat malam yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusia lanjut dan sudah mulai gemuk, beliau melakukan witir 7 rakaat, tidak duduk kecuali di akhir sholat. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga duduk tasyahud awal di rakaat ke-6, kemudian bangkit lagi ke rakaat ke-7, lalu salam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Yang keempat, untuk sholat 5 rakaat. Dikerjakan 5 rakaat sekaligus dan hanya duduk di tasyahud akhir. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin mengerjakan witir 5 rakaat, silahkan. Siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Aisyah pernah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan witir 5 rakaat sekaligus dengan hanya duduk tasyahud akhir. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, untuk sholat 3 rakaat.

0: 몸이 핏 끼치.
1: tempat umum bagian 2. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Bahasa Arabnya amakin 'ammah. Amakin 'ammah. Yuk, kita lihat ada kata apa saja yang akan kita pelajari. Tempat apa ini ya, teman-teman? Pasar. Kita kunjungi yuk. Masya Allah, kita ada di pasar, teman-teman. Pasar. Pasar. Pasar. Bahasa Arabnya suq. Suq. Pasar adalah tempat untuk jual beli. Kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari di sini. Ayo kita lihat ke dalam. Sekarang kita ada di dalam pasar, teman-teman. Lihat, ada banyak pedagang. Masya Allah. Ada pedagang daging ayam, pedagang daging kambing, pedagang daging sapi, pedagang daging bebek, pedagang telur. Ada juga pedagang buah, pedagang sayur, dan pedagang yang lainnya. Saat kita diajak berbelanja ke pasar, jangan merepotkan ayah dan ibu ya. Kita bisa bantu membawakan belanjaan.
2: Oh.
1: Saat kita tidak dibelikan makanan atau mainan yang kita inginkan, kita tidak menangis atau berteriak di pasar. Harus sabar dan tidak meminta untuk pulang saat ayah atau ibu masih berbelanja. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita karena berusaha berbakti kepada orang tua. Teman-teman, kita tidak boleh berlama-lama di dalam pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan. Kalau sudah selesai berbelanja, kita berusaha segera keluar dari pasar ya. Selanjutnya, kita pergi kemana ya? Yuk, kita kunjungi teman-teman. Tempat ini menjual barang-barang seperti di pasar ya, teman-teman. Tapi tempatnya tidak sebesar pasar. Nama tempat ini apa ya? Benar, teman-teman. Ini warung. Wah. Warung. Wah. Warung. Warung. Bahasa Arabnya Baqalah. Baqalah. Selain di pasar, kita juga bisa berbelanja di sini, teman-teman. Walaupun tidak sebanyak yang ada di pasar, tapi kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari kita. Warung biasanya lebih dekat dengan tempat tinggal kita daripada pasar. Jangan lupa untuk berbelanja di warung ya, teman-teman. Dengan berbelanja di warung, kita bisa berbagi rezeki dengan pemilik warung. Yuk, kita ke tempat selanjutnya. Selanjutnya, kita pergi kemana ya? Yuk, kita kunjungi teman-teman. Lihat teman-teman, tempat ini berjualan seperti warung dan pasar. Tempat apa ini ya? Masya Allah, kita ada di toko. Tempat ini lebih besar dari warung, tapi tidak sebesar pasar. Toko. Bahasa Arabnya dukan. Dukan. Ayo kita lihat ke dalam. Masya Allah, lihat teman-teman, ada banyak barang yang dijual di sini. Di toko, biasanya kita mengambil sendiri barang yang ingin dibeli. Setelah kita mengambil barang yang kita inginkan, kita harus membayarnya. Tapi, di mana tempat kita membayar ya? Iya benar, kita membayar di kasir. Ini adalah kasir teman-teman, tempat kita membayar barang belanjaan kita. Kita serahkan dulu barang belanjaan kita ke penjaga kasir. Kemudian penjaga kasir akan melihat harga barangnya. Setelah penjaga kasir memeriksa harga barangnya, kita bisa membayarkan sesuai harga barang belanjaan. Yuk, kita lihat tempat selanjutnya. Sekarang kita pilih yang mana ya? Ayo kita kunjungi tempat ini, teman-teman. Sekarang kita ada di depan hotel, teman-teman. Tempat ini biasanya digunakan untuk menginap jika kita sedang pergi ke luar kota. Hotel. Hotel. Hotel. Bahasa Arabnya funduk. Funduk. Masya Allah, ruangannya luas ya teman-teman. Di sana ada antrian. Yuk kita lihat. Ini adalah resepsionis teman-teman, tempat kita memesan kamar. Setelah memesan kamar, kita akan diberi kunci yang ada nomornya. Nomornya sama dengan kamar yang akan kita tempati. Biasanya akan ada petugas yang membawakan barang bawaan kita dan mengantar ke kamar yang kita pesan. Yuk kita ke tempat selanjutnya. Sekarang kita kunjungi tempat ini ya teman-teman. Lihat, ada banyak orang yang masuk ke dalam tempat itu. Ini tempat apa ya teman-teman? Yuk kita lihat ke dalam. Masya Allah, ada banyak orang di tempat ini. Mereka sedang makan. Ada juga yang mengantar makanan. Ya benar, ini rumah makan. Rumah makan. Bahasa Arabnya Mat'am. Rumah makan adalah tempat orang membeli makanan. Di sini kita memesan makanan teman-teman. Makanan yang kita pesan harus sesuai dengan menu yang ada. Makanan yang kita pesan akan dimasak oleh koki di dapur. Harumnya. Alhamdulillah, pesanannya sudah jadi teman-teman. Jangan lupa membaca bismillah saat kita hendak makan ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita ulangi kata-kata yang sudah kita pelajari. Bismillah. Pasar. Suq. Warung. Bakolah. Toko. Dukan. Hotel. Funduk. Rumah makan. Mat'am. Alhamdulillah, kita sudah belajar beberapa kata baru tentang tempat umum. Nantikan video yang selanjutnya ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita Ubay. Doa untuk orang sakit. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ubay mau menjenguk saudara susuan Ubay. Saudara susuan Ubay namanya Sarah. Insya Allah, kapan-kapan Ubay cerita tentang saudara susuan Ubay ya. Sekarang kita menjenguk Sarah dulu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Syafakillah ya Sarah sayang. La ba'sa tahurun insyaallah.
0: Sarah, syafakillah. La ba'sa tahurun insyaallah.
3: Makasih Umi, Ubay. Alhamdulillah, Sarah udah enggak apa-apa sekarang.
2: Ini ada hadiah buat Sarah ya.
3: Wah, alhamdulillah. Jazakillahu khairan Umi.
1: Mbak, kita ke dapur yuk. Tadi saya habis bikin kue kesukaan Sarah. Pas baru matang juga ini. Alhamdulillah.
2: Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Sarah sebenarnya?
1: Alhamdulillah, gak ada yang patah, cuma retak sedikit.
2: Alhamdulillah, semoga bisa lekas pulih ya.
1: Amin. Jazakillahu khairan ya Mbak.
0: Sarah, sakit ya? Sabar ya.
3: Iya, sakit. Alhamdulillah, ini udah berkurang sakitnya.
0: Alhamdulillah. Berdoa ya, minta kesembuhan kepada Allah.
3: Oh iya, Sarah belum berdoa. Tapi Sarah udah minum obat dari dokter kok. Jadi udah lebih enak kan, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi Sarah, dokter cuma bisa ngobatin. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah.
3: Oh iya ya, astagfirullah. Ya Allah, sembuhkanlah Sarah ya Allah.
0: Ubay doain juga ya Sarah. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ubay pamit dulu ya Sarah. Semoga cepat sembuh ya.
3: Makasih ya Ubay udah nengokin Sarah.
0: Assalamualaikum Sarah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita udah menjenguk dan mendoakan Sarah. Semoga Allah menyembuhkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang sakit. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengenal kata. Tempat umum. Bagian 1. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi. Kali ini, kita akan belajar tentang tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Bahasa Arabnya amakin 'ammah. Amakin 'ammah. Masya Allah, ada beberapa macam tempat umum. Yuk, kita lihat satu persatu, teman-teman. Tempat apa ini ya, teman-teman? Kita kunjungi yuk. Masya Allah, kita ada di terminal bus. Terminal bus. Terminal bus. Terminal bus. Bahasa Arabnya mahattatul hafilat. Mahattatul hafilat. Ayo kita masuk ke dalam. Busnya ada banyak ya teman-teman. Ada banyak orang juga. Masya Allah. Kenapa orang-orang pergi ke terminal bus ya? Iya benar. Mereka ingin pergi safar ke luar kota. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca doa-doa saat safar, agar Allah menjaga kita dalam perjalanan. Kita juga bisa berdoa apa saja yang kita inginkan, karena Allah mudah mengabulkan doa orang yang sedang bersafar. Sekarang kita kemana ya? Kita kunjungi yuk teman-teman. Kita ada di mana ya? Masya Allah, kita ada di bandara teman-teman. Bandara. Bandara. Bandara. Bahasa Arabnya motor. Motor. Ayo kita lihat ke dalam. Ada banyak orang yang ingin bepergian naik pesawat. Mereka membeli tiket, kemudian menunggu jadwal berangkat pesawat. Jika sedang menunggu pesawat, lebih baik kita berzikir atau membaca Al-Quran, agar waktu kita lebih bermanfaat. Kira-kira kita bisa pergi kemana saja ya dengan naik pesawat terbang? Seperti bus,
Kita bisa pergi ke luar kota dengan pesawat terbang. Bahkan lebih cepat, karena kita terbang di udara. Selain ke luar kota, kita juga bisa pergi ke luar negeri dengan pesawat terbang. Contohnya ke Mekah untuk ibadah haji. Semoga Allah mudahkan kita untuk pergi haji bersama keluarga ya teman-teman. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pesawat terbang. Sekarang kita pilih yang mana ya? Yuk kita lihat tempatnya teman-teman. Sekarang kita ada di mana ya teman-teman? Masya Allah, itu suara kereta teman-teman. Berarti kita ada di stasiun kereta. Taksi. Tun. Ke. Re. Ta. Ta. Taksi. Un. Ke. Re. Ta. Stasiun kereta. Bahasa Arabnya Mahattatul Qitar. Mahattatul Qitar. Kita lihat ke dalam yuk. Lihat teman-teman, ada banyak orang yang ingin bepergian naik kereta. Mereka sedang menunggu kereta datang.

Dengan naik kereta, kita bisa bersafar keluar kota seperti saat kita naik bus. Tapi, kereta lebih cepat dari bus karena kereta memiliki jalur sendiri. Di sepanjang jalur kereta, terdapat beberapa stasiun. Di stasiun-stasiun ini, para penumpang baru bisa turun atau naik kereta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kereta.

Ayo kita kunjungi tempat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di pelabuhan. Pelabuhan. Pelabuhan. Bahasa Arabnya Mina. Mina. Dari pelabuhan ini kita bisa naik kapal laut. Dengan naik kapal laut, kita bisa pergi ke kota lain atau bahkan ke luar negeri lewat jalur laut. Indonesia memiliki banyak pelabuhan karena negara kita adalah negara kepulauan. Kita bisa naik kapal laut jika ingin mengunjungi pulau-pulau di Indonesia. Selain untuk kendaraan manusia, kapal juga digunakan untuk mengirim barang, teman-teman. Jadi, kita bisa mengirim hadiah kepada keluarga atau teman kita yang ada di pulau lain. Alhamdulillah. Ini tempat terakhir yang kita kunjungi kali ini, teman-teman. Yuk, kita lihat. Ini tempat apa ya? Lihat, teman-teman. Ada banyak kendaraan yang sedang mengantri. Mereka mengantri untuk mengisi bahan bakar. Betul, teman-teman. Tempat ini adalah SPBU. Kepanjangan SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum. Tempat untuk mengisi bahan bakar kendaraan bermotor. SPBU. SPBU. SPBU. Bahasa Arabnya Mahattatul Wuqud. Mahattatul Wuqud. Saat mengisi bahan bakar, kita harus mematikan mesin kendaraan kita, teman-teman, agar tidak terjadi kebakaran. Karena bahan bakar mudah untuk terbakar. Teman-teman, saat mengantri, kita harus sabar menunggu giliran kita. Kita tidak boleh merebut antrian orang lain.

teman-teman, kita ulangi ya kata-kata yang sudah kita pelajari. Bismillah. Terminal bus. Mahaqqatul hafilat. Bandara. Mapor. Stasiun kereta. Mahaqqatul qitar. Pelabuhan. Mina. SPBU. Mahaqqatul wuqud. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar beberapa kata baru.

الصراط والوقود. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar beberapa kata baru tentang tempat umum. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar kata-kata yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belanja yuk di musicstore.com.
1: Musicstore.com. Musicstore.

0: Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita tentang Ubay belajar wudu. Waktu Ubay kecil, Ubay suka ikut sholat sama Abi atau Umi. Waktu itu, gerakan sholat Ubay masih salah. Jangan ditiru ya. Ubay diajarin wudu sih, tapi Ubay kan masih kecil. Dulu, Ubay kalau wudu biasanya cuma cuci-cuci tangan. Kasih-kasih air ke muka. Yang penting, Ubay sudah basah kayak habis wudu. Nah, waktu Ubay mau umur 7 tahun, Ubay mulai belajar lagi wudu yang benar.
1: Belajar wudu ya, Ubay?
2: Sini, belajar wudu dulu ya, Ubay.
0: Wudu seperti yang dicontohin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gini nih, wudu yang diajarin Umi dan Abi. Pertama, membaca bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Bismillah. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut, lalu dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan, Ubay masukin air ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung, lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan, nanti lama-lama lancar insya Allah. Ketiga, membasuh muka. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini. Dari sini ke sini. Dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu.

membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Ubay membasuh tangan dari ujung jari sampai di atas siku. Menyela-nyela jari. Membasuh ke seluruh lengan. Mulai dari tangan kanan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri 3 kali.

Membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah, teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota wudu. Ubay mengusap kepala dari depan sampai pengkuk. Kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Setelah itu, mengusap seluruh bagian telinga. Caranya, tunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga. Ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Keenam, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki.

ini yang terakhir, teman-teman. Ubay membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Menyelah-nyelah jari kaki dengan jari kelingking. Ubay pastiin bagian telapak kaki juga kena air. Dan gak ada kotoran yang menempel di sana. Biar sah wudunya. Kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali.

Alhamdulillah. Ini dulu ya cerita belajar wudu dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Blanca'yı BusinessExpert.com.
1: Ufitstar.com. Ufitstar.com.

0: Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita masa kecil Ubay. Ubay diajarin Umi dan Abi tentang Allah. Waktu kecil, Umi dan Abi sering banget nanya Ubay, siapa yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini? Kayak gini nih.
1: Ubay, siapa yang menciptakan matahari?
0: Karena Ubay sudah diajarin jawabannya, biasanya Ubay jawab Allah.

0: Mana bulannya, Ubay? Coba tunjuk. Masya Allah. Yang menciptakan bulan, siapa, Ubay?
1: Ubay jawab, Allah. Aha. Ubay, siapa yang menciptakan bunga? Ubay jawab, Allah. Kalau semut, siapa yang menciptakan? Allah. Ubay, yang menciptakan Umi siapa? Ubay jawab, Allah.
0: Kalau yang menciptakan Abi siapa?
1: Ubay jawab, Allah Abi.
0: Kalau Ubay, siapa yang menciptakan Ubay?
1: Ubay jawab, Allah. Ubay sempat salah kira loh. Ubay bilang ke Umi kalau Ubay bisa ciptain pesawat. Berarti Ubay sama kayak Allah dong. Umi langsung jawab,
2: beda banget Ubay sayang. Allah maha kuasa, maha pencipta. Kalau manusia sebenarnya lemah. Manusia bisa bikin pesawat, bikin buku, bikin robot. Tapi semua bahan-bahannya Allah yang ciptakan. Besinya Allah yang ciptakan. Pohonnya Allah yang ciptakan. Manusia yang bikin robot juga Allah yang ciptakan. Pintar dan cerdasnya juga atas karunia Allah. Semuanya rahmat dari Allah.
1: Alhamdulillah, Ubay jadi ngerti deh habis dijelasin Umi. Lama-lama, Ubay jadi ngerti kalau semua yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan. Ubay ingat di surat Al-Fatihah ada ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi, Allah adalah Rabb semesta alam ini. Allah yang menciptakan semuanya. Allah sudah ciptain Umi, Abi, ciptain Ubay dari ada di dunia ini. Allah juga ciptain berbagai makanan dan minuman untuk Ubay. Untuk kita semua ya. Alhamdulillah, Ubay tambah cinta sama Allah. Nah teman-teman, ini dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ben Cayu, biz Yusuf Spor. .com.
1: UFITSTAR.com. UFITSTAR.com.
2: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar mengenal kata. Kali ini kita ada di sekolahan. Di sini adalah tempat kita belajar. Yuk kita mengenal apa saja yang ada di sekolahan. Sekolahan. Sekolahan. Sekolahan. Kita belajar di sekolahan. Bahasa Arabnya madrasah. Bahasa Arabnya madrasah. Sekarang kita ada di bagian depan sekolahan. Di sini ada apa saja ya teman-teman? Yuk kita cocokkan dengan kata-kata yang ada di atas. Gerbang. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini gerbang. Gerbang adalah tempat kita masuk ke sekolahan. Gerbang. Gerbang. Gerbang. Gerbang. Bahasa Arabnya bawabah. Bawabah. Bendera. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini bendera. Bendera negara Indonesia adalah merah putih. Bendera. Bendera. Bendera. Bendera. Bahasa Arabnya alam.

Sekarang kita cari bus sekolah. Yang mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini bus sekolah. Bus sekolah mengantar kita pergi ke sekolah. Bus sekolah. Bus sekolah. Bus sekolah. Bus sekolah. Bahasa Arabnya hafilatun madrasiyah. Hafilatun madrasiyah.

yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini jalan. Jalan tempat kendaraan berlalu lalang. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Bahasa Arabnya Tariq. Tariq. Lihat teman-teman, di depan kita ada bangunan sekolahan. Di sini ada beberapa ruangan. Ruangan apa saja ya? Ruang guru. Ruangannya yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini ruang guru. Di sini bapak ibu guru kita mempersiapkan pelajaran untuk kita. Ruang guru. Ruang guru. Ruang guru. Ruang guru. Bahasa Arabnya Maktabul Mudarrisin. Maktabul Mudarrisin.

uang kepala sekolah. Gimana ya letaknya? Masya Allah, benar. Ini ruang kepala sekolah. Kepala sekolah bisa ditemui di sini. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Bahasa Arabnya Maktabul Mudiri. Maktabul Mudiri.

Yang mana ya teman-teman? Iya benar, ini ruang kelas. Ruang kelas tempat kita belajar banyak hal. Ruang kelas. Ruang kelas. Ruang kelas. Ruang kelas. Bahasa Arabnya fasl. Fasl. Laboratorium. Di mana ya teman-teman? Iya benar, ini laboratorium. Kita pergi ke laboratorium untuk melakukan penelitian. Laboratorium. Laboratorium. Laboratorium. Laboratorium. Bahasa Arabnya ma'mal. Ma'mal. Teman-teman, sekarang kita ada di bagian belakang sekolahan. Yuk, kita lihat ada apa saja di sini. Kantin. Kantin ada di mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini kantin. Teman-teman makan di kantin ya kalau tidak bawa bekal. Kantin. Kantin. Kantin. Kantin. Bahasa Arabnya maksof. Maksof.

perpustakaan. Di mana letaknya ya, teman-teman? Masya Allah, benar. Ini perpustakaan. Di sini kita bisa membaca buku yang banyak sekali. Perpustakaan. Perpustakaan. Perpustakaan. Perpustakaan. Bahasa Arabnya maktabah. Maktabah.

toilet di mana ya, teman-teman? Iya, benar. Ini toilet. Kalau teman-teman ingin ke toilet saat pelajaran berlangsung, jangan lupa izin ya. To-i-let. To-i-let. Toilet. Toilet. Bahasa Arabnya hammam. Hammam. Lapangan bermain. Tempatnya di mana ya, teman-teman? Iya, benar. Ini lapangan bermain. Nah, di sini kita bisa bermain saat waktu istirahat. Lapangan bermain. Lapangan bermain. Lapangan bermain. Lapangan bermain. Bahasa Arabnya mal'ab. Mal'ab. Kita sudah mengenal apa saja tadi ya. Yuk kita ulangi. Gerbang. Bawabah. Bendera. Alam. Bus sekolah. Hafilatun madrasiyah. Jalan. Tariq. Ruang guru. Maktabul mudarrisin. Ruang kepala sekolah. Maktabul mudiri. Ruang kelas. Fasal. Laboratorium. Ma'mal. Kantin. Maksof. Perpustakaan. Maktabah. Toilet. Hammam. Lapangan bermain. Mal'ab. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar beberapa kata baru tentang sekolahan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengenal kata-kata yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belanja yuk di Music Store.com.
1: Urufitstar.com. Urufitstar.com.
2: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar mengenal kata. Kali ini kita ada di jalan raya. Jalan raya. Jalan raya. Jalan raya. Bahasa Arabnya syariah. Syariah. Syariah. Di sini ada apa saja ya teman-teman? Yuk kita cocokkan dengan kata-kata yang ada di atas. Rumah. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini rumah. Rumah. Rumah. Dibaca rumah. Bahasa Arabnya bait. Bait. Bait. Pohon. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini pohon. Bahasa Arabnya syajarah. Syajarah. Syajarah. Toko. Sekarang kita cari toko. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini toko. Toko. Toko. Toko. Bahasa Arabnya dukan. Dukan. Dukan. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini sepeda. Sepeda. Sepeda. Sepeda. Bahasa Arabnya darajah. Darajah. Darajah. Lampu lalu lintas. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. lalu lintas, lampu lalu lintas. Bahasa Arabnya isyaratul murur, isyaratul murur, isyaratul murur. Itu suara apa ya teman-teman? Masya Allah, ternyata sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Bahasa Arabnya darajatun nariyah, darajatun nariyah, darajatun nariyah. Teman-teman, ada mobil lewat. Mobil. Bahasa Arabnya sayyarah, sayyarah, sayyarah. Teman-teman, tahu tidak itu suara apa? Iya benar, ambulans. Ambulans. Ambulans. Ambulans. Bahasa Arabnya sayyaratu is'af. Sayyaratu is'af. Sayyaratu is'af. Masya Allah, ada mobil polisi yang sedang patroli, teman-teman. Mobil polisi. Mobil polisi. Mobil polisi. Bahasa Arabnya sayyaratu syurtah. Sayyaratu syurtah. Sayyaratu syurtah. Lihat teman-teman, ada bis yang siap mengantar penumpang. Bus. Bus. Bus. Bahasa Arabnya hafilah. Hafilah.

0: Kita sudah mengenal apa saja tadi ya? Yuk kita ulangi. Rumah. Bait. Pohon. Syajarah. Toko. Dukan. Sepeda. Darajah. Lampu lalu lintas. Isyaratul murur. Sepeda motor. Darajatun nariyah. Mobil. Sayyarah. Ambulans. Sayyaratu is'af. Mobil polisi. Sayyaratu syurtah. Bus. Hafilah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal beberapa kata. Semoga kita bisa mengenal kata-kata yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belanja yuk di musicstore.com.
2: Movistar.com. Movistar.com.

Ayo kita bermain dan belajar mengenal anggota tubuh. Teman-teman, lihat, ada permainan puzzle. Yuk, kita mainkan, teman-teman. Ada kepala, tangan, kaki, dan badan. Ini adalah badan. Di manakah letak badan? Betul, teman-teman. Masya Allah. Yang ini

gimana ya letak kepala teman-teman?

Ini juga tangan. Di mana letak tangan yang ini? Betul, Masya Allah. Teman-teman, ini kaki. Di mana letak kaki yang ini? Betul, Masya Allah.

Ini juga kaki, teman-teman. Di mana letak kaki yang ini ya? Ya, benar. Pasti di sini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan permainan ini. Kalian hebat, teman-teman. Barakallahu fikum. Kita ke permainan selanjutnya yuk, teman-teman.

ini kita akan belajar mengenal nama-nama bagian anggota tubuh yang ada di kepala kita. Kalian siap? Baik, yuk kita tekan tombolnya. Ini adalah rambut. Ya, ini rambut. Yang ini dahi. Dahi. Nah, yang ini alis. Ini alis. Teman-teman pasti tahu yang ini. Betul, ini adalah mata. Mata untuk melihat. Ini mata. Mata. Kalau ini pipi. Pipi. Pipi. Nah, yang ini hidung. Hidung untuk mencium. Misalnya, mencium bunga. Wangi. Hidung. Hidung. Yang ini teman-teman tahu juga kan? Betul, ini mulut. Kita makan dan berbicara dengan mulut. Ini mulut. Mulut. Teman-teman, yang ini untuk mendengar. Kalian tahu? Betul, ini telinga. Ini telinga. Kita ke permainan selanjutnya yuk teman-teman.

Coba lihat, ini adalah tangan. Kali ini, kita akan belajar mengenal nama-nama jari yang ada di tangan kita. Teman-teman, ini ibu jari. Lihat ibu jari kalian. Ya, ini ibu jari. Teman-teman, yang ini jari telunjuk. Lihat jari telunjuk kalian. Ya, jari telunjuk. Jari telunjuk. Kalau jari yang ini, jari tengah. Jari tengah adalah jari yang paling panjang dari jari-jari lainnya. Ya, jari tengah.

نه، ini jerimanis. Coba lihat jerimanis kalian, teman-teman. Ya, jerimanis. Kalau yang ini, jari kelingking. Jari kelingking. Jari kelingking.

Ini leher. Ya, ini leher. Leher. Dan ini pundak. Pundak. Pundak. Teman-teman pasti tahu ini. Ini tangan. Ini tangan. Tangan. Kalau ini dada. Dada. Dada. Di bawah dada ada perut. Perut. Perut. Di samping perut kita adalah pinggang. Ini pinggang. Pinggang. Di bagian belakang badan ada punggung. Punggung. Punggung. Nah, kalau yang ini, teman-teman pasti sudah tahu. Ini untuk berjalan. Yap, betul. Kaki. Ini kaki. Ini kaki.

Masya Allah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah menyelesaikan permainan mengenal anggota tubuh. Teman-teman, terus semangat untuk belajar ya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di permainan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dukung New Fit Kids dengan belanja di New Fit Store. www.youfitstore.com. Hehe.
1: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa satu bulan, satu Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram, puasa Asyura.

0: عيعو
1: رغيظو ففيفو
2: ظاظيظو عيعو غاظيظو ففيفو
1: قاقيقو كت

0: يعو غغغ ففف
1: ظاظظ أعيعو غغغ ففف
0: حقيق كككو لليل بامي.

0: 有
1: 我黑乎发肥乎
0: 我黑乎啊黑乎我黑乎发肥乎
1: 我黑乎格吉乎拉里乎妈咪

ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد.

0: ده
1: بطاز عين غين فا قاف كاف لام ميم نون وهايا
0: ألف باء.

طاز عين غين فا قاف كاف لام ميم نون وهاء.

Alif Ba.

Alif ba ta fa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad ba.

ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد.

بطاع عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو هايا ألف باء.

الصاد بطاز عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها

ya alif bata tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dot

0: New Fit Kids dengan belanja di New Fit Store. www.youfitstore.com.
1: Hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum adik-adik di rumah.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar adik-adik semua? Baik-baik saja kan?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mengenal hewan-hewan lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran.
2: Alhamdulillah.
1: Kita mulai aja yuk. Adik-adik, kita sekarang ada di mana ya?
3: Di padang rumput, Kak.
1: Masya Allah, betul sekali. Di sini ada banyak hewan ciptaan Allah loh. Subhanallah, suara apa itu ya?
3: Suara singa.
1: Masya Allah, betul sekali adik-adik. Itu suara singa. Singa Allah sebutkan di dalam Al-Quran loh.
3: Masya Allah, di surat apa ya?
1: Di surat Al-Muddathir ayat 51. Begini ayatnya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرت من قسورة.
1: Lari daripada singa. Adik-adik, setelah ini hewan apa ya yang akan kita temui?
3: Hewan apa ya, Kak?
1: Mungkin ada di balik semak-semak ini. Masya Allah, apa itu ya?
3: Sejak pagi, Kak.
1: Jadi penasaran? Coba kita ikuti yuk. Masya Allah, ternyata jejak kaki gajah, adik-adik.
3: Gajah apa?
1: Gajah juga Allah sebutkan dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Fil ayat 1. Begini ayatnya.

0: apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?
1: Masya Allah!
2: Yuk adik-adik, kita lihat hewan selanjutnya. Adik-adik, sekarang kita berada di sawah pedesaan. Indah sekali ya pemandangan di sini. Masya Allah.
1: Iya, Kak.
2: Adik-adik, hewan yang satu ini sering kita lihat di persawahan dan pedesaan. Ayo, tahu nggak hewan apa?
1: Kambing, Kak.
2: Masya Allah, betul sekali. Kambing juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-An'am ayat 143. Begini ayatnya.

0: yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Masya Allah!
2: Eh adik-adik, suara apa ini ya?
1: Nyamuk!
2: Mana nyamuknya? Kok nggak kelihatan?
1: Itu kak, nyamuk kan kecil kak.
2: Subhanallah, iya itu adik-adik. Nyamuk juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran loh. Begini ayatnya.

0: Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik.
1: Masya Allah!
2: Adik-adik, udah mulai malam nih. Kakak pamit dulu ya. Subhanallah, suara apa yang barusan kita dengar?
1: Suara burung gagak.
2: Tapi di mana burung gagaknya?
1: Itu kak, di sana.
2: Oh iya, betul sekali. Adik-adik, burung gagak juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Ma'idah ayat 31. Begini ayatnya.

0: Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah, hari ini kita banyak sekali mengenal hewan-hewan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cerita Ubay. Assalamualaikum teman-teman. Wah, hari ini panas sekali. Ubay mau santai-santai ah.

0: Subay, ayo hafalan Al-Quran.
1: Umi, nanti aja ya, Mi.
0: Yuk, Ubay doa dulu. Biar Ubay dijauhkan dari lemah dan malas. Kalau menunda-nunda, nanti jadi terasa makin berat buat mengerjakan.
1: Yami. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhl.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, pikun, dan sifat kikir. Setelah berdoa, Ubay minum air putih dulu, biar badan lebih segar. Ubay pindah tempat, supaya bisa lebih konsentrasi.
1: Allazihum fihi mukhtalif awalnya terasa berat, tapi Ubay insya Allah tetap berusaha. Ja'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata.
0: Alhamdulillah, setelah dikerjakan bisa terlalui juga. Rasanya Ubay jadi lega.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah sore dan gak panas lagi. Ubay mau main dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman juga tetap semangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kelentran.
1: Buku ngifit kicu.
0: Cerita Ubay. Assalamualaikum teman-teman. Ubay mau cerita nih. Ubay pernah ngerasa keren banget. Ubay yang paling tinggi di antara teman-teman Ubay. Waktu Ubay bilang ke Umi, Umi langsung nasehatin.
2: Gak boleh sombong, Ubay. Semuanya karunia dari Allah. Hati-hati kalau sombong.
0: Kata Umi, ada loh orang yang terkena penyakit. Tadinya orangnya tinggi, akhirnya jadi memendek. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya gak cuma masalah tinggi. Kita semua gak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Di Al-Quran ada ayat tentang ini di surat Luqman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ada yang sombong karena merasa paling pintar, tapi mudah bagi Allah untuk mengambil kepintarannya. Suatu saat bisa saja semua itu lenyap. Ada juga yang sombong karena kekayaannya. Ternyata Allah jadikan hartanya tiba-tiba lenyap, hangus, atau diambil orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita

0: Nyonya, ada juga yang sombong karena kekayaannya. Ternyata Allah jadikan hartanya tiba-tiba lenyap, hangus, atau diambil orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya, kita harus berdoa agar Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk, terutama kesombongan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang dapat menyucikannya. Bismillah. Nah teman-teman, kalau punya keinginan harus berdoa, harus juga berusaha. Ubay barusan alhamdulillah olahraga. Semoga Ubay bisa tetap sehat dan dijauhkan dari kesombongan. Ubay mau pulang dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman, buku Mufid Kids yuk.

Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat di channel Rico The Series. Seru deh!

மாலிகின்

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على

همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك

ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر

سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

واتق وثاقا أحد يا

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية.

الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق

حميد الذي له ملك السماوات والأرض

بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد

ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.

生我的

ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا

فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم

خاشيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى

فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال

وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

أحسابا وكذبوا بآياتنا كذابا

أين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أتصابا

0: ada seorang yang berkeinginan untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah, namun selalu dihalangi was-was. Jika puasa nanti kau sakit dan kurus, Masya Allah. Kalau kamu tahajud nanti kamu sakit, kurang tidur, dan banyak lagi. Dan orang ini ditimpa futur yang berkepanjangan dalam yang berkepanjang dalam keinginan ibadah, kelemahan ibadah. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan girah dalam beribadah kepada Allah? Was-wasnya harus dihilangkan. Itu tipu daya syaitan. Harusnya yang seperti ini dia bantah dengan iman. Kalau kamu berpuasa, kamu akan sakit dan kurus. Antum lihat ustadz-ustadz gemuk-gemuk. Ini sudah merupakan bukti tidak benar pernyataan tersebut. Ya, antum bantah, tidak benar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak ditimpa sakit, mereka justru orang-orang yang kuat berjihad di jalan Allah. Banyak, tidak perlu contoh yang jauh, teman-teman kita yang rajin berpuasa, alhamdulillah, dimudahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang melaksanakan sholat malam. Ini was-was dari syaitan, kita harus lawan. Kita bantah, kita katakan, tidak benar. Kamu adalah syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mensyariatkan agama yang akan mencelakakan atau mendatangkan keburukan bagi hambanya. Untuk bantah dengan iman. Ya, hal-hal seperti ini kita harus lawan. Ya, kita harus berlindung kepada Allah pertama dari tipu daya syaitan. Waliyantahi, kita harus hentikan kalau ada bisikan-bisikan. Tidak boleh kita ikuti. Karena syaitan tidak mampu untuk memaksa kita. Dia hanya bisanya mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan. Kalau kita ikuti, na'udzubillahi min dzalik, celaka hamba tersebut. Tapi kalau dia melawannya, berlindung kepada Allah, berpaling dari bisikan-bisikannya, maka syaitan tidak akan berkuasa untuk bisa memaksa dia. Nah, bagaimana membagi waktu untuk menghafal Al-Quran dengan waktu kerja 8 jam per hari? Bagaimana tips menghafal yang baik agar cepat hafal dan dengan beban pikiran yang banyak? Semua yang menjadikan beban adalah karena hati kita yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga urusan-urusan yang tidak begitu penting menjadi beban dan menjadi sesuatu yang paling banyak kita lakukan melebihi urusan-urusan kita yang lebih penting. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan pertolongan supaya waktu kita meskipun sedikit jadi berkah. Ya, pekerjaan yang banyak kita lakukan Allah akan mudahkan sehingga tidak banyak menyita pikiran kita. Semua sumbernya adalah kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu, pengaturan keadaan di dunia, kemampuan untuk menyelesaikan kerja, hal-hal yang menyibukkan pikiran, siapa yang menguasai semua ini? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Maka kalau kita dekat dengan yang maha menguasai dan mengaturnya, maka semua ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi kita. Makanya kita dekatkan diri kita kepada Allah, ya. Kita dekatkan diri kita dengan petunjuknya, dengan keimanan yang merupakan sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini kita akan dimudahkan untuk bisa menjadikan waktu kita, kehidupan kita berkah dan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah.
1: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Dan kalimat inilah yang pantas kita perbanyak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'nya dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Wa afdalul dzikri la ilaha illallah. Dan seutama-utama zikir adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kenapa dikatakan pujian itu doa yang paling mulia? Karena memuji Allah itu ungkapan rasa syukur, dan itu yang akan menambah nikmat. Dan kalimat pujian itu jarang keluar dari lisan seseorang kecuali ada timbal balik. Dapat rezeki, alhamdulillah. Kalau rugi, gak ada yang bilang alhamdulillah. Cari kambing hitamnya dulu. Ujung-ujungnya apa? Aduh, sial. Tapi orang beriman, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih, "Idza qala al-'abdu alhamd subhanallah." Apabila seorang hamba mengucapkan subhanallah sekali saja, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kutiba lahu 20 hasanah." Allah catat baginya 20 pahala. "Wa muhiya anhu 20 sayi'ah." Kemudian dihapus 20 dosa. Demikian mengucapkan Allahu Akbar, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Demikian mengucapkan La ilaha illallah, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Tetapi alhamdulillah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Wa idza qala alhamdulillah min qibali nafsi." Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, benar-benar dari hatinya keluar alhamdulillah, enggak ada hujan, enggak ada angin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Kutiba lahu 30 hasanah. Allah catat baginya 30 pahala. Wa muhiya anhu 30 sayi'ah. Dihapus 30 dosa. Berbeda dengan yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, 20. Tapi alhamdulillah 30. Kenapa? Itulah dia jawabannya tadi. Biasanya kabar baik, rizki nomplok, baru datang ucapan alhamdulillah. Tapi kalau enggak ada, bahkan kalau rugi, yang keluar waliyadzubillah, mungkin kata-kata yang tidak enak didengar. Itu sebabnya Nabi mengatakan, seutama-utama doa adalah kalimat apa? Alhamdulillah.
2: Maka perjalanan kita menuju kehidupan akhirat ini ternyata tidak mudah. Terjal. Banyak aral yang melintang. Apa itu halangan-halangan kita di dunia, Pak? Yang pertama, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu. Allah mengatakan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu. Syahwat. Allah menciptakan syahwat pada diri manusia untuk kemaslahatan kita. Syahwat makan, syahwat minum, demikian pula syahwat kepada wanita, syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada harta. Untuk apa? Supaya kelangsungan kehidupan manusia. Namun ketika syahwat itu dilakukan dalam hal perkara yang menyimpang dari agama Allah SWT, maka seringkali syahwat itu membinasakan kehidupan kita. Syaitan, di mana iblis sudah berjanji dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah berfirman, "Fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, sungguh aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. "Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan datangi mereka, ya Allah, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur, ya Allah. Subhanallah, ya akal Islam. Terasa berat sekali perjalanan kita menuju akhirat ini. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa menaatinya. Maqalilum mahum. Namun mereka sedikit sekali.
0: Ketakwaan yang sesungguhnya, asal hidayah yang sesungguhnya adalah ketakwaan hati, hidayah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Maka demikianlah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, mengagungkan agama Allah dalam artian yang sebenarnya, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang berasal dari hati hambanya. Inilah makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang takwa yang hakiki adalah takwa hati, yang jelas ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim sewaktu beliau bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal hidayah adalah hidayah hati. Ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan keimanan dan keyakinan seorang hamba ketika menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni dia menyikapi musibah dengan sikap iman yang benar, dengan sabar, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga imannya untuk tetap selalu bisa beribadah, menunaikan ketaatan dalam keadaan senang maupun susah. Siapa yang bersikap dengan seperti ini, maka Allah akan masukkan hidayah ke dalam hatinya. Ini pula yang ditunjukkan di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa gandengannya firman Allah ini dengan apa yang disebutkan di awal ayat ini? Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di sini terdapat isyarat annal istijabata asluha fil qalbi. Istijabah itu, memenuhi panggilan Allah itu, ya, kemauan mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu, asalnya, sumbernya adalah dari dalam hati. Hati yang tunduk, kemudian anggota badan akan tunduk. Kata beliau, fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi, maka tidak akan bermanfaat sikap yang seolah-olah tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, tapi cuma tampak pada anggota badannya, tidak tampak pada hatinya, tidak bersumber dari hatinya. Hakikat takwa adalah takwa yang terdapat di dalam hati manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba ini untuk diberikan petunjuk, taufik kepadanya, maka Allah jadikan sebab-sebab dalam kehidupannya, apapun yang dilalui dalam kehidupannya termasuk musibah, ujian-ujian yang menimpanya, sebagai sebab perbaikan bagi hamba tersebut. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki baginya kebaikan, maka musibah tersebut, ujian tersebut akan menjadi musibah yang semakin memperparah keadaan dirinya. Makin memperparah keadaan dirinya. Sudah musibah menimpa dia, dia menyikapinya tidak benar, tidak menjadi sebab perbaikan bagi imannya, maka dialah yang rugi dan celaka di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari musibah-musibah atau ujian-ujian yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari hal-hal yang bisa menjadi sebab rusaknya iman kita, berpalingnya kita dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang menimpa banyak manusia. Tetap kita berusaha mencintai ilmu agama yang hak. Kita

0: kita untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan kita. Kita tetap merujuk kepada ilmu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta keteguhan iman, sebaik apapun yang kita lihat diri kita dalam mempelajari dan mengamalkan agama Islam ini. Ini adalah wujud penghambaan diri, wujud pengakuan hamba ini akan kekurangan-kekurangan pada dirinya, yang kemudian dengan sebab itu dia selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa. Inilah hakikat takwa yang sesungguhnya, takwa yang bersumber dari hati manusia. Dengan inilah seorang hamba itu akan bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selamat ketika melakukannya atau menempuh tahapan-tahapan tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam annal abda innama yatta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Ketahuilah, sungguh seorang hamba dia hanya bisa melewati dan menempuh tahapan-tahapan perjalanannya menuju keridhaan Allah hanya bisa dilakukannya atau dicapainya dengan takwa di hatinya, dengan tekad yang kuat di dalam jiwanya, bukan dengan amalan anggota badannya.
1: Tiga ayat tadi, yani alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di dalam kata-kata alhamdu, di situ ada makna cinta. Apa yang disebutkan para ulama, pujian melahirkan cinta atau cinta melahirkan pujian? Mana yang betul? Hah? Pujian melahirkan cinta atau cinta melahirkan pujian? Hah? Tunggu dulu. Cinta itu dari mana datangnya? Hah? Itu kalimat yang lama tak perlu dipakai lagi. Sekarang anda tanya, kita lihat Rasul atau tidak? Lihat sahabat atau tidak? Wajib tak kita menyintai Allah dan Rasul dan sahabat? Lah, kalau cinta itu dari mata, bagaimana kita menyintai Allah? Bagaimana kita menyintai Rasul? Bagaimana kita menyintai para sahabat? Maka itu pepatah itu buang aja. Cinta itu dari hati. Ketika kita memandang saudara kita dengan hati yang penuh cinta, maka tidak ada yang kita lihat kecuali keindahan pada dirinya. Ketika cinta itu menjalar di mata, semuanya indah. Ketika cinta itu di dalam lidah, lahirlah pujian. Lalu dia mengalir di telinga kita, tidak ada yang ingin kita dengar kecuali keindahan. Coba kita memandang saudara kita dengan hati penuh benci. Apapun yang dibuat dia salah aja tuh. Tak ada yang betul. Orang beli kipas angin, dia yang berputar-putar. Karena hatinya, Bu, sudah penuh dengan kebencian. Nengok temannya sebentar, ganti mobil kan? Oh, sombong. Sebentar ganti mobil. Dia tak nanya kawan tuh supir sebenarnya ganti-ganti mobil. Hati penuh kebencian. Ada musibah, kita tolong. Sombong, mau lihatkan kekayaan sama saya. Begitu besok musibah lagi, tak kita tolong. Dasar Korun. Nah, tengok. Ditolong sombong, tak ditolong. Korun. Kenapa? Dia memandang dengan hati yang penuh kebencian. Maka itu, pujian itu terlahir karena cinta. Segala puji milik Allah. Kenapa? Cinta itu tumbuh di dalam orang beriman. Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat besar, ikhwan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik bentuk. Tengok bentuk kita baik kan? Kalau ada mata satu sini, satu belakang kan sebenarnya enak juga pakai motor. Tapi masalahnya kan tak baik. Ketika Allah batasi aja tumbuhnya gigi kita, itu syukurnya harus besar kan? Coba bayangkan kalau ada dua gigi kita panjang ke bawah, dua pula yang sini, naik ke atas. Muka kita macam apa? Berhenti di batasnya. Nikmat yang Allah berikan. Pujian. Tapi berapa banyaknya orang menyatakan cinta pada Allah. Maka itu Imam Hasan Al-Basri berkata, persoalan cinta kita kepada Allah bukan persoalan bagaimana kita menyintai Allah. Tapi persoalannya bagaimana kita mendapatkan cinta Allah. Tukang ngebom. para teroris? Apa dasarnya? Cinta Allah. Tapi apakah tindakannya itu mendatangkan cinta Allah? Enggak. Jadi persoalan inti kita adalah persoalan para pecinta. Dengan siapa yang ia cintai, bukanlah persoalan bagaimana dia membuktikan cinta, tapi bagaimana dia mendapatkan cinta. Ketika suami dah menyintai seorang istri, bukan persoalan anda membuktikan cinta, tapi bagaimana anda mendapatkan cinta istri. Lihat, bagaimana anda membuktikan. Nah, ketika alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, karena Allah Rabbul Alamin, Rabb bermana khalik razik mudabbir likulli syai'in. Allah itu khalik, menciptakan, menjaga, mengatur segala sesuatu. Dan orang ketika bencana, semua nyebut patah kiri, patah kanan, patah tengah. Semua bilang banyak yang patah. Ya? Lupa ngitung Allah yang punya. Allah bisa membalikkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa teori-teori apa? Apalagi nanya sama dukun. Dukun pula nak tentukan hari kiamat. Dukun lah kiamat duluan. Hah? Matikan kiamat duluan tuan. Dia tidak tahu. Allah Maha Kuasa. Apapun teori kalian, terserah apa kalian yang buat. Allah Rabbul Alamin. Maka itu Allah ciptakan kita baik bentuk. Allah mengatur kita. Semua kita. Maka itu jangankan orang beriman. Iblis saja ngakui Allah Rabbul Alamin tuan. Qala Rabbi. Apa? Wahai Rabbku. Ha. Kemudian dia yang lain-lain. Khalaqtani. Kau ciptakan aku. Iblis ngaku dah. Tetapi dia tidak mau perintah Allah. Hatta orang musyrik. Yang didakwai oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kul may yad'ukum minas samai wal ardi amma yamliku samaa'an wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa may yudabbiru al amra fa sayaquluna Allah." Tanyakan Muhammad kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, amma yamliku samaa'an wal absar, menguasai pendengaran penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mereka jawab, "Allah." Allah Maha Kuasa. Belum lagi yang lain-lain kalau kita perhatikan. Allah, di sini ada cinta. Kita aja kalau dikasih orang ini mobil apa semua, sayang kita bukan main. Allah sudah beri kepada kita nikmat. Kadang-kadang kita aja merasa miskin. Ada orang, "Pak, saya sudah miskin sini, jatuh miskin." Terus? Tak ada lagi yang berharga. Lalu kata orang, "Antum mau duit tak? Ana beli kepala antum 10 juta mau tak?" "Oh, jangan, tak mau." Lah, kata antum tak ada duit. Berarti antum lah bawa kepala antum 10 juta. Antum bilang tak punya duit juga. Mau tak orang, "Pak, sini saya beli kepala bapak tu agak. Atau kuping bapak lah 10 juta mau tak?" Ya? Ah, hidung lah agak 20 juta nak. Tak ada orang mau jual. Antum aku miskin juga. Sudah dibagikan Allah itu, ha? Tak ada orang, "Pak, pak, ini ambillah kepala saya harganya 20 juta. Sebelah, tak ada orang jual kepalanya, pak." Tapi dia tetap menganggap dirinya miskin. Apa? Kaya kita. Tapi kita tak pernah menyadari. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu baru terasa kalau sudah hilang. Kemudian kembali Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ada harapan kepada Allah. Anda tak urai lebih panjang tentang cinta. Kemudian harapan kepada Allah. Sekarang kita berdoa kepada Allah penuh tak harapan? Penuh tak rasa takut? Kadang-kadang kita berdoa dengan hati yang hambar. Kalau ada musibah, ya. Ya? Khusyuk itu. Kadang-kadang orang kalau ada musibah tiba-tiba azan. Sampai kita terkejut. Siapa azan jam 10 siang? Oh, si Pulan. Kenapa? Api sudah dekat ke rumahnya. Terus tak ada yang bisa bantu lagi. Ya, doa tak pandai apa tak pandai. Cuma pandai azan. Itu pun lah bercampur dengan komat pula lagi kan. Dengar azan tadi dia berharap agar musibah itu tak ditimpa. Begitu diselamatkan Allah. Apa ceritanya di kedai kopi? Azan aku. Tak jadi kampung terbakar. Coba kalau aku tak azan. Wah, mantap. Banyak ada manusia gitu. Kalau sudah diselamatkan. Tadi. ketika akan datang bencana musibah, semua astagfirullah, Allahu Akbar, semuanya begitu selamat. Inilah yang keramat, inilah ini. Persis apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa idza rakibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahu ad-din falamma najahum minal bari idzahum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, mereka doa pada Allah. Lupa pangkat jabatan, ya Allah, selamat, Allahu Akbar. Bagi falamma najahum ilal barri, begitu kami selamatkan sampai ke daratan, izahum yusrikun, mereka buat syirik. Yang kata nahoda, untung saya nahoda kapal. Kalau saya bukan nahodanya, udah tenggelam kapal ni. Yang kata masinis, saya sempat matikan mesin, kata dia. Yang kata tukang layar, saya. Yang kata orang awam, untung ada pak kiai itu tadi, kata dia. Begitu ada gelombang, doa, langsung gelombangnya. Sakti, yang kata orang kampung, ini kapal keramat, sudah mau tenggelam, masih selamat. Semuanya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau tara, sekiranya engkau melihat, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat? Idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, qala alaysa hadza bilhaq? Bukankah hari ini benar yang sudah aku janjikan kalian di dunia? Apa kata mereka? Mereka mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin, kita ini di dunia hidup habis, tidak ada kebangkitan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla katakan, alaysa hadza bilhaq, bukankah hari pembalasan ini, hari kebangkitan ini benar? Ya, mau bilang tidak, sudah dirasakan. Akhirnya apa kata mereka? Qalu bala. Qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan, bala, benar ya Allah, hari kebangkitan, hari pembalasan itu ada. Wa rabbina, mereka bersumpah demi Rabb kami. Tapi apa? Sudah tidak ada gunanya penyesalan. Nyesel belakangan sudah tidak ada gunanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakan azab itu dengan sebab kekafiran kalian. Bukan Allah zalim. Kenapa? Di dunia sudah dikirim Rasul. Bayangkan jumlah Nabi sudah saya sampaikan. 124 ribu jumlah Nabi. Cuma 25 yang kita kenal. Dalam hadis Abu Umamah, 124 ribu jumlah Nabi. Kalau bahasanya orang Sasak dulu ingat kita, seketi dua laksa katanya. 124 ribu. Rasulnya, dalam hadis yang sahih juga disebutkan, 315 rasul. Dan Allah turunkan kitab yang terkenal, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini apa? Untuk menegakkan dalil, bukti, agar manusia tidak ada alasan hari kiamat. Oh, tidak ada bukti bagi kami ya Allah. Tidak ada utusan kepada kami ya Allah. Maka Allah mengatakan, فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, rasakan siksa itu dengan sebab kekafiran kalian. Bukan kezaliman kami, tapi kalian yang kafir. Sudah datang Rasul kepada kalian, tapi kalian tetap mendustakannya. Adapun orang yang tidak tahu, misalkan ya berada di tempat yang jauh, tidak tahu informasi tentang agama dan semisalnya, ini akan diuji oleh Allah hari kiamat. Demikian juga bayinya orang-orang kafir lahir belum baligh meninggal dunia, ini akan diuji hari kiamat. Demikian juga orang yang tidak datang kepadanya Rasul akan diuji hari kiamat. Tapi yang sudah sampai kepadanya bukti, Allah mengatakan, "Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Rasakan azab Allah dengan sebab kekafiran kalian.
3: Sebahagian ulama membedakan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim bukan dengan masa, dengan zaman, akan tapi dengan manusia yang menerima rahmat dan nikmat Allah, dengan mengatakan bahwa rahmat Allah Ar-Rahman yang ada pada nama Ar-Rahman itu rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Tak ada yang Allah beda-bedakan. Semua makhluknya dirahmati oleh Allah dengan rahmatnya. Tidak ada yang dispesialkan. Manusia, hewan, tanaman, manusianya manusia yang taat, manusia yang tidak taat, manusia yang mukmin, manusia yang kafir, semuanya dirahmati oleh Allah dan tidak ada yang tidak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nama Allah Ar-Rahman. Dia merahmati semuanya. Dan nama Allah Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah Rahim, Maha Penyayang, Maha memiliki rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah menggunakan nama Ar-Rahim untuk orang-orang yang beriman. Sehingga hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat Allah yang ada pada kandungan nama Ar-Rahim. Dan itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Rahmat untuk orang-orang yang beriman yang spesial dan Allah tabaraka wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Itu rahmat spesial. Di kedua pendapat ini pada dasarnya tidak bertabrakan. Rahmat Allah yang spesial yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di permukaan bumi, mereka juga yang akan mendapatkan rahmat Allah yang spesial yang ada di akhirat. Sementara mereka-mereka yang di permukaan bumi tidak mendapatkan rahmat Allah yang spesial di permukaan bumi, mereka otomatis terhalang daripada rahmat Allah yang spesial yang ada di akhirat. Yang mendapatkan rahmat Allah spesial di permukaan bumi, mereka lah yang akan mendapatkan rahmat Allah yang spesial di akhirat. Dan mereka yang tidak mendapatkan rahmat Allah yang spesial di permukaan bumi, mereka juga yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah yang spesial di akhirat. Maka ketika kita ingin meminta rahmat Allah, meminta kasih sayang Allah, meminta sesuatu dari Allah tabaraka wa ta'ala, jangan berhenti pada rahmat yang Allah bagi rata. Yang harus dimintakan adalah rahmat yang spesial, karunia ilahi, yang Allah akan turunkan kepada orang-orang spesial, dan Allah berikan di akhirat hanya untuk mereka. Silakan buka Al-Quran. Di dalam surat Yunus, ayat yang ke-57 dan 58, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan yang mana yang rahmatnya yang spesial, yang mana yang rahmatnya yang biasa-biasa saja yang dibagikan dan dibagikan rata kepada manusia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, pelajaran min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa syifa'un lima fi sudur. Dan telah datang kepada kalian obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Wa hudan. Dan telah datang kepada kalian petunjuk yang di dalamnya kalian bisa mendapatkan hidayah. Wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah datang kepada kalian rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan makna ayat ini kata para ulama tafsir adalah Al-Quran. Makna ayat ini adalah Al-Quran. Telah datang kepada kalian Al-Quran Di dalam Al-Quran itu ada peringatan-peringatan dari Allah untuk kalian. Di dalam Al-Quran itu ada obat-obat untuk penyakit yang ada di dalam dada. Di dalam Al-Quran itu ada hidayah. Di dalam Al-Quran itu ada rahmat. Namun rahmat yang khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Allah lanjutkan, "Qul," katakan, "bifadlillahi wa birahmatih," dengan anugerah Allah dan rahmatnya yang ini. "Fabidzalika falyafrahu," hendaklah mereka bergembira dengan mendapatkan rahmat yang ini. Rahmat yang mana? Yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Anugerah Allah dan karunia Allah dan rahmatnya yang ini, hendaklah dengannya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, dia jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan orang-orang.

0: yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Anugerah Allah dan karunia Allah dan rahmatnya yang ini, hendaklah dengannya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, dia jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan orang-orang.
1: Bahwa khusyuk itu adalah erat kaitannya dengan iman. Khusyuk itu adalah buah iman, salah satu buah iman yang paling manis. Makanya tidak akan mungkin khusyuk kalau iman kita tidak benar. Tidak mungkin khusyuk kalau tauhid kita belum berusaha murnikan. Ada memang sebab-sebab orang itu khusyuk. Ini pun juga kita harus lakukan seperti yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi asalnya adalah khusyuk itu adalah amalan hati. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asalnya khusyuk itu adalah dari dalam hati. Dan diterangkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa aslul khusyu'il ladzi fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi. Faman kana lillahi billahi a'rafa kana lahu akhsha. Asal sifat khusyuk yang terdapat di dalam hati tumbuhnya dengan semakin kita mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya. Yakni tauhid yang benar-benar masuk ke dalam hati kita. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka otomatis dia lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya.
2: Kalau kita berbicara tanda-tanda, disebut oleh para ulama kita, tandanya umum dua. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Dari kesekian dua tanda yang global ini diperincikan, pertama ada tanda yang sudah berlalu nggak akan kembali. Contoh, nabi diutus, tanda kiamat. Sudah nggak ada nabi lagi. Nabi wafat, tanda kiamat. Nabi nggak wafat dua kali, habis, tanda kiamat kecil. Kemudian yang kedua, ada tanda kiamat yang sedang keluar dan terus keluar. Contoh, mati mendadak. Serangan jantung. Banyak apa kurang? Nah, tahu kisahnya Imam Al-Bukhari? Imam Bukhari yang seratusan wafatnya, matinya mendadak. Ya, mungkin jarang dulu. Tapi sekarang para jamaah, mati mendadak. Tadi kita dengar dia lagi minum kopi. Terus di mana cerita sekarang? Meninggal. Ada yang dapat ditanya berapa namanya 3 miliar tuh, banyak apa enggak? 3 miliar tuh banyak. Kata begitu dilihat langsung mati. Bayangkan para jamaah. Ya. Ini tanda yang keluar dan terus keluar. Dan yang ketiga, ada tanda yang belum keluar sama sekali. Khususnya tanda-tanda besar ya. Ya, mana dia? Dajjal belum. Ya'juj wa Ma'juj belum. Akan muncul binatang, dia akan mengecap setiap orang, dicap. Kemudian akan muncul juga atau akan turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ini belum. Kemudian Imam Mahdi belum. Terbitnya matahari dari barat, ini belum. Tapi tanda yang kecil keluar dan terus keluar, keluar, keluar, ini masih banyak. Marhaban yang terhormat Allah Azza wa Jalla. Baik, salah satunya itu apa? Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'udu jaziratul Arab murujan wa anhara. Tidak akan tiba kiamat sampai negeri Arab itu kembali menjadi kebun, kembali menjadi hutan, kembali dipenuhi dengan sungai. Kan Arab masih kering sekarang. Tapi kapan akan datang kiamat itu? Baghtah, dia tiba-tiba.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzira ba'san.

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك.

فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

الله.

شبابنا أسأل.

تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور

ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة

أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

آيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا

0: الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين
1: kumpul di surga bersama suaminya yang terakhir. Andai kata ditinggal wafat, dia tidak mau menikah, maka itulah yang wafat itu akan menemaninya di surga, akan membersamainya di dalam surga. Waqala li akhiri azwajiha. Satu riwayat mengatakan seorang perempuan akan disatukan oleh Allah dalam surga dengan suaminya terakhir. Dari sini para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sangat jelas menunjukkan bahwasanya ya, seorang istri ketika dia sabar ya menikah, suaminya meninggal dunia, maka ya dia tidak menikah, akan dikumpulkan dengan suaminya tersebut di dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada dua riwayat yang mauquf yang menguatkan riwayat ini. Yang pertama diriwayatkan Ibnu Asakir dari Ikrimah bahwasanya Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan wa kana syadidan 'alaiha. Az-Zubair ini keras terhadap istrinya. Akhirnya melaporlah Asma bintu Abi Bakar kepada Abu Bakar. Fasyakat dzalika 'alaihi. Dia laporin suaminya. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya bunayya, isbiri. Hai anakku, sabar. Jikalau seorang perempuan itu suaminya soleh, lalu meninggal dunia, lantas dia tidak menikah lagi, Allah akan kumpulkan dia di surga. Riwayat yang lain bahwasanya Hudzaifah berkata kepada istrinya, "In syi'ti an takuni zawjati fil jannah fala tazawwaji ba'di." Hai istriku, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, "Kalau engkau mau membersamaiku di surga, nanti kalau aku meninggal duluan, jangan nikah lagi." Jangan nikah lagi. Fa innal mar'ata fil jannati la akhir azwajiha fi dunya, sebab seorang wanita itu akan membersamainya, aku akan ditemani oleh suaminya terakhir di dunia. Oleh karena itulah sebabnya para hadirin, kenapa Allah haramkan terhadap istri-istri Nabi itu menikah setelah wafat beliau. Kenapa? Li'annahunna azwajuhu fil akhirah, karena istri-istri mereka itu akan tetap menjadi istrinya Nabi di akhirat di dalam surga juga. Nah ini dia. Nah, kalau mohon maaf ini berarti untung jamak dengan sawan dua sawan telu ini. Ya belum tentu, jangan-jangan tidak adil nanti hari kiamat dia naik sebelah. Bagaimana beliau bukan barang-barang? Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah dia salah satu kabar tentang wanita surga. Yang pertama berkaitan dengan wanita dunia, dia akan ikut bersama suaminya di dalam surga. Nah barulah datang berikutnya, al-hurul 'ain bidadari. Ini lain. Ya istri dunia masuk ke dalam surga, lain pula bidadari tersebut. Nah bidadari ini permasalahannya panjang, pembahasannya panjang, nanti akan kita ambil insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Mahmud, silakan Pak Mahmud.
2: Dari mengganti dulu mati, buat balak dengan salam. Jadi merah pertama surga, karena pada tidak ada hasil bila dari di surga ada
1: seminar. Nah, laun doang kita apa Mahmud ya? Yang jelas.

0: Laun doang kita apa mahmudnya? Yang jelas tidak ada celah kita dunia. Hatta itu pasangannya di dunia. Karena yang laki-laki saja sudah berubah menjadi tampan nanti dalam surga, apalagi yang perempuan yang memang Allah sifatkan dia memiliki sifat kecantikan. Jelas, Mahmud? Nah, dua.
1: Jadi dengan berkelompok sikir lagi. Jadi guna berdoa bagi perli wali-wali daya, wali nusyidun wali
0: kemudian berdoa dengan sekolah sikir. Ya, asal doanya ikhlas, asal doanya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, Haji Rusdi.
2: Jadi tentang istri Ustaz. Jadi istri ini dalam negeri Rani kan itu berapa ya? Mana anaknya masih surga.
0: Jadi Haji Rusdi mengungkap kenyataan ini katanya. Ya. Bagaimana ya telat juk rebu. Sili ini si senina. Ngombe aku na burung kan ta masuk surga lah mengganti sili ide jana.
2: Kita masuk ke ide kita masuk.
0: Benda tak ada. Kenapa? Karena suami itu raja. Ya ke si mama ke sili jana ya dia nina ngili ide. Jelas apa?
2: Jelas.
0: Hati-hati kita harus kasih tahu dia. Innama huwa jannatuki wa naruki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suamimu itu surga dan nerakamu. Ini gara-gara itu telat di rebu. Ya Allah. Pintu kemis sini nah. Sendiri apa jerpannya? Ya. Enggak boleh. Ya, lamun dia ada salat ampun sili pintu kemis dia cocok. Ya, lamun dah malas-malas nuntut ilmu je cocok. Ini ya gara-gara rebu ini je nak. Lebih cinta kepada sampi daripada pahala. Jelas apa?
2: Jelas.
0: Ya, wah tidak tahu ini dengan Nina. Cintanya dari sampi lu kan cinta kadang-kadang. Dua.
2: Dua. Jadi mentah aku dalam terbakar
0: ada nama
2: itu
0: nampak
2: baru kita
0: masuk nampak kita. Oh, iya putung ni kan. Jadi lamun bil lamun telah membaca kamu dek bila nurut jadi bila taman neraka biang kan kan. Lainlah. Kalau kita mengancam sih boleh tidak ada masalah. Ancam dia. Kenapa? Kasih tahu dia bahwasanya surga nerakamu ada di tanganku gitu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya ya, kalau dia tidak manut, kalau dia tidak nurut, ini berbahaya aja Rusdi. Kalau di dunia saja kita tidak sejalan, apalagi di akhirat kelak. Nah, tapi apa Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira, sabar, baik-baiklah cara memberikan perempuan itu nasihat. Tidak ada ganas kenapa pecat petuk layangan. Ini adalah makna yang terjadi. Cuma memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addi haqqa zawjiha. Perempuan itu belum dikatakan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Jelas apa?
2: Jelas.
0: Alhamdulillah. Ke Bapak Jirpan kaling.
3: Jadi istri-istri minder itu ya, orang saleh semama. Jadi mati semama. Jadi karena dia tutup pelah.
0: Nah, Ida mainang terus. Ayo kerja sawan Ida.
3: Ya. Oh ya.
0: Mudah bapak ya.
3: Tutup pelah. penasaran, ya, terenung ya dengan si Kirang Masyah tahu karena ya perlu kepen. Jadi saya heran alon ayatnya nesel ya sawan menang ya ingat sama makna si Yudhunu saling anu apakah mungkin pahala atau mau kesurgaan.
0: Yang umpian kuna sini nah ni.
3: Dari saya kalau sawan barang dengan si masyak ini.
0: Oh.
3: Nasal ya sawan barang ya.
0: Asal dia tetap taat tidak ada masalah surga insyaallah. Cuma suaminya bisa terancam neraka karena maksiat. Asal itu maksiat tidak membuat dia keluar dari Islam. Mana dia? Bandin wah sholat. Suaminya enggak pernah sholat. Nah, kalau seperti ini, Pak, ya enggak habis mama. Anu dinagin berit kan senilahnya si taat. Lihat apa? Jelas apa? Alhamdulillah.
3: Jadi kedua. Jadi dengan ini yang saya tuliannya. Jadi penyiasa itu ke si era no, tiba judul kita. Mungkin tantangan seninya tapi di dunia ini kita dari ini.
0: Mbe tantangan tandang nu inges. Mbe ingesan karena nah, kan kita tahu nu mbe jangkun ini apa. Yang jelas tidak ada yang tidak cantik. Semuanya cantik. Pokoknya ya tidak akan sama sudah dengan wanita dunia di narak sudah. Namun itu kan beda-beda itu begitu andi. Itu begitu inges, di lain begitu andi na inges. Ilita begitu ya putih, di lain begitu beda. Tapi kalau di surga sudah di narak capaan wah. Pokoknya sudah tidak ada celah, tidak ada cacat sudah wanita surga itu. Istri-istri yang di dunia ini masuk surga dia akan cantik. Beda dari no malik kelewatan malik. Tuh. Malik salik 72 lah muntamati syahid. Rombok kancah di dunia jadi 73. Tuh. Nah kuat dia waktu itu apa? Enggak akan kena. Luar biasa bapak ini. Masya Allah. Kas. Apa no? Apa? Oh kak. Naik kangen ke bapak ini. Kak mantep pang dulu.
4: Jazakallahu khairan.
0: Wa jazakallahu khairan.
4: Suami istri ini start istrinya selalu menurut dan tidak pernah menyakiti suami.
0: Kenapa?
4: Karena saking menurutnya.
0: Saking menurut apa saking taatnya atau nurut?
4: Nurut taat setia.
0: Ah gitu ini menurut gak ada.
4: Suami ini begitu saking cintanya. Saking sayangnya begitu. Suatu ketika suaminya meninggal. Suaminya meninggal terus
0: mati ya?
4: Bukan istrinya meninggal. Salah.
0: Wah, suaminya malah istrinya mati nang kene.
4: Enggak dulu.
0: Aurang sama mati.
4: Istrinya dulu yang meninggal.
0: Oh, istrinya dulu meninggal.
4: Saking setianya rukunnya di dunia ini.
0: Masya Allah.
4: Betul tak, semoga cepat suami saya menikah lagi kata istrinya. Apakah taat ni wajib?
0: Oh, tidak ada itu. Mbak kau dah baca ini.
4: Mau taat?
0: Oh, tidak ada. Tidak ada itu. Jadi katanya Pak Guru ini suami istri yang rukun katanya. Tiba-tiba meninggal duluan istrinya. Istrinya mengatakan, "Nah, enggak ada pecah di melari Malik." Karena
4: barang-barang
0: ini tergantung satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Jelas Pak Guru? Ada Mas Huda? Kak Syahril Gunawan, pecat. Nih Syahril Gunawan juga nih. La ilallah. Wafiq barakallahu ka.
5: Jadi seminggu si jarak ini Ustaz, selalu kebayang sampai keluar diri oleh dunia ini tetap dekat sama surga si jarak ini. Ini kenapa beda daerah?
0: Nungum bikin beda ida.
5: Bagaimana kalau ke bang satu bang itu barunya kumpul. Ini kan langsung ngerokangan.
0: Kalau dia tidak menikah ya, bagaimana? Padahal kan dia sudah dicerai, hingga ada hubungan sudah. Dan ingat sifat wanita surga itu qasiratut tarf, matanya hanya akan tertuju kepada suaminya saja. Nengurakin metaida, tidak akan dicari laki-laki lain di sana. Ini merangkul di dunia pengambaran. Wanita surga itu para jamaah hanya akan melihat kepada suaminya saja sudah. Ya, tidak akan, matanya tidak akan kemana-mana. Jadi 180 derajat akan berbeda sifat wanita surga dengan sifat wanita dunia. Jelas Hairul Gunawan? Alhamdulillah. Kak, bagus dulu. Karena lagi meta, ini kesenina ilayah. Ini ada dulu ya, nina ini ya.
6: Ustaz, yang pertama hubungannya dengan kajian dari maulid itu, bahwa disebutkan ujian yang diberikan Allah kepada hambanya, pasti bisa lebih banyak karena Allah ingin melihatkan kajiannya. Apakah ini hubungannya bagi hamba yang beriman yang tidak pernah melakukan usaha? Orang yang berbuat maksiat kalau dikasih musibah, apakah ini bisa menembus dosa yang dilakukan?
0: Baik. Pertama, secara umum apa yang Allah berikan hambanya itu sebagai ujian itu pada batas kemampuannya. Nah, cuma terkadang hamba ini kalau dia beriman dia sabar. Kenapa? Karena dia tahu ini tanda Allah mencintainya. Nah, kalau dia tidak beriman, nah inilah dia. Kalau tidak beriman, dia tidak akan bersabar. Justru dia akan murka kepada Allah Subhanahu wa taala, murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman, dia pandai mensikapinya. Kalau orang kafir, dia tidak bisa mensikapinya. Allah taala wa alam. Yang kedua itu tadi?
6: Nah,
0: orang maksiat dia mendapatkan ujian di dunia ini. Apakah itu bisa mengampuni dosanya? Jawabannya, ini adalah sebagai teguran bagi dia. Justru ini sebagai mukaddimah dari siksa Allah buat dia. Wallahu ta'ala wa alam. Ya.
6: Menyambung dari pertanyaan yang tadi tadi itu, seorang wanita sudah dua kali menikah, suami pertamanya wafat lalu beriman kepada Allah, lalu suami keduanya tidak taat, apakah dia akan bersama suami pertama?
0: Ya, kalau yang kedua ini maksiat dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan ngumpul dengan istrinya itu karena syaratnya sama-sama beriman. Ya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kalian ya ke dalam surga beserta pasangan kalian dalam keadaan gembira ria. Jadi kalau dia tidak masuk neraka atau tidak masuk surga, maka tidak mungkin akan ngumpul dengan suaminya. Allah taala wa alam. Pawir.
7: Laki-laki yang muslim tapi meninggal
0: pun
7: tidak ada yang menikah.
0: Baik. Ya, halo, silakan. Nah, Pak Wi bertanya, bagaimana kalau perempuan yang meninggal belum dia menikah dengan siapa dia ngana? Ya ngombe Pak Wi mikirang dengan Nina Sindenara semama Nina. Dia nek sadik laun dah. Yang jelas ya, di dalam surga para hadir rahmatullah azza wa jalla, tidak ada istilah nganggur untuk mendapatkan kenikmatan. Semua akan diberikan nikmat. Nah, cuma kita ada yang kita ketahui berdasarkan dalil, ada yang tidak kita tidak kita ketahui. Ya, kalau dia bida, kalau laki-laki kan dapat bidadari, kalau perempuan dapat bidadara, ya dapat pasangan lah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sebab itu bukan negeri membujang, bukan negeri susah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Haji Tommy, silakan.

0: wa'alam. Sebab itu bukan negeri membujang, bukan negeri susah. Wallahu ta'ala alam wa'alam. Haji Tommy silakan. La dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Baik.
1: Yang kedua, Ustaz. La ilaha illallah innal la ilaha illallah
0: innal mawqilat. Baik. Baik. Pertama, Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan bagaimana hakikat dunia ini. Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kenapa? Enggak ada yang bisa ditertawakan di dunia ini. Tapi apakah bukan berarti Nabi pernah tidak pernah tertawa? Nabi tertawa. Apakah bukan berarti para sahabat tidak pernah tertawa? Sahabat tertawa. Sahabat bahagia, apalagi menyebutkan urusan surga, senang sekali. Tapi kalau sebut neraka, ini enggak sudah. Ya, sahabat semuanya pada sedih, pada ketakutan. Tapi kalau nyebut surga, sampai tertakbir sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking senangnya sahabat ketika disebutkan surga. Jadi bukan berarti ketika dikatakan andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, misalnya kalian lebih banyak menangis daripada tertawa, bukan berarti Nabi dan sahabatnya tidak pernah tertawa. Tetapi tidak ya tertawa seperti kita zaman sekarang, khusus membuat majelis serta tertawa, ya bahkan apa mohon maaf ngelawa, ya Allah.

0: di jalan Allah. Itu sakaratnya, taubahnya seperti dirasa dicubit atau digigit oleh semut. Seperti itu rasa sakaratul mautnya orang mati syahid. Selain dari itu semuanya sakit banget. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat sakaratul mautnya seperti menanggung dua orang. Kenapa? Karena Allah ingin menghabiskan sudah di dunia sehingga tidak ada kaitan lagi dengan apapun kesusahan bagi Nabi di akhirat kelak. Maka ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah ketika melihat Nabi kesakitan, Fatimah menangis, la karbali abiki ba'da al-yawm, tidak akan ada lagi kesusahan bagi bapakmu setelah hari ini. Allah taala ala wa ala.
1: Barang siapa menyebut berdusta kepada namaku, maka dia sengaja dan maka dia letakkan di api neraka besar.
0: Ini bukan lagi sahih ini, tapi ini derajat hadis yang sangat tinggi, mutawatir. Tawaturan ma'nawiyan, mutawatir secara makna. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita, wa mimma tawatara hadithu man kadzab. Di antara hadis yang mutawatir itu nomor satunya, man kadzaba 'alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silakan ambil tempatnya ke dalam api neraka. Dan ini sudah kita bahas di Sembalun, banyak sekali riwayat.

0: tentang hal ini dengan perbedaan lafaz yang sedikit saja. Ya, ada mengatakan inna kadziban alayya laysa kadziban ala ahli ghairi man ta'ammada alayya kadziban man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Semuanya mengatakan ambil tempat di neraka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Encik, ada soalan, Encik? Ah, boleh. Kalau di antara suami istri salah satunya tidak masuk surga, istrinya terlebih dahulu masuk surga, tapi suaminya masih neraka, apakah istrinya nanti akan menunggu dan kumpul dengan suami di neraka? Allahu a'lam. Atau nikah dengan laki-laki di surga, kita tidak tahu ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Anci.
1: Ini Ustaz. Kita memang bingung salat malam. Ya jelas bangun kita. Tapi malas untuk melakukannya sebab kedinginan untuk ambil itu. Akhirnya kita tak bayar kegantian dia. Apa ada sedikit penggantinya, Ustaz?
0: Nah, ini hayo. Jadi Encik ini malas katanya untuk bangun malam katanya. Ada enggak zikir penggantinya? Salah satu disebut oleh para ulama kita, malam itu sebelum tidur tuh baca dua ayat terakhir. Ada hadis yang sahih, man qara al-ayata min akhir surah al-Baqarah kafatahu fi lailatin kafatah. Siapa membaca dua ayat terakhir dari surah al-Baqarah dalam satu malam, Allah cukupkan dia. Di antara makna tafsir para ulama, Allah cukupkan pengganti solat malam. Tapi encik boleh apa? Ya, sejak mulai tidur encik niatlah solat malam. Dengan niat itu sudah mendapatkan keutamaan solat malam. Kalau encik malas melakukannya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud, manha bahul lail an yukabidah, manha man haba huwa al-lail an yukabidahu wal adu an yujahidahu wal mal ayunfiqahu. Barang siapa yang kesulitan menghadapi malam itu untuk bangun, kemudian takut melawan musuh, kemudian juga pelit mengeluarkan hartanya, maka perbanyak yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan itu Encik, ini tidak ada Encik, ini tak payah Encik. Akhirnya apa? Encik itu tak dapat apa-apalah. Jelas Encik? Ya. Allah Ta'ala ala wa'alam. Ya, Haji Padal.

Baik, azan dan iqamahnya Abu Mahdzurah. Tapi sebelumnya dulu hadis sahih yang kita sebutkan, man halahul lail an yukabidahu, susah orang bangun malam. Au bakhila bil mal an yunfiqahu, pelit hartanya untuk disedekahkan. Au jabuna anil adu an yuqatilahu, takut melawan musuh. Perbanyaklah subhanallah wa bihamdih. Perbanyak apa? Perbanyak subhanallah wa bihamdih, fa innaha ahabbu ilallah min zahabin, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita menyedekahkan satu gunung emas di jalan Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Nah, azan Abu Mahdzurah, azan yang sahih, ya, diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan azannya Abdullah bin Zaid. Azannya Abdullah bin Zaid dari mimpi, disetujui oleh Nabi. Tapi kalau azan Abu Mahdzurah, langsung Nabi yang mempraktikkannya, mengajarkan kepada Abu Mahdzurah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, thumma tukhfi, kemudian kamu kecilkan suaramu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Thumma mud biha sautak, kemudian panjangkan lagi suaramu.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي للصلاة حي للصلاة حي للفلاح حي للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini dia azannya Abu Mahdura. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi yang bertanya. Halimuddin Halim.
1: Mungkin pemuda apa dari mantu dapat lintas agama.
0: Hati-hati kalau kita tidak punya ilmu, jangan-jangan kita kena syubhat nanti. Ya, kenapa? Tidak usah menonton debat lintas agama. Kita membaca kitab selain dari kitabnya Islam saja dilarang oleh salaf. Sebagaimana marahnya Nabi kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya, jangan-jangan nanti saat musuh membawakan syubhatnya di sana kita kecantol. Wallahu ta'ala ala wa alam. Umaydi. Umbe. Mari mek dulu.
2: Kamu dengan duduk-duduk cawan dua. Jadi seminggu aku atau pasang seminggu ini kan seminggu nak bolor dorokan. Aku nanti seminggu ano ada.

0: Tidak ada masalah. Jadi misalkan dia ini nikah, nikah dengan janda, beda jatahnya dan janda di awal malam pemalam pengantin itu. Kenapa? Karena ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berapa jatahnya, disebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya termasuk sunnah. Idza tazawwaja al-bikr aqama indaha sab'an. Ya, sunnahnya ketika seorang menikahi perawan, dia itu di awalnya, ya, saat dia baru pertama, dia tinggal pada perawan itu 7 hari 7 malam. Adapun kalau dia sudah janda, an yuqima indaha thalathan thumma qassam, 3 malam saja dia pengantenan, baru dia mulai pembagian. Jelas ini? Jadi kalau dia ini perawan, perawan berarti 7 hari 7. Ya Allah, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Anas mengatakan idza tazawwaja rajul al-bikr al-sayyib aqama 'inda sab'an thumma qassam. Tapi kalau dia janda 3 hari 3 malam baru mulai pembagian. Nah, ini dia apa susunan acaranya ini. Ini ritmenya. Ya, ini dia sistem pembagiannya. Jadi sudah nikah, kemudian nikah kedua dapat perawan, ya masih di daerah Tingtingka. Karena dia jauh jurus dia. Iya coba, iya gegeran coba. Berapa hari? 7 hari 7 malam. Nah kalau nikah yang kedua ini janda, hanya 3 hari 3 malam, baru mulai pembagian. Ngenukis ini nih. Hah? Setelah itu baru mulai pembagian. Jelas Medi? Alhamdulillah. Ini kan lagi mempraktikkan ini. Baik, ada lagi pertanyaan para jemaah? Sekarang hai kanan ini nomor ini.
1: Kita nyambung masalah baby tadi.
0: Apa?
1: Kita nyambung masalah baby tadi.
0: Lagi nyoba kan ini.
1: Jadi Ustaz, janda 3 hari 3 malam itu kena si mainan 3 hari 3 malam.
0: Mengenungkat sahabat tahu ke? Berarti mana mainan ke dan mainan yang jelas kalau janda itu dia dari Nabi SAW. Telah guru ini. Kakak-kakak aja sih, Ustaz. Enggak apa?
2: Nggak ada kayaknya. Jadi penampilan diri kita sini nanti, mungkin kita siapa nanti?
0: Boleh langsung.
2: Mengenai nanti jam.
0: Apa kena?
2: Mengenai nanti jam. Aku pikiran diri kita, petuan, aku makan kita. Nanti aku buruk, di bawah sholat, lalu hari putih tumpik, makan kita.
0: Nene nyili darah nene jana. Lain nyili no no marang kun nesin dia dadang ngawis sejelo ini buron sili ini nene jana. Ini dia nyili ini deman le dia ini. Mau ini marang kadi kadi marang diri de sili mari de sigrang sili no dua. Jelas apa?
2: Jelas.
0: Alhamdulillah. Kah. Jadi marang kasih Bruno marang guru pedal no teh no. Baik, demikian para hadirin rahimakumullah, jalan di malam kita sambung insyaallah taala di markas. Ya subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إلا هو وسع كل شيء علما. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Qala fama khutbuka ya Samiri, berkata Nabi Musa, apakah yang mendorongmu berbuat yang demikian itu, wahai Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak ketahui. Faqabadtu qabdatan min atharir rasul, maka aku ambil segenggam dari jejak rasul, yaitu Malaikat Jibril. Lalu aku melemparkannya ke dalam, ya, atau aku lemparkan ke anak sapi tersebut, patung anak sapi itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Qala fadhhab fa innaka fil hayati an taqula la misas. Nabi Musa berkata, pergilah engkau, maka sesungguhnya bagimu dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa. Dan lihatlah Tuhanmu, Tuhan kamu, ya, yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Tsumma lanansifanna fil yammi nasfa. Kemudian kami akan hamburkan dan akan, ya, buang ke lautan. Dan kami akan serakkan dan kami akan tebarkan abunya. Innama ilahukumullah, sebab ilah kalian yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wasi'a kulli syai'in ilma, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ayat ini masih berbicara tentang dialog antara Musa beserta kaumnya. Setelah Nabi Musa mengingatkan saudaranya Harun, Nabi Musa melihat kepada Samiri yang munafik, sebab dia telah menyembah anak sapi, berpura-pura Islam di tengah-tengah Bani Israel. Ketika diberikan kesempatan, dia kembali menyembah anak sapi tersebut. Maka akhirnya pun dia buat anak sapi dari perhiasan-perhiasan yang dipinjam dari bangsa Qibti oleh wanita-wanita Bani Israel. Kemudian anak sapi itu disembah. Di sana Nabi Musa marah. Qala fama khatbuka ya Samiri. Ada apa denganmu, wahai Samiri? Apa yang mendorongmu untuk berbuat hal yang buruk tersebut? Samiri menjawab dengan membawa alasan, basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ini, ya, penyebabnya. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Aku ambil bekas kudanya Malaikat Jibril. Dan subhanallah, ya, malaikat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi itu Jibril alaihissalam. Bagaimana? Apa yang diinjak oleh, ya, kudanya Malaikat Jibril itu semuanya akan hidup. Tanah diinjak, tanah itu akan subur. Nah itu, ya, celah yang digunakan oleh Samiri ini untuk menipu umat, ya, dari sisi dikatakan karomah, ini keramat ini. Yang mana manusia cepat sekali terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Orang tidak punya ilmu akan cepat sekali terpengaruh. Ya, fanabathuha. Lalu bekas dari kuda, tanah yang diinjak oleh kudanya Malaikat Jibril itu yang aku taburkan, aku masukkan ke mulut anak sapi, patung anak sapi itu. Langsung seketika anak sapi itu hidup. Wakadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah aku dibujuk oleh hatiku, dihiasi oleh hawa nafsuku. Ya. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wasallam menjawab dengan apa yang Allah beritakan kepadanya, qala fadhhab fa innaka fil hayati an taqula la misas.
Kalau begitu pergilah engkau. Selama engkau hidup, antakul liman arada an yuqarribak, an ayaqrubak. Engkau katakan kepada siapapun yang ingin mendekatimu, la misas, jangan sentuh aku. Dan aku tidak akan menyentuhmu. Supaya apa? Ini menjadi pelajaran seumur hidup engkau. Ya. Maka engkau hidup, silahkan engkau asingkan dirimu. Hidup bersama hewan, hidup bersama binatang buas sebagai hukuman atas kejahatanmu. Maka tentu ini, ya, hukuman yang Allah berikan kepada Samiri, ya, itu diasingkan, tidak boleh ngumpul dengan manusia, manusia tidak boleh berkumpul dengannya. Ada yang mengatakan, balla'allahu qila innaha al-humma. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia itu mendapatkan penyakit demam. Siapa menyentuhnya akan ikut demam. Seolah-olah dia ini memiliki aliran listrik yang terbuka. Siapa yang menyentuhnya akan kesetrum. Allahu a'lam bisawab. Ini disebutkan oleh sebagian al-mufassir rahmatullahi alal jami'.

Jadi ini hukuman diberikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dia hidup. Tidak boleh yang mendekat dan dia tidak boleh mendekat. Kalau ada yang mendekat, katakan jangan dekati aku. Itu sebagai hukuman. Di samping itu, idul lan tukhlafa. Engkau memiliki janji yang tidak pernah meleset janji tersebut. Dzalikan nafi wa tarar adzabud dunya, di dunia diasingkan dan diusir, akan menantinya dan mau tidak mau pasti akan dia jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dia telah menyesatkan Bani Israel. Ya, ini seperti air susu dibalas dengan air tuba. Allah Subhanahu wa taala sudah selamatkan dia dari kejaran Firaun, tahu-tahu apa dia tibalah. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan,

Wanzur ila ilahik, hai Samiri. Lihat Tuhanmu yang kamu sangka itu, yang kamu terus sembah yang tidak engkau terpisah darinya. Innahu fil yamin nasba, kami akan bakar dia. Maka dibakar, dijadikan oleh Nabi Musa sebagai seperti debu dan dibuang ke lautan. Dan dikatakan kepada mereka menyembahan asapi itu yang tertipu dengan iming-imingnya, Samiri, innama ilahukum, dikatakan sesungguhnya ilah kalian yang alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak kecuali dia untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadi kecuali dia, wasi'a kulli syai'in ilma, yang ilmunya meliputi segala-galanya. Dia maha kuasa atas segala-galanya dan dia mengetahui, maha mengetahui segala-galanya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kuasanya, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada ilmunya. Maka bagaimana mungkin akan disembah Pak anak sapi tersebut? Bagaimana akan dipatuhi anak sapi tersebut? Dari sini ma'asyarul hadirin rahmatullah azza wa jalla, beberapa fawaid dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini disyariatkan menginterogasi orang-orang yang tertuduh itu dan minta jawabannya, atau disyariatkan meminta klarifikasi ya dari orang-orang yang disangkakan berbuat sesuatu apa saja. Yang kedua, segala sesuatu yang orang tertipu dan terperdaya dengannya, melainkan pasti akan menjerumuskannya, pasti akan membahayakannya,

Ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga. Qad yajma'u Allah ta'ala lil 'abd dzi dzam. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan bagi seorang hamba yang berdosa itu antara dua hukuman. Ada hukuman dunia, ada juga hukuman akhirat. Maka ini yang sangat mengerikan, menakutkan. Sudah dihukum di dunia, dihukum lagi di akhirat. Sekiranya dihukum di dunia selesai, tidak ada hukum di akhirat, ini sangat-sangat menguntungkan. Tetapi tidak. Ada hukuman yang kena di dunia, ada juga hukuman yang kena di akhirat, dua-duanya kena. Kemudian yang keempat, masyru'iyatu hijran al-mubtadi' wa nafihi wa tardihi fala yusma li ahadin bil ittisal bil qurb minhu. Disyariatkan mengembargo ya orang-orang yang menyimpang di dalam agama ini. Tentu ini adalah ketika bermanfaat. Karena namanya hajar, embargo, boikot itu kalau ada manfaat, kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh. Ya, kalau ada manfaatnya embargo. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang yang tidak ikut pada perang Tabuk diembargo oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Ada gunanya, ada manfaatnya. Dan ini keluar dari makna hadis la hijran fawqa thalas. Tidak ada embargo lebih dari tiga hari. Itu kalau untuk urusan pribadi tiga hari. Tapi urusan agama ini ya kita katakan bahwasanya ini ya bisa beberapa waktu asal itu ya diperlukan.

Kemudian faedah berikutnya, kasrul asnam wal authan, menghancurkan berhala dan patung dan gambar-gambar dan alat-alat kebatilan yang memalingkan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya jaizun, boleh. Dan tentu yang melakukannya adalah para penguasa, karena mereka yang punya kuasa. Tidak boleh sembarangan orang. Namun harus, ya, para penguasa yang turun tangan, guna apa? Saddu dzari'ah, menutup celah dan jalan, sehingga tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ya beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari penjelasan dari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab setelah kita mendengar beberapa nasihat berikut. Robah di join ya Nutun, belum ada.

Oke. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab, dan di sini sudah masuk ada beberapa pertanyaan. Apa boleh berdoa pada salat sunnah fajar? Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Justru ini waktu yang mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan du'aun bainal adzan wal iqamah la turad. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita disuruh oleh Allah untuk memaafkan orang. Apakah orang menyihir kita juga harus kita maafkan? Siapapun ya, tetap kita maafkan, tetapi minta dia juga untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita benar-benar tahu dia yang menyihir kita. Sementara kalau kita tidak tahu sekarang, dari mana kita akan menuduh orang tanpa bukti? Ya, jadi menuduh ini tidak boleh, melainkan harus ada bukti. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung ya, di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Baik, apakah di kubur ada kehidupan? Kalaupun ada, seperti apa? Jelas kehidupan dalam kubur itu ada. Hatta zurtumul maqabir. Nah, kuburan disebut oleh Nabi SAW al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu rumah pertama dari rumah akhirat. Kalau selamat di sana, selanjutnya lebih gampang. Tapi kalau tidak selamat di sana, selanjutnya lebih susah. Yang jelas, dia bukan lagi kehidupan dunia. Allah Ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini, yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Baik, kemudian kita akan ambil pertanyaan yang sudah masuk berikutnya. Seorang wanita dalam keadaan haid, esok subuh dia makan sahur untuk berpuasa dan mandi wajib setelah itu. Apakah puasanya sah kalau dia haid dan haidnya itu selesai sebelum subuh? Maka hendaklah dia mandi meskipun sudah masuk waktu subuh dan dia berpuasa dan puasanya tetap sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini, yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-390110. Sekali lagi di

pagi hari ini yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110, atau bisa juga di 0877 9257 0476. Kami silahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini.

0: Silakan bagi para pemirsa. Kalau ada yang bertanya di kesempatan pagi hari ini, tafadhalu. Pertanyaan berikutnya. Apakah ada uzur bagi penuntut ilmu ketika turun hujan dengan banyak fasilitas yang telah Allah berikan? Insya Allah tetap ada uzur. Ya, kecuali memang dia punya fasilitas sih. Bagi dia bisa jadi tidak ada uzur. Dia punya mobil dan tidak ada halangan baginya yang syar'i. Maka silahkan dia datangi majelis ilmu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di 0811-39-010 atau di 0877-9257-0476. Kita angkat telepon pertama di sini. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Saya mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Itu berkat sekaligus tidak ada akhirnya. Bagaimana?
0: Baik.
1: Ya,
0: baik,
1: ditunggu.
0: Baik, ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah datang dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arda tentang 4 rakaat. Ya, sebelum zuhur 4 rakaat, ya sebelum zuhur, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 4 rakaat sebelum zuhur ini, ya, lam yafsilu bainahunna bitaslim, tidak dipisah oleh salam. Berarti apa? 4 rakaat sardan, 4 rakaat sekaligus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tuftah lahu abwaabus sama, Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu langit. Ini keutamaannya, ya, ketika seorang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur sekaligus. Jadi yang mau 2 rakaat itu bagus, yang mau 4 sekaligus juga jaizun hukumnya, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sebenarnya larangan motong kuku dan rambut maupun kulit berlaku ketika hewan kurban sudah ada atau saat niat? Intinya sudah niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis siapa, Ummu Athiyah atau Ummu Salamah, ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut tentang al-akhdhu min al-dhufur, seorang mengambil dari kukunya, demikian juga dari basyarahnya, kulitnya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: ya, dalam bab ini bahwasanya idza dakhalal ashar, apabila masuk ya 10 pertama, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza dakhalal ashar, apabila masuk 10 pertama. Wa arada ahadukum an yudhahi, arada ingin, bukan menyatakan harus ada hewan kurbannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk menjawab pertanyaan anak laki-laki kami yang belum menemukan makna ibadah yang sebenarnya? Anak kami berumur 15 tahun, bersekolah di Ma'had Sunnah. Tentunya al-ibadah ini ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari hakikat ibadah itu adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu namanya ibadah. Seperti seorang hamba yang patuh kepada tuannya, maka dikatakan dia hamba karena dia harus nurut. Adapun kalau dilihat dari afradnya masing-masing ibadah itu adalah ucapan atau perbuatan. Ya, yang nampak maupun tersembunyi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan cintai. Maka apapun yang dicintai diridhoi oleh Allah berupa ucapan maupun perbuatan, maka itu namanya ibadah. Dari mana kita tahu ibadah? Kalau Allah perintah. Kalau Allah puji yang mengerjakannya, kalau Allah berikan pahala bagi yang mengerjakannya, kalau Allah janjikan surga bagi yang mengerjakannya, berarti kita tahu itu adalah perkara ibadah. Wallahu taala ala wa alam. Sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, perlukah membaca istiftah? Iya, mesti baca istiftah. Karena Nabi SAW telah banyak riwayat tentang bagaimana sholat malam Nabi. Nabi SAW diantaranya membuka sholat malamnya dengan mengatakan Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Surafil fatir as-samawati wal ard, ya alimul ghaib wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fi minil haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila surati mustaqim. Allah taala ala wa alam. Salat sunnah selesai setelahnya, apakah hayat panjang kalau niatnya salat tahajud? Dalam masalah ini Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan dalam hadisnya, faqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Baca Quran yang bisa engkau baca. Jadi ya yang bisa kita baca saja. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri kita. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana cara mengobati hati yang sakit? Berobat hati yang sakit dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Dengan Quranul Karim. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu doa Nabi SAW, "Anta ja'alul Qur'ana rabi'a qalbi." Engkau jadikan Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Cahaya bagi dadaku. Dan menghilangkan kesedihanku dan kesusahanku. Wallahu taala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Kita jumpa lagi insyaAllah ta'ala di kesempatan berikutnya. Setiap maghrib insyaAllah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian juga ba'dal fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di India.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.

0: مَلَكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.
1: Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي.

0: كيفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi, wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif ilfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi